0: cara para pemain kefir di melihat Messi atau membayangi Messi. Ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini, dan buktinya kefir dia memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari KVD sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil. Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, KVD akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyamak kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Kevin adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Kevin pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini, menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus. Mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah. Ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi Kevin sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh Kevin yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Kevin juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain Kevin sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Kevin yang akan mengambil kesempatan itu, Bu?
0: Ya, Kevin sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu, dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Kevin akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjiantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang dia pada Borges. Masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez. Coba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez. Bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola. Mainkan bola, ada Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes. Sodorkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Kepverde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba di sudut saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya.

0: que mandó Lisandro Martínez. Lisandro Martínez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
1: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan asis, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
0: ya. Unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina sehingga bisa mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini sejak gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi bola kembali kepada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola, beralihkan ke sektor sebelah kiri bagaimana menteri Cabral di sana, ada pemain Tanjung Verde lainnya namun kembali patahkan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sintenggo. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde, mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stephen Moreira tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, masih Tanjung Verde mencoba menekan kini, bagaimana juga nomor 14 di sana Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang, ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez, ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, umpan 1-2 dia, ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi, menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dilakukan kaki kiri, sundul saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan dari tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba dihalau saja, terjadi perebutan di sana, kelam melut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi, pemeluk yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masih akan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan musuh tanah, mencoba mundur sedikit ke belakang, ke tengah lagi pemain dari Tanjung Verde namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari tim Tango. Apakah William Alvarez di sana mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan, pemain dari William Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi kini menguasai bola, mundur ke belakang, Ada juga Paredes di sana. Tendangan dari Lisandro Martinez cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo. Nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi kepada Tapia Fico, mundur sedikit ke arah, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez, Gonzalez tadi coba mundur kembali. Tapia Fico ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas pada siapa akan diberikan. Masih memainkan kulit bundar, alirkan ke sektor sebelah kiri. Dengan berikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kembali lagi, mencoba lagi tendangan, wah, di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
2: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya. Extra time babak pertama coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel 25 tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes di belakang dia. Kali ini masih ada pemain dari Romero di sana. Umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Pemain dari KB Verde nomor 20 dua tadi Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina. Masih kali ini KB Verde, menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang. Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro, sudah dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksud kami 26 Varela, balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Yang dituju adalah menor punggung 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez, menjaga gawang dari Argentina. Menguasai bola kali ini pendek saja Emi Martinez. Sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan, yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain KB Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari KB Verde. Di sektor sebelah kanan ini serang mereka, KB Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana Varela, bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes di sana, ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada menor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini, belakang lagi kepada Lopez dan juga kali ini kepada Borges, menor punggung 3 geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi ke dalam menor punggung 26 Varela di sana, melewati dua pemain dari Argentina. Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi, lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan. Moreira pendek saja, Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16, balik lagi pada nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan. Varela masih mencoba membangun serangan. Nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro, nomor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina. Bergeser lagi kali ini kepada nomor punggung 13 di sana, mencoba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde, yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde, mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
1: Langsung melek ya. Benar, ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama sering sekali dia kesalah passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia, kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong. Akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian sih. Ini brilian.
2: Ya, tanggung jawab dia. Pemain tanggung jawab minta bola, nyetak gol.
1: Iya,
2: benar. Ya, baik. Kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, melakukan tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time, injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor punggung 5 di sana, Paredes geser dia, masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah melewati garis tengah, bergeser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan, bagaimana kali ini patah lagi. Messi, bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, dekat di garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali kembali ke Tavares di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde di sektor lingkaran tengah, bergeser ke tengah. Kali ini ada Monteiro di sana, menor 10, melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 26 di sana, Varela dia sama dia, umpan langsung terobosan maksudnya tadi, tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina. di injury time, extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Buframento, dia bergeser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Kerjasama tadi Messi masih membawa bola. Nah, terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil. Dipotong saja oleh pemain Cape Verde. Coba untuk membangun serangan Cape Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Cape Verde. Terjatuh satu pemain Cape Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan. Dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Cape Verde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Nomor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yakni Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Cape Verde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Santos.
3: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana nih Bung Estu, sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Cape Verde?
1: Argentina punya sejarah tidak bagus di melawan debutan lawan Kamerun di 90 dan kalah.
3: Iya.
1: Ketika itu mereka juara bertahan.
3: Iya.
1: Jadi
3: iya.
1: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Cape Verde. Kepercayaan diri, keberanian, ini menurut saya nilai plus dari Cape Verde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Cape Verde itu bisa mengeliminasi Argentina
3: dalam
1: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
3: Gitu-gitu aja ya. Ya,
1: jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri. Ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain.
3: Okay.
1: Belajar dari gol pertama dari Dini tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari Cape Verde dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
3: Oke, kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh Cape Verde hingga extra time. Di yang kedua ini, kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero. Masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu, kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sekus belakangan pertahanan dari ada KPPD, ada Hudan Aperis. Kirimkan lagi bola ke depan tadi maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi Cape Verde. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi cendulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodokan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggirim perlahan dari ujung, si Julian mencari Gonzalez di seksi sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Cape Verde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister, terjatuh McAllister. Mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya. Kita nantikan ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. Memasuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel Messi konsentrasi dia sudah langkah ke kiri. Terjadi duel ke sana. Coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung Verde. Kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Tango. Berbahaya, serangan dari Tanjung Verde disapu atau dibuang, namun kembali jatuh dari pemain-pemain dari Tanjung Verde yang mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kirimkan lagi bola langsung jauh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti tadi dari salah satu pemain dari Tanjung Verde, belum membahayakan. Argentina mencoba menguasai bola kini. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Paredes di sana. Masih Paredes. Coba mengirimkan. Giring perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister. Balikan lagi kepada Paredes. Mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia. Kerjasama 4-1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez, masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina, nampaknya sudah posisi offside tadi. Pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan, nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VVIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tango. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, melewati garis tengah Paredes, berikan kepada Enzo Martinez, misalnya cari bola Enzo di sisi kanan dia, mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, Gonzalez, oh sayang sekali gerakan dari Gonzalez tadi, beruntung masih bisa diamankan oleh Dini Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina oleh Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
1: Puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Restu kembali unggul tim Tenggo. Iya, ya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain KVRD, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece, tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Kevin yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
0: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek. Sektor sebelah kanan kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari KVRD. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain KVRD. Nomor punggung 3 dari KVRD, Borges kali ini coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Kozinha sang penjaga gawang. Umpan pendek kepada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro kerjasama dengan menor punggung 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan. Kalau ini serang dari Argentina kali ini, coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain KVRD di sektor sebelah kiri. Belakang lagi, kali ini menor punggung 19 yaitu El Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari KVRD. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain KVRD. Menor punggung 18 dari KVRD masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan namun terjatuh. Varela kali ini di sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk KVRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain KVRD yaitu Varela tadi, Elio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain KVRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari KVRD menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk Cape Verde. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, antara satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Beberapa pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk cari tahu seperti apa kondisi realnya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan. Bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, akan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Bersiap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk ke menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk bangun serangan kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tujuh adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melalui tiga setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Di belakang lagi dia kali ini, umpan terobosan langsung cepat dilakukan, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cape Verde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh Menor Bung 10 dari Keverde Monteiro, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinya. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Keverde. Menor Bung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada Menor Bung 16 dari Keverde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana Menor Bung 17 kali ini, Semedo umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini, Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Keverde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Keverde. Bola kali ini coba dikejar oleh Menor punggung 19 Tavares namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Fozinha. Fozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah Menor Bung 16 Monteiro tadi namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Keverde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Keverde, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
3: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini, Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
1: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, ternyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dine Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermain dan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain KVD sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan. Jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez. Dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat KVRD, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain KVRD, Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
3: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
1: Iya.
3: Apakah partai 32 besar Argentina KVRD ini bisa memenuhi kategori itu?
1: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
3: Iya, ini jawaban sebelah kanan ya.
1: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah. Dan KVRD berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus, tidak ada kartu merah, minim kartu kuning, artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini, yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
3: terbanyak
1: perenda penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia, lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
3: Yeah.
1: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
3: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di KVRD. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim KVRD ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
1: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
3: Yeah.
1: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di situ, atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari KVRD. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
3: Yeah.
1: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
3: gol.
1: Dan 2 gol ini bukan ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang KVRD ini luar biasa.
3: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit akhir sekalipun.
1: Betul.
3: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
5: Iya. Yeah. Salam olahraga jaya.
3: Iya,
5: Pak. Sebagai Bung Rode.
3: Ya, silakan Pak.
5: Ya, luar biasa gitu KVRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona markinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
3: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
5: Selamat pagi.
3: Iya, Pak Soan. Silakan, Pak Soan.
5: Olahraga temanku.
3: Iya. Gimana, Pak?
5: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
3: Iya.
5: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hafal, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan.
3: Yeah, yeah.
5: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan. Enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola. Itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
3: Oke, baik.
5: Ya, makasih.
3: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
6: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
3: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
6: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan kesalahan ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Esta dia, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Manchester Gostra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti. Oke, okay. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
3: Iya, terima kasih.
6: Nah. Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
1: Bukan, Argentina Mesir.
3: Oh iya, iya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, yeah. Bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
1: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan
3: Mesir
1: ini. Yeah. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama, bersama, dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
3: Membangun serangan.
1: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
3: Iya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak tuh Prancis dan Argentina terulang kembali?
1: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Iya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Iya. Keverde bermain sangat disiplin, dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar, dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain
3: memotong bola-bola menutup
1: betul,
3: ya.
1: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
3: efektif.
1: Yang dilakukan dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverdi tadi.
3: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
1: Siap.
3: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Buletin Olahraga.
1: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, laga lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi ini akan mempertemukan Kolombia dan Ghana. Persatuan Tunanetra ikuti acara nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 di area Car Free Day Alun-Alun Purwokerto. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Inilah Buletin Berita Olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

hadapan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, Sabtu pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Kolombia datang dengan modal meyakinkan setelah keluar sebagai juara grup K mengungguli Portugal. Sepanjang fase grup, tim asuhan Nestor Lorenzo mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara Ghana lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. The Black Stars mengoleksi 4 poin berkat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Kolombia dan Ghana, pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di level tim nasional senior. Kedua negara belum pernah saling berhadapan baik dalam laga resmi maupun pertandingan persahabatan. Namun berdasarkan performa terkini, dalam 5 laga terakhir, Kolombia berhasil mengemas 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, Ghana hanya mampu mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Menjelang pertandingan, Kolombia tidak memiliki masalah cedera pemain. Semua pilar tersedia dan siap tampil sejak menit pertama. Trio Luis Diaz, James Rodriguez, dan Luis Suarez diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan Los Cafeteros. Suarez siap kembali menjadi starter setelah sempat mengalami masalah kebugaran dalam laga melawan Portugal. Di sisi lain, Ghana masih dibayangi kondisi kebugaran Antoine Semenyo. Penyerang Manchester City tersebut mengalami masalah pada pergelangan kaki. Namun pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan tetap fit dan siap bermain sejak menit pertama. Di sektor penjaga gawang, Lawrence Atizigi masih diragukan tampil karena belum sepenuhnya pulih. Jika kondisinya belum memungkinkan, Benjamin Asare berpeluang kembali mengawal gawang Ghana. Sementara itu, di lini depan, pelatih Carlos Queiroz kemungkinan akan kembali mengandalkan penyerang veteran Jordan Ayew yang saat ini telah mengoleksi 34 gol bersama tim nasional. Di atas kertas, Kolombia lebih diunggulkan pada pertandingan ini. Performa mereka sepanjang fase grup juga lebih konsisten dibandingkan Ghana. Kolombia diperkirakan akan tampil menyerang sejak awal, sedangkan Ghana kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat. Jika mampu memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik, Los Cafeteros berpeluang menang dan mengamankan tiket babak 16 besar. Namun Ghana tetap memiliki kans memberi kejutan apabila tampil disiplin dan efektif di depan gawang.

0: Mendengar informasi selanjutnya, Persatuan Tunanetra ikuti acara Nonton dan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 di area Car Free Day Alun-Alun Purwokerto. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Kegiatan Nonton dan Dengar Bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto di kawasan Car Free Day Alun-Alun Purwokerto Minggu 28 Juni pagi mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan tersebut dinilai mampu menghadirkan edukasi olahraga sekaligus mempererat kebersamaan warga. Anggota DPR RI dari Komisi 7, Siti Mukaromah, mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan siaran pertandingan Piala Dunia di ruang publik. Menurutnya, kehadiran RRI sebagai salah satu media yang memperoleh lisensi siaran bersama TVRI memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Dirinya menilai kegiatan tersebut memiliki nilai edukatif, terutama bagi anak-anak dan remaja yang memiliki minat di bidang sepak bola. Menurutnya, menyaksikan pertandingan kelas dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan bercita-cita menjadi atlet profesional.
2: Menjadi energi positif buat masyarakat. Di hari Minggu, di tengah-tengah keramaian masyarakat, menikmati Car Free Day, olahraga, dan juga tentunya buat mereka-mereka yang teman-teman pecinta sepak bola. Kemudian mereka menjadi termotivasi, wah datang ke alun-alun deh. Selain olahraga, juga ikut nonton pertandingan bola yang dimana itu juga mungkin bagian dari harapan mereka bisa nonton.
1: Kegiatan nobar tersebut juga memberikan pengalaman berharga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kabupaten Banyumas, Ardinal Purbowo, mengaku tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran radio dan komentar yang disampaikan penyiar RRI. Menurutnya, kehadiran siaran olahraga yang ramah bagi penyandang disabilitas menjadi bentuk layanan publik yang penting. Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan, agar semakin banyak kelompok masyarakat dapat menikmati momentum olahraga dunia secara inklusif.
3: Seru banget.
4: Masih babak penyisian, masih ada babak-babak selanjutnya. Dan kalau penyisian aja kita bisa seru, bisa rame,
3: jadi
4: bisa sebanyak gitu, ini, semifinal, bahkan mungkin final gitu kan. Nah, moga-moga ketika pas final gitu,
3: seperti mungkin bisa...

0: saja, semoga RRI bisa hadir lagi
1: jadi
0: gitu ya.
1: Kita
0: harapkan begitu, betul nggak Bapak Ibu Sarjana? Saya rasa
2: acara nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan Kolombia melawan Portugal, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi, edukasi, serta hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pada laga antara Portugal melawan Kolombia tersebut, skor imbang 0-0 terus bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Yanuar Adi melaporkan.
3: Mendengar langka Persibangga Purbalingga di Liga 4 Piala Presiden 2026 dipastikan terhenti di babak 8 besar. Kekalahan 1-2 dari PSN Ngada di Stadion Sriwedari Solo Kamis lalu membuat Laskar Jenderal Sudirman gagal melaju ke semifinal. Meski demikian, peluang Persibangga promosi ke Liga 3 musim depan belum tertutup. Skuad besutan M. Irfan masih berpeluang merebut 1 dari 6 tiket promosi yang diperebutkan pada putaran nasional. Persibangga kini berada di dasar klasemen sementara grup B tanpa poin dari 2 pertandingan, namun hasil laga lain mempertemukan Unaha FC melawan Persinga Ngawi membuat peluang Persibangga tetap hidup. Unaha FC berhasil mengalahkan Persinga Ngawi dengan skor 1-0. Hasil itu membuat Unaha FC dan Persinga sama-sama mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan, sedangkan PSN Ngada memastikan diri menjadi juara grup sekaligus lolos ke semifinal dengan 6 poin. Situasi tersebut membuat laga terakhir melawan Unaha FC pada minggu besok menjadi penentuan bagi Persibangga. Persibangga wajib meraih kemenangan apabila ingin menjaga peluang promosi ke Liga 3. Jika hanya bermain imbang atau kalah, maka peluang promosi dipastikan akan tertutup. National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kabupaten Banyumas mendorong adanya dukungan anggaran untuk pembinaan atlet disabilitas menjelang pelaksanaan PEPARPEDA dan PEPARPROF 2026. Hal itu disampaikan dalam audiensi dengan DPRD Kabupaten Banyumas Senin lalu. Ketua NPCI Kabupaten Banyumas Suwondo mengatakan, PEPARPEDA dan PEPARPROF merupakan ajang olahraga terbesar bagi atlet penyandang disabilitas di tingkat provinsi. Selain menjadi arena kompetisi, kedua ajang tersebut juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan penjaringan atlet potensial menuju tingkat nasional. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal terutama di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh NPCI Banyumas. Meski memiliki keterbatasan, Suwondo menyebut NPCI Banyumas berhasil melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Di antaranya perenang Lutfi Afandi dan sprinter Sabto Yogo Purnomo yang telah meraih berbagai penghargaan internasional termasuk tampil di ajang Paralimpiade. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas, Rahmat Imanda mengatakan, anggaran hibah untuk sejumlah organisasi termasuk NPCI Banyumas mengalami pengurangan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Kendati demikian, DPRD tetap berkomitmen memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet penyandang disabilitas yang telah mengharumkan nama Banyumas di berbagai kejuaraan. Imanda menilai dukungan tersebut penting karena NPCI Banyumas tengah mempersiapkan atlet untuk menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROF 2026. Menurutnya kedua ajang itu bukan sekedar kompetisi, melainkan bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk mencetak atlet disabilitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyumas, Dodet Suryondaru, ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah Kabupaten Banyumas, Dinpora Budpar, dan NPCI Banyumas terus diperkuat agar program pembinaan atlet disabilitas dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Olahraga Sabtu 4 Juli 2026. Salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, ketahanan pangan menjadi pondasi penting ya untuk mewujudkan masyarakat yang tentunya mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gejolak ekonomi hingga dampak perubahan iklim. Nah, hal ini disampaikan oleh Hidayatullah M. Nasir selaku manajer program Global Mutua Foundation dalam dialog bersama dengan Pro 1 di Beranda Astacita RRI Banda Aceh ya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Menurutnya penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara menyeluruh ya, mulai dari peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses terhadap pasar dan juga teknologi. Upaya ini dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan pangan daerah. Dan ia juga menambahkan, selain meningkatkan produksi, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan melalui budidaya tanaman pangan, hortikultura ataupun peternakan skala rumah tangga. Ya, ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani dengan melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian modern berbasis teknologi. Dan tentunya melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, ketahanan pangan diharapkan tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan untuk masyarakat, melainkan juga bisa membantu memperkuat kemandirian ekonomi yang ada di daerah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar masih informasi seputar Beranda Asta Cita ya. Jadi upaya memperkuat budaya religius sebagai bagian dari visi Asta Cita Presiden mendapat dukungan dari kalangan akademisi di Surabaya. Misi ke-8 Asta Cita yang menitik beratkan pada penguatan nilai kerohanian, kerukunan antarumat beragama, dan juga pelestarian budaya, ini dinilai menjadi langkah penting untuk membangun karakter bangsa di tengah tantangan kehidupan yang modern. Dukungan tersebut disampaikan oleh Dr. Mohtar Lutfi, selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Erlangga Surabaya, dan juga Dr. Sunu Catur Budianto, selaku dosen sastra di Universitas PGRI Adibuana Surabaya pada saat berbincang dengan Pro 1 RRI Surabaya ya. Dan keduanya menilai penguatan budaya religius perlu diwujudkan melalui kehidupan bermasyarakat yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Dr. Mohtar Lutfi mengingatkan bahwa pesan-pesan budaya telah lama diwariskan oleh pujangga besar Jawa Ki Ronggo Warsito, dan menurutnya istilah pasar ilang kumandange menggambarkan memudarnya budaya komunikasi yang dulu menjadi ciri kehidupan masyarakat. Dan ia juga menyoroti ungkapan kali ilang kedunge yang menggambarkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa manusia harus kembali menjaga keseimbangan antara alam dan juga kehidupan sosial. Sementara Dr. Sunu menilai masyarakat Indonesia saat ini mulai kehilangan akar budaya yang selama ini menjadi identitas bangsa. Ia mengatakan, kebangkitan budaya harus menjadi gerakan bersama supaya generasi muda ini tidak tercerabut ya dari nilai-nilai luhur warisan leluhur. Dan kedua akademisi berharap penguatan budaya religius sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita tidak berhenti sebagai program pemerintah semata ya, melainkan menjadi gerakan bersama untuk seluruh elemen bangsa. Tentunya dengan kembali menghidupkan budaya gotong royong, kepedulian sosial, nilai-nilai religius, dan juga meyakini karakter bangsa Indonesia, ini akan semakin kuat menghadapi tantangan global. Dan untuk Anda yang ingin melihat informasi selengkapnya, bisa dicek saja di website kami www.rri.co.id.

0: Sen, Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada akun Facebook dengan nama Uchiha Julianto pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 mengunggah sebuah narasi tentang NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak ya. Hingga Jumat tanggal 3 Juli 2026, unggahannya mendapatkan 350-an tanda suka dan 40-an komentar. Diperiksa Turnback Hoax ya, tim pemeriksa fakta Mafindo yang memasukkan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa.

0: ya, darurat atau mendesak, sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi, adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya, kemudian adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Chanbeck Hawks kemudian menelusuri laman Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga yang membidangi fatwa dan kajian keagamaan di Muhammadiyah. Dalam laman tersebut tidak ditemukan fatwa untuk stop bayar pajak. Dan sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi yang valid, pemberitaan kredibel juga atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Jadi kesimpulannya, tidak ditemukan informasi yang valid ya dari pemberitaan, dan juga tidak ada pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut ya. Dan unggahan yang berisi klaim NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: butir hat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila menjadi penyumbang terbanyak ya dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas tersebut berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Kemudian selanjutnya rombongan atlet mengikuti British and Irish Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sementara itu, Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten ya meraih emas. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia bernama Jarod Hernowo memberikan apresiasi tinggi. Tentunya raihan prestasi dalam dua turnamen ini sangat penting untuk posisi peringkat dunia para atlet dari tanah air ya. Dan Jarod kemudian menjelaskan peta persaingan yang sengit ya terjadi antara atlet Indonesia dengan wakil negara lain. Pasangan India ini sempat mengalahkan ganda putri Indonesia di Prancis sebelum akhirnya dibelas saat bertanding bersama dengan Irlandia. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat baik ya untuk Indonesia. Jadi semoga bisa terus berkarya sebagai atlet-atlet muda ya, bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dan untuk Anda yang ingin melihat lebih lanjut informasinya, bisa dicek saja di website kami www.rri.co.id.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Tim nasional voli putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Dan hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Pertandingan penentu berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Dan tentunya skuad Merah Putih ini berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung ya melalui skor 25-22, 25-13 dan juga 28-26. Asisten pelatih Bobby Ade mengungkapkan kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen sebelumnya. Dan Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim Merah Putih dalam perebutan peringkat ketiga ajang Princess Cup 2026. Jadi berbekal pertemuan yang kemarin ya mendapatkan antisipasi serangan begitu ya. Dan juga tentunya termotivasi dari pertandingan sebelumnya untuk bisa memenangkan pertandingan selanjutnya. Pertandingan terakhir penyisihan grup C ini menjadi penentu tim pendamping Jepang menuju babak 8 besar. Kedua tim tercatat mengoleksi 3 poin sehingga kemenangan menjadi syarat mutlak untuk lolos grup. Dan perjalanan awal skuad Indonesia pada babak penyisihan grup sempat dibuka dengan kekalahan dari Jepang meskipun kalah tanpa balas ya. Tim Merah Putih sempat memberikan perlawanan sengit pada set kedua dan tentunya kebangkitan tim Merah Putih kemudian terjadi saat mereka sukses menaklukkan Iran tanpa kehilangan satu set pun. Jadi setiap grup penyisihan ini dihuni 4 tim dan hanya 2 posisi terbaik yang berhak lolos. Indonesia berhasil memenuhi target awal tersebut dan kini bersiap menghadapi tantangan dari tuan rumah.

Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, keselamatan anak pada saat bermain di alam terbuka ini perlu menjadi perhatian bersama ya, terutama di masa libur sekolah ketika aktivitas anak-anak di luar rumah ini meningkat. Edukasi mengenai mitigasi bermain aman dinilai penting supaya anak ini bisa menikmati waktu bermain tanpa mengabaikan resiko kecelakaan. Hal ini disebutkan dalam dialog tangga bencana di RRI Surakarta ya, dengan tema mitigasi bermain aman untuk anak di darat, sungai, gunung, dan laut. Tentunya menghadirkan Kepala Seksi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Universitas 11 Maret Muhammad Solihin SAG SIP MIP dan juga Survival Mountain Rescue Fakultas Hukum UNS Muhammad Ihayun Al-Fariski dan Pegiat Kebencanaan Kemanusiaan Mahasiswa Fakultas Hukum UMS Surakarta Muhammad Noval Nabil Alfa. Solihin menjelaskan bahwa mitigasi bermain aman bukan sekedar membatasi aktivitas anak ya, melainkan mengurangi resiko kecelakaan melalui edukasi sejak dini. Dan menurutnya, edukasi keselamatan tidak hanya diberikan kepada anak usia dini, melainkan juga remaja, karena semakin besar usia anak bukan berarti semakin kecil potensi kecelakaannya. Ya, ia mencontohkan pentingnya mengenalkan resiko pada saat bermain di tepi sungai, pantai, ataupun pegunungan, termasuk mengenali arus sungai, ombak, hingga area yang licin atau curam begitu ya. Dan Solihin menegaskan ketika terjadi kecelakaan saat anak bermain, kesalahan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada orang tua. Menurutnya pengelola tempat wisata juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas keselamatan. Meski demikian, pengawasan orang tua juga tetap menjadi faktor utama ya. Ia bahkan menyarankan orang tua tidak sekedar mengawasi dari jauh, tetapi ikut terlibat dalam aktivitas bermain mereka. Menurut dari Solihin, materi keselamatan bermain belum banyak dibahas ya dibandingkan dengan mitigasi bencana secara umum. Karena itu, edukasi dapat dimasukkan dalam kegiatan sekolah ataupun komunitas masyarakat. Ia berharap ya untuk budaya keselamatan bisa tumbuh sejak dini. Di lembaga pendidikan mulai ada edukasi tentang keselamatan bermain, penyelenggara wisata juga menyediakan fasilitas kedaruratan. Dan tentunya yang paling penting adalah masyarakat sadar bahwa perlengkapan keselamatan itu tujuannya untuk melindungi dirinya sendiri.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Pendengar masih menyambung mengenai mitigasi bermain aman untuk anak-anak ya. Jadi berdasarkan informasi dari Pegiat Kebencanaan dan Kemanusiaan Mahasiswa Fakultas Hukum UMS Surakarta, Muhammad Naufal Nabil Alfa yang menyoroti tren anak muda membuat konten di lokasi ekstrim demi media sosial. Menurutnya, aktivitas ini tidak menjadi masalah selama aspek keselamatan tetap menjadi prioritas. Ia menilai, meningkatnya tren tersebut juga meningkatkan potensi kecelakaan apabila dilakukan tanpa persiapan. Dan Naufal juga mengingatkan pentingnya penanganan awal ketika menemukan korban kecelakaan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan minum kepada korban yang masih mengalami syok karena beresiko menyebabkan tersedak. Sementara itu, Survival atau Mountain Rescue Fakultas Hukum UNS Muhammad Hayun Al-Fariski menilai sebagian besar kecelakaan pendakian terjadi akibat kurangnya persiapan. Menurutnya banyak pendaki yang hanya berfokus mencapai puncak tanpa memperhatikan kondisi tubuh ya. Dan ia juga mengingatkan setiap pendaki untuk membawa perlengkapan darurat sederhana ya seperti peluit, P3K, emergency blanket, dan hand warmer. Ia juga menjelaskan tanda-tanda hipotermia yang harus dikenali sejak dini mulai dari menggigil hebat ya, bicara mulai tidak jelas dan juga merasa kepanasan. Dan tentunya menurutnya kondisi ini harus segera ditangani dengan menjaga suhu tubuh korban supaya tetap hangat dan segera melakukan evakuasi ya. Masyarakat khususnya para generasi muda ini harus terus belajar memahami alam sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Tentunya edukasi, pengawasan, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap keselamatan diri dinilai menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan terutama pada anak-anak yang sedang menikmati masa bermain ataupun liburan. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Purwokerto pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pagi ya. Tentunya selamat menjalankan aktivitas, melanjutkan aktivitas Anda ya. Semoga Anda happy di weekend ini. Dan untuk Anda yang anak-anaknya sudah libur sekolah ya, bisa diajak kemanapun ya liburan di Purwokerto dan sekitarnya. Ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang mengasyikkan begitu ya. Bisa untuk menjadi edukasi wisata juga. Dan nanti akan ada rekan saya Onik yang menemani Anda pada Purwokerto siang ini. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang sangat terkenal di Indonesia yang ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera memikat perhatian pembaca di dalam dan luar negeri. Laskar Pelangi menggambarkan kehidupan masyarakat di Pulau Belitung, Indonesia, dan mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah takdir seseorang. Cerita berlangsung di desa fiksi Gantong, Pulau Belitung, yang dikenal dengan pemandangan alam yang indah dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana. Di sini kita diperkenalkan kepada sekelompok anak-anak muda yang menghadiri SD Muhammadiyah, sebuah sekolah di daerah pedesaan yang membutuhkan perbaikan besar. Karakter utama adalah Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita menjadi penulis. Dia adalah anggota Laskar Pelangi, sebuah kelompok persahabatan yang juga mencakup Lintang, Mahat, Sahat, dan yang lainnya. Mereka adalah teman sekelas yang mempunyai mimpi dan semangat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meskipun kondisi sekolah mereka sangat jauh dari ideal. Novel ini mengisahkan perjuangan Laskar Pelangi dalam menghadapi berbagai hambatan. Mereka harus menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah yang buruk, kurangnya buku pelajaran, serta ketidakmampuan orang tua mereka untuk membayar biaya sekolah. Namun, semangat dan tekad mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik terus membara. Salah satu karakter penting dalam cerita ini adalah Bumus, seorang guru yang berdedikasi tinggi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di desa ini. Beliau adalah sosok inspiratif yang membantu Laskar Pelangi dalam perjalanan mereka dalam mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Bumus dan semangatnya dalam mengajar menciptakan hubungan khusus antara guru dan siswa. Melalui kisah ini, Laskar Pelangi memaparkan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah masa depan seseorang, terutama bagi anak-anak yang lahir dalam lingkungan kurang beruntung. Mereka melawan ketidaksetaraan pendidikan dan menunjukkan bahwa tekad dan semangat dapat mengatasi segala hambatan. Keberhasilan Laskar Pelangi tidak hanya terbatas pada dunia literatur, tetapi juga di layar lebar. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2008 yang juga menjadi sangat populer. Film ini membawa kisah dan karakter Laskar Pelangi kepada penonton yang lebih luas. Selain itu, Laskar Pelangi juga memberikan dampak sosial yang signifikan di Indonesia dengan mengangkat kesadaran tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan pendidikan, dan semangat perjuangan dalam mengatasi berbagai tantangan. Novel ini mengajarkan kita bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang memiliki tekad kuat dan semangat untuk meraih mimpi mereka. Dengan gaya penulisan yang kuat dan penceritaan yang penuh emosi, Laskar Pelangi menjadi karya sastra yang sangat berarti dan telah menciptakan warisan sastra Indonesia yang mendalam. Novel ini menginspirasi

Di pembaca untuk menghargai pendidikan dan memahami bahwa harapan dan impian selalu mungkin tercapai dengan tekad dan kerja keras. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini ya, saya Febronik harus siap buat nemenin Anda. Maksudnya sudah siap menemani Anda di kesempatan siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan segudang informasi dan juga program-program menarik yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto siang ini ya, di mana nanti kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga program Irama Keroncong pukul 12 waktu Indonesia Barat, Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan segmen Prodangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Satu lagu dari Budi Doremi, tolong ya. Wah, ini satu lagu yang asik banget. Apalagi kalau didengerin sambil nyantai di rumah, karena ini udah akhir pekan. Lagi sibuk apa nih? Bersih-bersih? Atau lagi sibuk rebahan? Atau lagi sibuk nyantai aja karena ya pengen menikmati waktu santai gitu ya. Setelah mungkin beberapa hari kemarin atau bulan kemarin lagi cukup sibuk, atau justru yang hari ini lagi sibuk-sibuknya. Semangat ya, semangat. Karena memang bulan-bulan menjelang hari kemerdekaan gitu ya, ini biasanya panitia udah mulai sibuk banget untuk nyusun acara, bersih-bersih, terus juga bikin gapura. Waduh, ini menjadi salah satu momen yang setiap tahun ditunggu-tunggu banget sama warga Indonesia gitu ya. Karena untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia tuh kayak menjadi momen yang ditunggu-tunggu banget. Karena kita bisa saling gotong royong, saling kerjasama, saling bikin sesuatu yang unik, yang meriah gitu ya. Yang lagi bikin gapura atau lagi bersih-bersih kampung halaman. Cek, kampung halaman gede banget tuh ya. Bersih-bersih kampung gitu ya, jalanan mulai dibersihin, mulai dicat, atau mungkin lagi persiapan beli-beli sesuatu untuk bikin umbul-umbul dan lain sebagainya. Semangat selalu ya. Dan siang hari ini yang lagi sambil dengerin Pro 1 juga, tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu yang spesial bikin Anda makin semangat untuk menikmati aktivitas siang hari ini ya. Yang lagi sambil rebahan juga gak apa-apa. Sambil dengerin Pro 1 gitu ya. Lagunya bakal saya puterin dari One Direction nih, spesial siang hari ini. One Thing.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, kerasa gak sih kalau akhir-akhir ini lagi masuk musim kemarau dan panasnya tuh beda, kayak kerasa banget panasnya gitu ya. Cukup menyengat gitu ya. Iya, yeah, dan ini memang juga dialami di wilayah Eropa gitu ya, dimana serangan gelombang panas ekstrim ini melanda wilayah Eropa. Dan tentunya gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara ya. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi ini. Dan para ekonom juga menilai bahwa perubahan iklim yang kali ini melanda ini membuat gelombang panas menjadi lebih sering dan lebih intens di wilayah Eropa. Kondisi ini juga tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, namun resiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi ya. Dan menurut data pada Rabu 1 Juli 2026 lalu, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Prancis, Inggris, Swiss, dan juga Jerman ya. Dimana kalau di Prancis, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas 2003 lalu, yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian, pendengar. Sementara itu, dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor layanan publik ya, di mana sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan juga infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas kini juga telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Riset Makro dan juga Kepala Ekonom untuk Jerman, Carsten Breski, di mana dikatakan dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19 ya, di mana jalanan sepi, penutupan sekolah, serta gangguan layanan kereta api hingga terhentinya operasional reaktor nuklir ini menjadi bukti dampak gelombang panas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa. Risiko panas ekstrim ini dinilai yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan justru kini mengancam juga wilayah Jerman ya, di mana Jerman akan menjadi negara dengan kerugian ekonomi akibat panas terbesar ketiga di Eropa pada tahun 2030. Hal ini karena infrastruktur, kemudian perumahan, serta sektor padat karya seperti konstruksi dan logistik ini belum siap menghadapi iklim yang semakin panas. Sejumlah penelitian juga menunjukkan besarnya dampak ekonomi akibat panas ekstrim, dan studi yang diterbitkan pada 2021 ini memperkirakan gelombang panas telah mengurangi output ekonomi Eropa sebesar 0,3 hingga 0,5%. Wow. Dan wilayah yang paling terdampak kerugian ekonomi ini bahkan diperkirakan melampaui 1% dari output ya. Dan kerugian ekonomi diperkirakan juga akan semakin besar jika memperhitungkan biaya pendinginan dan juga meningkatnya pengeluaran layanan kesehatan. Pasti ya. Dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, transportasi, jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur juga turut memperbesar beban ekonomi nih pendengar. Bahkan para ekonom juga memperingatkan bahwa dampak inflasi terbesar ini akan dirasakan pada sektor pangan karena kekeringan mengurangi hasil panen.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pagi-pagi udah terpikat sama senyumnya siapa nih? Aduh, apalagi kalau yang tadi sempat nonton bola ya, Argentina nih. Wah, ini udah mulai terpikat senyumnya sama Argentina kali ya? Iya, bener, karena timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar di Piala Dunia 2026 ya. Sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat pada pagi tadi ya. Argentina yang jelas sudah mendominasi sejak awal babak pertama ya, di mana serangan demi serangan terus dilancarkan dan akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang ya. Dan selanjutnya intinya ini merupakan satu pertandingan yang menarik sekali ya, di mana kemudian Giovane Carbal yang sempat kontak dengan rekan setimnya Borges di dalam kotak penalti hingga terkapar dan di mana dipastikan mengalami cedera serius dapat melanjutkan pertandingan ya. Sementara itu Duarte langsung membalas gol penyama 1-1 pada menit ke-59 dan bola hasil tembakan rendahnya melewati selah kaki Lisandro sebelum membobol gawang Abi Kessel ya. Dan Argentina melakukan pergantian untuk penyerangan. Dan setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina akhirnya sukses membalikkan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93 ya. Kemudian Tanjung Verde membalas dengan turut menggerakkan skor lewat gol Lopez Carbal beberapa menit kemudian dan skor berubah 2-2. Dan meski sempat kebobolan, pertahanan Fozina ini juga sebenarnya cukup solid ya. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam oleh beliau. Dan setelah melewati persaingan ketat, gol Cristiano Romero membawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111 dan skor 3-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Iya, ini pastinya para fans Argentina juga tersenyum lebar ya dengan hasil ini, apalagi wah yang ngefans banget sama Messi nih. Waduh, ini pasti sepanjang pertandingan nggak berkedip kayaknya matanya ya. Oke deh, kita kembali ke lagu berikutnya. Kali ini saya akan putarkan lagu dari Sal Priadi dengan Gala Bunga Matahari.
1: Mungkinkah

untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekusi.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde Dine Borges. Sementara itu dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina itu harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang menyatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Peringer, sudah kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Irama Keroncong pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat lagi kita akan jelang waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, di mana azan zuhur akan kami kumandangkan pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seluruh kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya. Namun program belum berjalan penuh. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mendapat akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul, kini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan yang berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 30 Juni 2026. Penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat Dinsas Permasdes P3A Purbalingga, Osi Nur Hasanah, mengatakan program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar utama, meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, Taruna Karya Mandiri atau Zilenial, dan Sport Center. Menurutnya, RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Bukateja, Bobotsari, Kaligondang, Kejobong, Kertanegara, dan Pengadegan.
3: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan berdaya, itu udah ada SK-nya ini. Terus untuk kegiatannya yang sudah itu kan di kecamatan berdaya ada 4 pilar ya. Kalau untuk yang RPPA, rumah perlindungan anak ini udah dibentuk di seluruh kecamatan. Tapi untuk kegiatannya yang baru jalan baru 6 kecamatan. Bidang perlindungan lansia disabilitas itu nanti kegiatannya membentuk rumah singgah seluruh kecamatan ya, SK-nya belum. Paling di tahun ini, nanti ini jalan.
2: Osi menambahkan selain RPPA, program kecamatan berdaya juga disiapkan rumah singgah melalui program perlindungan lansia dan disabilitas. Kemudian Taruna Karya Mandiri akan difokuskan pada pembinaan dan pelatihan pemuda yang pendaftarannya dilakukan melalui tautan khusus. Sedangkan pilar Sport Center Dinsos Permasdes P3A telah berkoordinasi dengan Dinporapar sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga di setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana olahraga melalui pelaporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98.

0: ดี
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar, senang sekali kita masuk di segmen Irama Keroncong ya, di mana siang hari ini di tengah suasana Purwokerto yang udah mulai mendung sepertinya ya. Tapi membuat suasana tuh yang tadinya kayak panas terik gitu ya. Kalau udah mendung tuh jadi suasananya jadi lebih adem gitu ya. Berharapnya sih nggak langsung hujan juga ya. Jadi bisa menikmati aktivitas di luar gitu ya, yang pengen sambil berkebun atau pengen sembari ya jalan-jalan di luar sambil menikmati wisata kota Purwokerto gitu ya. Terus mampir ke tempat kuliner legendaris sembari menikmati makan siang gitu ya. Ini menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan untuk menikmati libur akhir pekan ya. Pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu irama keroncong hingga jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu menarik serta informasi-informasi terkait dengan kuliner tradisional ataupun juga kesenian, adat, dan budaya di wilayah Indonesia. Kalau tadi sudah dibuka dengan langgam ke Taman Asmoro dari miliknya Dendi Kempot, selanjutnya ada Tuti Mariati dengan Terkenang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Iya, pendengar, kalau bicara tentang bulan Sura ya, ini memang punya banyak sekali tradisi-tradisi yang di setiap daerah pasti akan ada tradisinya gitu ya. Nah, ini wilayah Banyumas, tepatnya di Kecamatan Wangon, di Desa Klapa Gading Kulon gitu ya, ada sebuah tradisi yaitu Grebek Sura yang digelar oleh pemerintah Desa Klapa Gading Kulon pada hari Kamis 2 Juli 2026 kemarin nih pendengar. Dimana tradisi tahunan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat dan juga sekaligus melestarikan budaya lokal yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun gitu ya. Dan kegiatan Grebek Sura tahun ini dipusatkan di wilayah Kadus 1 dan juga Kadus 4 ya, di mana rute kirap ini dimulai dari lapangan Krido Sariro dan berakhir di makam Citomo, di mana ada 2.500 warga yang mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Pesertanya berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian kalangan pemuda hingga kelompok ibu-ibu yang juga turut memeriahkan acara ya, pendengar. Dan tentunya masyarakat di sini menunjukkan semangat kebersamaan yang memang masih terjaga. Selain itu, hal ini juga memang menjadi agenda budaya tahunan yang diharapkan menjadi sarana memperkuat silaturahmi, menjaga nilai-nilai gotong royong di tengah masyarakat ya, khususnya di Desa Klapa Gading Kulon ya. Tentunya situasi yang mungkin saat ini sedang situasi global gitu ya, yang mungkin juga memang belum iya, kita tahu bahwa situasi global memang sedang belum baik-baik saja, tapi tentunya semangat gotong royong di tengah masyarakat juga patut menjadi satu hal yang bisa kita aplikasikan gitu ya. Sementara itu pendengar, kondisi Desa Klapa Gading Kulon kini berangsur kondusif ya, memang setelah sebelumnya sempat terjadi perseteruan antara kepala desa dan juga perangkat desa. Dan diharapkan situasi yang semakin kondusif ini bisa terus dipertahankan hingga masyarakat bisa kembali fokus membangun desa dan juga menjaga kerukunan ya. Memang kegiatan budaya seperti Grebek Sura ini juga menjadi salah satu momentum yang bisa mempererat hubungan antar warga serta memperkuat persatuan di lingkungan Desa Klapa Gading Kulon.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, siang-siang kayak gini kalau nggak bahas kuliner kayaknya masih kurang afdol gitu ya. Apalagi bicara kuliner khas Banyumas nih pendengar. Emang Banyumas punya banyak banget segudang makanan-makanan khas daerah yang pastinya cocok hampir di semua lidah orang Indonesia. Ya, ini kalau kalau Anda berada di wilayah Banyumas atau sedang berada di Kota Banyumas, Kota Purwokerto gitu ya. Ini bisa mencoba salah satu kuliner khasnya yaitu nasi nyangku. Jadi ini merupakan salah satu kuliner khas daerah Banyumas. Apalagi nasi nyangku ini termasuk dalam makanan tradisional yang memang bisa kita jumpai di kawasan lereng Gunung Slamet atau di kawasan Batu Raden dan sekitarnya gitu ya. Jadi nasi nyangku ini merupakan salah satu warisan budaya kuliner yang memang udah ada sejak zaman dahulu ya. Jadi kalau dulu ada hajatan, ini warga selalu kompak untuk membuat nasi nyangku buat dibagikan ke warga sekitar. Nah, makanan khas Banyumas yang disebut nasi nyangku ini disebut nasi nyangku karena memang menggunakan daun nyangku yang sebagai pembungkusnya gitu ya. Jadi kalau kita biasanya familiar dengan daun pisang atau daun jati gitu ya buat bungkus makanan. Nah kalau kalau nasi nyangku ini menggunakan daun nyangku nih pendengar. Ya, daunnya juga unik bentuknya gitu ya. Memang selain ramah lingkungan, daun nyangku juga memiliki beberapa kelebihan untuk dijadikan pembungkus makanan ya. Yaitu memang punya permukaan daun yang lembut, mudah dibentuk, tidak berbulu juga, kuat, kokoh, dan aman banget untuk menaruh makanan. Dan nasi nyangku ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kebanyakan nasi rames pada umumnya gitu ya. Yang memang disajikan dengan beberapa lauk. Biasanya kalau di nasi nyangku, lauknya ini terdiri atas oseng pakis kecombrang, kemudian oseng tempe kedelai hitam, ada ayam goreng kampung, dan lengkap dengan sambalnya juga. Namun lauk ini juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing gitu ya. Dan nasi beserta lauk pauk ini kemudian disajikan di atas daun nyangku, kemudian ditata menyilang posisinya gitu ya. Dan porsi nasinya ini biasanya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan nasi rames pada umumnya gitu ya. Nah, kalau umumnya udah tersusun rapi, kemudian baru dibungkus dengan cara mengikat ujung daun menjadi satu gitu ya. Kemudian diikat menggunakan daun nyangkunya juga gitu. Jadi buat ngikatnya pakai daun nyangku juga gitu ya. Nah, mungkin untuk Anda yang siang hari ini lagi bingung cari makanan daerah yang sekiranya unik, estetik, terus juga ramah di kantong, terus ramah di lidah juga, ini bisa cobain nasi nyangku khas Banyumas. Jadi bisa dinikmati di seluruh penjuru daerah. Mungkin kalau yang lebih banyak di daerah kaki Gunung Slamet atau di lereng-lereng Gunung Slamet gitu ya, misalnya wilayah Batu Raden dan sekitarnya, ini menjadi salah satu wilayah yang memang banyak dijumpai nasi nyangku.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Irama Keroncong siang hari ini harus segera berakhir karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan juga dengan Pro Dangdut pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan lagu terakhir di Irama Keroncong siang hari ini akan kami putarkan satu lagu dari Dwi Joko Sutopo dengan Senyuman Chandra.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Refleksi Hari Bayangkara ke-80 kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Sabtu 4 Juli 2026, dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Dan kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 di akhir berita. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Febrionik. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam memperkuat profesionalisme. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri dalam memperkuat profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan yang semakin kompleks. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Sudirman, Paulus Isran Setioko, menilai Polri memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pelayanan publik. Menurut Paulus, selama 8 dekade perjalanan Polri, institusi ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam menghadapi perubahan zaman, modernisasi, dan dinamika demokrasi.
2: Fungsi dan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia itu sangat vital ya, Mas, sangat besar. Menjaga keamanan, melindungi masyarakat, ketertiban umum, dan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Nah, dari sejak awal 80 tahun yang lalu sampai sekarang, kita harus menyadari bahwa pelaksanaan tugas-tugas Polri itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa.
1: Ia mengingatkan masyarakat untuk membedakan antara kesalahan yang dilakukan oleh oknum dengan institusi Polri secara keseluruhan. Menurutnya, berbagai persoalan yang melibatkan anggota kepolisian tidak serta-merta mencerminkan kinerja institusi. Paulus menegaskan tantangan utama Polri saat ini adalah menjaga profesionalisme, integritas, moral, dan etika dalam menjalankan tugas. Terkait tingkat kepercayaan publik, Paulus menyebutkan hasil survei terbaru menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum Hari Bayangkara ke-80, lanjut Paulus, diharapkan menjadi penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan berintegritas. Damara Sakti melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polresta Banyumas menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan Kasat Binmas Polresta Banyumas, Kompol Sutrisno, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Binmas Polresta Banyumas, Kompol Sutrisno SHMA. Dan akan membahas mengenai refleksi HUT ke-80 Bayangkara.
4: Betul sekali, Kak.
3: Pak Trisno, izin boleh dijelaskan dalam memperingati HUT ke-80 Bayangkara ini, Pak. Gimana sih, Pak, Polresta Banyumas sendiri memaknai perjalanan panjang institusi Polri hingga sampai saat ini, Pak?
4: Betul sekali, Kak. Kami sangat berbahagia dan bisa sampai

0: kita abdi masyarakat dan sekaligus juga menjadi semangat bahwa momentum yang ke-80 ini, perjalanan yang begitu dinamikanya selalu dan selalu berubah, tidak hanya reformasi termasuk juga perubahan undang-undang sampai yang sekarang ini. Sehingga memang betul sekali komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat itu intinya. Momentum kita seperti itu. Jadi pengabdian kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya terhadap tugas-tugas Polri, dan Polri tidak bisa bekerja sendiri dan Polri harus bekerja dengan bermasyarakat maupun elemen yang ada untuk di Kabupaten Banyumas khususnya. Okay. Demikian, Pak.
1: Oke. Okay. Ada enggak sih, Pak, sosialisasi atau kegiatan di hari peringatan khususnya di wilayah Banyumas sendiri, Pak?
0: Banyak sekali, Kak. Untuk para pendengar juga diketahui bahwa kegiatan Polri itu dari masyarakat belum bangun, artinya sampai tidur kembali, pagi hari kita melaksanakan pelayanan Yan Mas Aki pagi, menyeberangkan, kemudian patroli siang, kemudian DDS, door-to-door system, bahkan kalau masyarakat sedikit ada permasalahan, kita laksanakan penyelesaian dengan problem solving, dan seterusnya, sehingga betul-betul kita juga langsung bahwa polisi ini setiap desa Kabupaten Banyumas dan kelurahan pasti ada satu, yaitu Babin Kamtimas. Itulah wujud bahwa Polri hadir, dan giat-giat yang lain yang hadir penyambangan di tengah masyarakat, adanya pembinaan penyuluhan kepada generasi muda, kepada ibu-ibu, kepada anak-anak sekolah, PGS, bahkan ke kampus. Bahkan kampus yang kita banggakan Universitas Jenderal Sudirman adalah sebagai studi kepedulian polisi di tengah masyarakat untuk akademisi itu apa yang ada di perbaikan-perbaikan Polri. Jadi Polri sudah transparan, Polri sudah betul-betul untuk bisa ke depan terus meningkatkan apa yang menjadi kepercayaan masyarakat tersebut. Bahkan tiga pilar yang ada di bawah, paling bawah garda terdepan, yaitu adanya Babin Kamtibmas, Babinsa, Pak Kades, Pak Lurah, itu semuanya mengajak untuk menjaga Kamtibmas dengan adanya Pam Swakarsa, yaitu meningkatkan Satkamling untuk menjaga harta mereka, lingkungan mereka dari antara niat dan kejahatan itu tidak terjadi, tidak sehingga tidak ada kesempatan. Begitu, Kak, luar biasa.
1: Lalu Pak, apa inovasi atau program unggulan, Pak, yang dijalankan Polresta Banyumas untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sendiri?
0: Banyak sekali, Kak. Untuk itu maka bersama-sama yang saat sekarang ini sedang digalak-galakan untuk pelayanan tercepat, responsif tercepat, yaitu adanya call center 110 prabayar. Siapapun boleh, kalau ada hal-hal yang mencurigakan dan perlu bantuan polisi, silahkan, itu akan terkonek dari Polsek, Polres, dan Mabes Polri bahkan, sehingga betul-betul ini adalah apa yang menjadi masyarakat tidak resah. Kalau katakan, mohon maaf, damkar 113, kalau kita 110 itu sudah menyeluruh, bahkan dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat, ada semua call centernya. Insya Allah Polres Banyumas, apa yang diprogramkan pemerintah selalu membantu untuk bisa suksesnya dan amannya Kabupaten Banyumas pada intinya, dan kegiatan di tengah masyarakat, entah itu mohon maaf RAN, kemudian mungkin kegiatan suran, kegiatan apa, hadir semuanya di kalangan masyarakat biar merasa polisi hadir dan memang masyarakat merasa nyaman. Begitu, Kak.
1: Oke, terakhir, Pak. Apa yang menjadi pesan Polri kepada masyarakat dalam momentum HUT Bayangkara ke-80 ini, Pak?
0: Betul sekali, Kak, bahwa kami mengajak seluruh warga masyarakat Banyumas untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, kegotong royongan, dan juga menjadi kekuatan daerah kita bersama yang satria, yang cablaka, yang aman. Di samping itu, Polri adalah milik masyarakat. Dengan tema yang ada refleksi di tahun 2026, dah Polri untuk masyarakat. Jadi mari bersama-sama, Polresta Banyumas tidak bisa bekerja sendiri, tapi menggandeng semuanya untuk merasakan Kamtibmas yang betul-betul aman, kondusif, dan sekaligus juga merasakan bahwa kita memang tidak sempurna di usia 80, tetap berbenah diri untuk bisa lebih baik lagi. Kita juga bersama mewujudkan Kabupaten Banyumas yang betul-betul rasa aman, kita ciptakan bersama. Dan alhamdulillah sesuai dengan survei tingkat nasional Kompas yang ada, bahkan disampaikan oleh Wamenkum, untuk kepercayaan masyarakat di tahun 2026 ini yang sementara kemarin sempat merosot, sekarang sudah sampai 82.

0: 2,4% karena memang Polri untuk masyarakat, Polri betul-betul ada di lapangan. Begitu Kak, terima kasih dan mohon untuk masyarakat Banyumas, kita bersama-sama, polisi bukan untuk ditakuti, tapi polisi untuk hadir melayani, mengabdi kepada warga masyarakat Kapten Mas. Selamat siang, salam presisi, Polri untuk masyarakat hadir, semoga apa yang telah kita berikan Kapten Banyumas bisa diterima oleh masyarakat Kapten Banyumas. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran gelap obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Rawalo. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran gelap psikotropika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Rawalo. Pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SibaWars atau Sistem Informasi Banyumas War on Drugs for Humanity. Kepala BNN Kabupaten Banyumas, Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, operasi tersebut dilaksanakan oleh personil Seksi Pemberantasan BNN Banyumas. Dari hasil kegiatan, petugas mengamankan 7 orang terdiri atas 1 orang yang diduga sebagai pengedar dan 6 orang yang diduga sebagai pembeli. Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 490 butir Yarindo, 90 butir TM, 110 butir Heximer, uang tunai, kartu ATM, KTP, STNK kendaraan roda 2 serta plastik klip yang diduga berkaitan dengan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, 1 orang yang diduga sebagai pengedar beserta 6 orang yang diduga sebagai pembeli dan seluruh barang bukti dilimpahkan penanganan perkaranya kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas untuk menjalani proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4: Berkat sinergi daripada masyarakat Kabupaten Banyumas melalui laporan SibaWars, Sistem Informasi Banyumas War on Drug, maka kami dari BNNK Banyumas berhasil melaksanakan operasi tangkap tangan dilaksanakan oleh personil Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Banyumas dan dari hasil kegiatan operasi tersebut petugas berhasil mengamankan 7 orang terdiri atas 1 orang yang diduga keras sebagai seorang pengedar obat-obatan keras dan narkoba dan 6 orang lainnya yang diduga sebagai pembeli.
3: Keberhasilan pengungkapan ini merupakan wujud sinergi antara BNN Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. BNN Banyumas menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berperan aktif melalui aplikasi SibaWars dengan memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Yanuar Adi melaporkan.
2: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kesugihan Cilacap terbakar. Warga dan Damkar Cilacap bergerak cepat melakukan pemadaman hingga tidak merambat ke bangunan lainnya. Berikut Rene Tania melaporkan.
5: Sebuah rumah warga di Dusun Kelang, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap terbakar pada Rabu sore. Api diduga berasal dari konsleting listrik pada instalasi sambungan rumah milik Ahmad Komarudin di bagian dapur. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, peristiwa kebakaran ini awalnya diketahui oleh tetangga korban, Ibu Erni, yang melihat kepulan asap yang keluar dari bagian dapur rumah. Melihat itu, Ibu Erni memberitahu warga lainnya yang kemudian bergotong royong berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dan seiring dengan pemadaman manual, perangkat desa setempat juga menghubungi pos damkar Cilacap. Petugas damkar tiba di lokasi dengan waktu respon sekitar 9 menit dan selanjutnya melakukan pemadaman api dengan menghabiskan sekitar 6.000 liter air hingga api benar-benar padam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
6: Kemudian kronologinya pada pukul 16.00 terjadi konsleting listrik dari instalasi sambungan yang berada di dapur. Ya. Kemudian Ibu Eni, tetangga tersebut dari Pak Ahmad, mengetahui tersebut dari belakang rumah itu kepulan dapur rumah sudah terbakar. Warga sekitar mencoba memadamkan dengan peralatan seadanya. Kemudian teman-teman, perangkat desa menghubungi Damkar Cilacap dan kami, Pos Damkar Cilacap langsung menuju TKK dan melaksanakan pemadaman. Respon time kami dari kelut sampai posisi TKK menganti itu 9 menit. Kemudian kerugian yang pertama kurang lebih ditaksir 15 juta. Kemudian tidak ada korban meninggal, korban luka juga tidak ada. Kemudian ruangan yang terbakar itu adalah yang pertama ruang dapur, ruang makan, dan gudang di belakang.
5: Gatot menghimbau kepada masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, terutama kabel dan sambungan yang berusia lama atau tidak sesuai dengan standar. Pemeriksaan dan perbaikan secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Festival Gunung Slamet ke-9 resmi dibuka. Event yang masuk dalam kategori Karisma Event Nusantara ini digelar selama 3 hari, mulai tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Objek Wisata Delas Serang, Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani saat membuka Festival Gunung Slamet FGS ke-9 di Kompleks Objek Wisata Delas Serang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja menegaskan Pemkab Purbalingga berkomitmen terus mendukung penyelenggaraan Festival Gunung Slamet sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurut Dimas, keberhasilan Festival Gunung Slamet mempertahankan status sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara sejak 2024 merupakan pengakuan atas kekayaan wisata Purbalingga yang memadukan keindahan alam, tradisi ruat bumi, tuksikopiah, serta kreativitas masyarakat Desa Serang. Adapun FGS ke-9 mengusung tema Culture and Nature yang mempresentasikan harmoni antara warisan budaya dan kekayaan alam lereng Gunung Slamet. Tema tersebut mencerminkan komitmen masyarakat untuk menjaga tradisi luhur seperti ruat bumi, tuksikopiah, kesenian tradisional, dan kearifan lokal yang mampu berdampingan dengan kelestarian alam kawasan Gunung Slamet.
8: Semoga acara Festival Gunung Slamet yang ke-9 ini yang merupakan bagian dari kalender megah Karisma Event Nusantara ya, yang ke-9 ini semoga diberikan kelancaran. Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga sekali, sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia yang sudah susah payah menghadirkan Festival Gunung Slamet yang ke-9 ini.
7: Sementara itu, Festival Gunung Slamet berlangsung selama 3 hari, 3 sampai 5 Juli 2026, menghadirkan beragam agenda budaya dan wisata, mulai dari gelar seni desa wisata se-Kabupaten Purbalingga, pengambilan air tuksikopiah, prosesi merti bumi kirab budaya tari kolosal Gunung Slamet, pertunjukan budaya lintas kabupaten, tomato splash, hingga berbagai atraksi lainnya. Selain menampilkan kekayaan budaya lokal, FGS ke-9 juga menghadirkan hiburan bagi masyarakat melalui penampilan grup musik Parade Hujan, band yang digawangi personil ex-Payung Teduh dalam acara akustik kabut lembut. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ribuan warga memadati halaman Masjid Jami Darul Farhan, Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah pasaran. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi, bahkan sejumlah komoditas habis terjual dalam program Gerakan Pangan Murah. Lengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
9: Sejak pagi hari, ratusan warga mengantri di halaman Masjid Jami Darul Farhan di Desa Kesenet, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Mereka berburu berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar melalui program Gerakan Pangan Murah. Dalam kegiatan itu, beras dijual seharga Rp12.000 per kilogramnya, gula pasir Rp13.000, minyak goreng Rp16.000 per liter, telur Rp20.000, dan daging ayam Rp24.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dan bawang putih dijual seharga Rp28.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai setan dibanderol Rp10.000 per seperempat kilogramnya. Panitia juga membagikan 2.500 voucher subsidi senilai Rp2.000 yang dapat digunakan masyarakat untuk setiap transaksi pembelian. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara, Anggraini Susilowati, mengatakan Gerakan Pangan Murah ini merupakan program kolaborasi Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan bersama Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darul Farhan. Selain membantu menjaga keterjangkauan harga pangan, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
10: Belanja Bawang merah, cabai, ayam.
11: Nah, berapa?
10: Harganya lebih murah sih kalau di sini. Di pasar biasanya setengah doang. 19, di sini satu bulan dapat 22 ribu. Cabainya seperempat jadi 8 ribu pakai voucher. Mantu banget buat ibu rumah tangga ya. Semoga sering-sering ada kegiatan ini lagi.
9: Sementara itu, koordinator kegiatan Farhan Jumiaji mengatakan, tingginya minat masyarakat membuat sejumlah komoditas pangan habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Menurutnya, tidak hanya menghadirkan pasar murah, kegiatan ini juga diramaikan pasar UMKM binaan Takmir Masjid Jami Darul Farhan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Banjarmangu 1, serta aksi donor darah bersama PMI Banjarnegara. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan laboratorium sesuai kategori usia.
12: Masyarakat mendapatkan produk-produk pangan yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Juga kita dari Takmir Masjid mengeluarkan voucher untuk diskon subsidi sebesar 2.000 per kupon, itu bisa ditukar untuk mengurangin harga yang dijual.
9: Gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui penyediaan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
13: Senang boten.
14: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Mesir dan Argentina harus berjuang ekstra keras untuk lolos dari babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya mereka akan saling berhadapan di fase 16 besar dan selengkapnya akan kami hadirkan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
15: Timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Australia lewat drama adu penalti di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pemenang ditentukan lewat adu tendangan penalti usai kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Mesir unggul lebih dulu pada menit ke-13. Umpan silang Karim Hafez dari sisi kanan dikonversikan menjadi gol oleh Emam Asyur melalui sundulan. Setelah itu Australia berusaha merespon dengan bermain lebih agresif. Namun hingga turun minum, Socceroos gagal mencetak gol balasan dan keunggulan Mesir tetap terjaga. Memasuki paruh kedua, Australia akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55 berkat gol bunuh diri Mohamed Hani yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah kedudukan kembali imbang, kedua tim saling berbalas serangan, namun Mesir tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan lebih sering menciptakan peluang berbahaya. Meski begitu, hingga waktu normal berakhir tidak ada gol tambahan tercipta, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada masa extra time, Mesir tetap menguasai jalannya laga, tetapi rapatnya pertahanan Australia membuat skor tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Di babak ini, Mesir berhasil mengungguli Australia dengan skor 4-2. Empat eksekutor The Paraos, yakni Mahmoud Sobir, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel Magid sukses menjalankan tugasnya. Sementara dalam empat kesempatan, Australia hanya mampu mencetak dua gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil. Hasil ini bernilai sejarah bagi Mesir karena untuk pertama kalinya mereka berhasil memenangi pertandingan fase gugur Piala Dunia. Sementara itu pada laga lainnya yang berlangsung di Stadion Miami Sabtu pagi waktu Indonesia Barat, juara bertahan Argentina harus berjuang sampai 120 menit sebelum menuntaskan perlawanan tim debutan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Argentina membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat gol Lionel Messi sebelum dibalas Tanjung Verde melalui aksi De Rayo Duarte pada menit ke-59. Skor 1-1 bertahan sampai waktu normal berakhir sehingga laga dilanjutkan ke extra time. Pada babak perpanjangan waktu, gol Lisandro Martinez di menit ke-92 membuat Albi Celeste kembali unggul. Namun sepakan jarak jauh bek sayap Tanjung Verde Sidney Lopez Cabral pada menit ke-103 mengubah skor menjadi imbang 2-2. Setelah saling berbalas gol, Argentina akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-111 berkat gol bunuh diri Dini Borges. Kemenangan ini mengantarkan Argentina ke babak 16 besar. Mereka akan menghadapi Mesir yang sebelumnya menyingkirkan Australia.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febrionik bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Jumat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Waduh, kayaknya udah happy banget. Mentang-mentang weekendnya tanggal muda gitu ya. Suasananya juga lagi cerah. Udah pasti dimanfaatin banget nih ya. Apalagi buat ngumpul keluarga. Mumpung musim liburan juga, anak sekolah gitu ya. Rumah kayak rame nih. Oke, sembari istirahat siang yang tadi udah banyak aktivitas, lagi bersih-bersih rumah atau ngurusin persiapan Agustusan gitu ya. Ya udah, istirahat dulu, dengerin Pro Dangdut sambil menikmati makan siang yang belum sempat makan siang atau mau ngemil-ngemil juga bisa gitu ya. Silakan, kita akan buka kesempatan juga bagi Anda yang ingin gabung di Pro Dangdut. Mau request lagu atau mau kirim-kirim salam juga kita akan buka kesempatan selebar-lebarnya ya. Lewat telepon kita di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Tapi sabar dulu ya. Sabar, nanti kita akan buka di sesi teleponnya, oke? Okay? Jadi nggak perlu buru-buru. Karena nanti pasti bakal saya buka sesi teleponnya. Oke? Okay? Kalau tadi udah dibuka sama Vita Alvia dengan Carmilla, sekarang ada Jirayut, Tiada Tara.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dari teman jadi nyaman, kata Tasya Alicia ya. Iya, bicara tentang lagu ini emang masih bisa tergolong baru di tahun 2026 ini gitu ya. Apalagi ini menjadi lagu terbarunya dari seorang Tasya ya, yang meramaikan industri musik dangdut tanah air. Lagu ini memang menjadi langkah awal Tasya dalam perjalanan profesionalnya di dunia tarik suara setelah berhasil keluar sebagai pemenang di salah satu ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia. Single Teman Jadi Nyaman ini memang merupakan lagu karya Adibal Syahrul yang secara khusus diberikan kepada Tasya sebagai bentuk apresiasi atas kemenangannya di DA di ajang pencarian bakat tersebut gitu ya. Dan lagu ini menjadi single resmi perdana Tasya setelah kompetisi berakhir dan memang menjadi lagu yang luar biasa gitu ya. Apalagi dalam proses rekaman lagu ini langsung didirect ya oleh Adibal Syahrul dan berjalan lancar tanpa ada kendala berarti dan menunjukkan keseriusan dan dedikasi Tasya dalam menggarap karya perdananya ya. Iya, yeah, jadi lagu ini merupakan lagu yang dikemas ringan di dalam video klipnya yang menceritakan tentang lagu-lagu yang memang relate dengan kehidupan remaja dan juga selaras dengan karakter Tasya juga gitu ya. Dan harapannya mudah diterima oleh masyarakat dan juga para penikmat musik dangdut, khususnya generasi muda ya. Jadi untuk Anda yang suka lagu-lagunya Tasya, boleh banget untuk selalu di request di sepanjang siarannya Pro 1 atau di sepanjang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Oke, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Darboy geng, siap kelangan pengharap-harap atau sikap ya. Sudah saya hadirkan untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Silakan yang pengen ikutan gabung request lagu favorit boleh nih ya. Ada siapa di mana? Selamat siang. Halo.
1: Pro Dangdut. Untuk
0: acara
1: kita.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Mister Genjot ya.
1: Dengan Mas Rizky sama ya?
0: Betul, ini dengan Onik.
1: Oh, Oniknya.
0: Iya, betul.
1: Kadang mirip suaranya secara hari.
0: Mirip.
1: Gimana kabar Mas Onik?
0: Alhamdulillah baik. Ini Mister Genjot gimana kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aktivitas nang rumah.
0: Oke, okay. Ini lagi sibuk apa ini?
1: Seragam sekolah mas.
0: Oh gitu,
1: ajaran ngurusin baru.
0: Oh gitu, lagi iya. Sibuk ini ya, bikin seragam ya.
1: Iya, mutilasi.
0: Luar biasa. Siang hari ini pengen dengerin lagunya siapa ini?
1: Yang di program apa mas?
0: Yang udah disiapin ada Joni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, ada Ica Trisnawati.

0: Oh, yang Mama Luna ya.
1: Oke.
0: Iya, anggap Mas Rizna, Anik ya, petugas saja ya.
1: Okay.
0: Ini ada penutup pantun.
1: Siap, apa nih?
0: Siang hari duduk di bangku.
1: Cakep.
0: Tiada teman hanya sendiri.
1: Cakep.
0: Hanya cara berangkat yang kita tunggu, yang selalu membuat happy di hati.
1: Cakep, matur nuwun, Mr. Genjot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mr. Genjot. Selamat siang, Prodang.
2: Dangdut adalah kita racun.
1: Wih, mantap. Jos.
2: Jos, woi, jos melodos sih.
1: Sehat, Kak Radun?
2: Ya, sehat teman ya.
1: Jos banget.
2: Alhamdulillah sehat, Mas Onik.
1: Alhamdulillah sehat, oke.
2: Okay. Sebenarnya apa sih yang diputar?
1: Apa?
2: Simbol di program lagune napa mawon?
1: Sing Arab, sing wis di program lagune kike, ana Itza Tresnawati Badai Biru, terus ana Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta, ana Nur Halimah Surat Cinta.
2: Ya, ini Surat Cinta mawon.
1: Surat Cinta, oke okay, siap.
2: Iya, iya, iya, mau cari siapa nggak ada gelem ini.
1: Nah, kayak gue.
2: Ada gelem sih ya. Maning,
1: oh iya benar nih.
2: Nyata nih orang gelem nih mas Oni.
1: Kena angge kok. Chan.
2: Nih angger nih orang gelem nih kayak gue angel kok.
1: Nah gue neko nih angel. Salam enggak siapa.
2: Ini muter gencet kasih banget.
1: Iya Chan. Jos banget kok.
2: Jos banget ya juga siang muter gencet. Ya moga moga lancar gue gencetnya.
1: Bisa boy.
2: Jadi gue bisa terbalau kayak keliling jadi
1: banyak
2: puluh lo.
1: Ah, iya kok.
2: Karena gue ibunya kayak ibunya bisa terbalau ngisi bang siang bu. Ya kayak ratun ya. Terus gue pak pamin, pak kendro. Terus gue pak api, pak kasun, pak junong. Kemudian loro-loro ini Bu Ida kan Kota Sari, Bu Ida Himaun Jaya, Bu Sarmila, Bu Indes, Sengsian Mawati, Mbak Darisa, Mama Kasifa Kasim Sumpi, apa nanti ya, Bu Ti, Herman, terus enggak Mbak Ati, Mbak Minas, Mbak Siti, Sengsian Mbak Jalan Suwati, Mama Tandika, Mbak pun apa nggih Mas Onik?
1: Ya, monggo arep nambah maning.
2: Kok kadang-kadang mendun karena sing liwat
1: ya niku Mas. Nah, iya kok.
2: Nah, niku ya. Kayane sih mun pakai oh kaki kumbang.
1: Nah, iya kok.
2: Kumbang, kumbang. Ini kayak Mister Balo sebetulnya nih kayak cari kuli kuli iling. Ya moga-moga ya lancar ilingnya ya lo.
1: Ah benar gue.
2: Iya, enggak Mas Anik kayak gak mata dong nih Mas Anik.
1: Iya.
2: Kalau kaca yang beli, eh Mama, dia kan Pak Rustianto, naik gue.
1: Nah,
2: kue. Ya, naik kue ke liwat. Cara remedu mikir tuh dulu di amblang.
1: Iya kok.
2: Ini kan, gak mata dong Mas Anik.
1: Iya, sami-sami kan.
2: Mungkin barangnya sehat-sehat.
1: Amin, amin, amin.
2: Pandai nato lah dua kaki ratun.
1: Ya, apa apa. Tuh,
2: temun dua kaki gelas.
1: Cakap.
2: Ngerane wong alamun cokon bareng kan dadi ora waras.
1: Nglamune aja kesuwen makane gue.
2: Iya, aja kesuwen jagan. Ya, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Mantap.
3: Yang tua manik.
1: Iya. Nah, iya
3: kok. Tua-tua kenal ini besar-besar. Nah, pelatan ya, so ya bolong.
1: Oh ala bisa baik Sanrika.
3: Apa sih masa kalah karo radun nyong. Karo radun di situ nyong kok. Kayak lagunya apa baik baca bagus.
1: Nah gue yang mikir sing wis direquest ana loro Itza Tresnawati karo Nur Halimah. Itza Tresnawati ini Badai Biru Nur Halimah eh Surat Cinta. Sing urung kena Rita Sugiarto Tulang Rusuk Imam S. Arifin Yang Tersayang karo Joni Iskandar Bukan Pengemis Cinta.
3: Ya nyong sing duduk pengemis cintanya enggak ku ke.
1: Oke okay, siap.
3: Nyong harap ngemis tapi dengemisi ya gendam. Kayak gue.
1: Eja.
3: Saya ngerbong kayak ngomongnya jerebong anu kayak kebek akan sekolah. Ya beli. Gue lah.
1: Siapa sih ngomong lah?
3: Cocok saya ngomong apa beli. Ya iya, namun orang cocok kok.
1: Iya,
3: namun orang cocok kan juru tahu nyiwit

0: tahu jagung ngeciratan iki kok.
1: Iya.
0: Pikir si ora. Ya nyong salam ae kok bumuninga. Ning loro-lorone omah kang katim. Terus demikian Aratun, Cuwati, Wati, Herman, Siti. Terus mama mei karo Ines, sama Indes.
1: Iya.
0: Yanti neng Wirasabaya, Yanti neng Purwokerto, Bumunija.
1: Iya.
0: Mama Aida neng kawasan Lembah Serayu. Karo Mama Rusti.
1: Iya.
0: Karo Aida neng Kutasari karo sini Mangunjaya.
1: Iya.
0: Tu Sarmila, Mister Balo, Mister Genjot, Pak Amin. Ini nih hanum yari orang melebu-melebu kayak gawe seriping dan kok siap-siap.
1: Oh kayak gue. Bulan
0: barang gawe.
1: Oh iya gue. Iya iya. Iya.
0: Terus sama Tarisa, Muniarsi, Titin. Sini kawasan Wono gue. Lahar wetan karo Somakarto.
1: Iya.
0: Ayane cukup semenae Mas Onik.
1: Nggih, siap.
0: Wis ning mburian nang kedesaan men kok kepet angkat ya mbok menawa mbok mlebu iku ya sing ono nyong wedhu. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang mburine maning yo. Selamat siang.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
2: Sehat. Onik.
1: Alhamdulillah sehat
2: warafiat. Alhamdulillah moga Onik sehat terus.
1: Amin
2: ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Dioyok-oyok rezeki terus.
1: Amin.
2: Moga bulan ngadep gaji mudak.
1: Amin.
2: 100%.
1: Amin. Lo 100% sih ngapa?
2: Selamat wulu dong Mas.
1: Iya, monggo.
2: Terkenal banget ya.
1: Iya.
2: Gorong gue pak racun,
1: lalu
2: gue misi Mister Mister Oja kejat ya.
1: Oke.
2: Kurang lima, tak tahu mai.
1: Ya.
2: Sisi gue Busar Mila.
1: Siap.
2: Gorong gue Burusti. Lalu gue Mama Ida.
1: Oke.
2: Papa gue Mama Indes. Lima gue Mama Rusti mana gue apa? Spesial ya Mas.
1: Ya.
2: Gua mama titik-titik kalau ibu titik-titik.
1: Oke.
2: Okay. Saya pun ngebel tu nomor. Nih saya orang bakal terangkat dengan ngebel nomor itu mawon ting. Buri jerek 00555.
1: Iya.
2: Kita kasih paten mana kita gua agak-agak di pasar bu dia juga terkasih benar.
1: Iya.
2: Lagu nih Mas, bisa ya Mas.
1: Iya.
2: Bukan pengemis cinta dari Joni Iskandar.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jen rame pisan dina kieu ya. Gue miki yang nama Mr. Genjot, Kaki Ratun, Kang Dasro dan Mr. Balo juga. Ya kayak ono sing mlebu ya wis manten akeh dadi iki maring lagu diset bae. Mbok ora sempat keputer ge ana Itje Tresnawati lanjute Nur Halimah.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, surat cinta dari Nur Halimah ya sudah saya hadirkan untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Yang pengen ikutan lagi? Siang Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Okay.
0: Anggi.
1: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang.
1: Kabar sehat selalu kan?
0: Alhamdulillah.
1: Lagu nih gue.
0: Apa?
1: Apa sih ya?
0: Apa?
1: Ini nomor terlalu apa? Ini nomor
0: Ana Joni Iskandar, bukan pengemis cinta. Terus Ana Rita Sugiarto, tulang rusuk. Ana Imam
1: Asarifah. Tulang rusuk gue main gue.
0: Oke, siap.
1: Alhamdulillah, kita harus kencok, Pak Suwati, Mama Ade, dan juga buat Beratun. Mister Kasrun ya, lagi Kasrun lagu Mengi ya.
0: Iya, Miki.
1: Terus juga buat Munga, terus juga buat Munijah, terus juga buat Pak Herdi, Pak Rusdianto, terus juga buat Mama Indah, Mas Santika, Munguluna, terus juga buat Mbak Pe, terus buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mas Oni, Mas Tugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Onik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama Ade, apa kabar?
2: Halo Mas Onik, apa kabar?
0: Baik.
2: Mama Ade kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat, ya. Mas Onik sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Ade.
2: Harus dong.
0: Mama Ade lagi sibuk apa ini?
2: Lagi sibuk apa?
0: Iya.
2: Lagi sibuk telepon?
0: Iya.
2: Mama... Kalau Mama Ade nggak pernah ada kesibukan, Mas Onik.
0: Oke.
2: Okay. Kesibukannya ya, tiba-tiba ya, ngomong cucu begitulah. Batuk kok. Tadi itu Imam S. Arifin, apa itu lagunya, Mas Onik?
0: Lagunya Imam S. Arifin, Yang Tersayang.
2: Nah itu ya.
0: Itu aja.
2: Yang tersayang sama Mas Onik ya.
0: Oke. Okay.
2: Sama penggemar kalau menyatukan begitulah ya Mas.
0: betul. Hatur nuhun.
2: Salam ya.
0: Mangga.
2: Terutama buat Mas Onik ya. Salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat semua penyiar RI intinya ya. Mudah-mudahan lagi dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Bahagia.
0: Amin.
2: Dan apa ya, banyak rezeki.
0: Oke.
2: Gajinya semakin naik ya, Mas Onik ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya.
0: Amin paling serius
2: tadi
0: pokoknya
2: ada
0: nih.
2: Ada kumbang ya, Mas Onik?
0: Iya betul.
2: Iya. Buat kumbang asmara ya, buat Kaki Radun. Ada Pak Anto, ada Pak Sukirno ya, ada Ibu Muninga, Ibu Mun, Ibu Sarmila, Ibu Yanti.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mama Santika, Mama Dede. Ada Mama Fai, Mama Eri. Terus ada Mama Indah. Mama Ida.
0: Oke.
2: Okay. Ada, aduh lupa nge-blend gitu.

0: Salam spesial buat sahabatku tercinta. Siap. Dan tersayang yang paling setia ya, Mas Anik ya.
1: Oke.
0: Mas Anik tahu gak sih?
1: Apa tuh?
0: Ah, rahasia gitu.
1: Pakai main
0: nanti
1: rahasia.
0: Nanti kita ngomong berdua aja ya, Mas Anik.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Iya, buat semuanya penggemar RRI intinya dimanapun Anda berada.
1: Okay.
0: Lagunya tak tunggu ya Mas Ani.
1: Siap.
0: Makasih atas waktunya. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat siang kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bunga teman katone kok.
2: Ya bunga lah mau ketemu karena Mas Oni.
1: Jen, iya mau ngono sih. Apa wis tanggal?
2: Ah, asal ngomong tanggal.
1: Iya, maksudnya ngomong dina anu wis apa wis akhir pekan ya. Bunga.
2: Bunyong apa-apa orang tukar dia mati.
1: Tetap ada bayi ya.
2: Ya pada paruh sederhana minggu lah mas.
1: Iya iya.
2: Kan kok kudunya 2 hari yo.
1: Nah iya kudunya, tapi kan penyiar tidak mengenal
2: ya,
1: itu.
2: Ya penyiar kan pada bekor tenaga medis.
1: Iya.
2: Kayak polisi.
1: Betul.
2: Kayak tentara.
1: Nah kue.
2: Adanya cuma cuti.
1: Iya. Kena kan lagi mendung apa orangnya?
2: Iya, dengerin itu padang cemerlang orang.
1: Oh kayaknya gue, lo tenang kan ya
2: semandana.
1: Ya kayak sih orang mendung-mendung banget, cuma ya mandan berawan baik. Jadi katanya orang pantar.
2: Cetar bahana.
1: Oh ya enak pisan gue. Kena umeme ini apa.
2: Enak, dingin-dingin cetar.
1: Kayak harap lagunya siapa kayak, apa melu baik kayak.
2: Ya nyombe orang ngerti apa sing diputer.
1: Ana sing wis tepu sing arep teputer ki ana telu ge. Joni Iskandar bukan pengemis cinta, Rita Sugiarto tulang rusuk karo Imam S Arifin yang tersayang.
2: Nah, Imam S Arifin saja.
1: Oke, siap.
2: Salamnya ya buat Mas Oni. Mikir sama Ade, Mama Dede, Bumu, Nor-Norone.
1: Oke.
2: Ada Mama Ida, Mama Ida. Bu Yanti, Luna, Mama Indes, Boktini, Mama Eri, Siti KDM, terus Bu Sarmila,
1: okay.
2: Para Mister Genjot, Kang Dasrun, Kicunong, Kang Suwati, lama banget ya.
1: Aha, iya benar kok, Chan. Iya orang muncul-muncul. Iya,
2: aku sih ngelmu terembok ngorak,
1: cuman. Iya.
2: Ya buat Mas Onik makasih.
1: Oke. Okay.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam. Gas. Iya, guys. Maring lagu di situ lah ya. Ana Doni Iskandar. Bukan pengemis cinta.

Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Oke, balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang pengen ikutan gabung ya di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Ada siapa nih? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Oni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusti, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Alhamdulillah Sonik, baik sehat juga Bu Rusti. Ini betul. Nek kurang, nek ora sehat ya kayak nek arep ngapa-ngapa ya. Benar. Ya, orang ketemu nang Pro Dangdut iya.
1: Iya.
0: Bu Rusti.
1: Nyapu ke?
0: Oke kue.
1: Oh iya, kaki iya. Karo menteng.
0: Di kue ya, di Sambi ya.
1: Iya. Kepriwe miki? Nyenengan apa matur apa?
0: Arab request lagu nesa pagi. Apa melu bae? Melu bae ya. Iya wis. Ora apa-apa.
1: Iyalah. Sing mung puter nak.
0: Iya.
1: Nyong ngrani.
0: Oke, sip.
1: Iya. Terus nyonya salam enggo Mas Onik sebisan semuanya sehat.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa ya Mas Mas Radun, Pak Radun, Pak Kasro.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ida, Mama Sipan, Mama Garis, Mbak Tini. Malam ini malam wis dadi duwe nomere nyong, malah nyong dok kaget.
0: Oh kaya kowe.
1: Nyong wis kamu salah gitu. Assalamualaikum Bu Rusti, sehat iku gue. Denyong padaku. Sapa sik motini sepulek kan.
0: Oh alah.
1: Terus kena ana Mr. Balok, Mr. Genjot, Pak Rusianto, terus Pak Dalang Suwadi.
0: Iya.
1: Sapa maning ya? Lah ya mbokane sing urung kesalaman ya mbok esuk maning ta yang mlebu ya Mas.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Kabeh salam kenyong lagune melu bae.
0: Oke, okay, siap.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Nambung sekali sedalamane nggih.
0: Iya.
1: Nyong sewu ya, Mas.
0: Gye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Tiang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dangdut ada anak kita.
0: Iya, dengan ibu siapa ini?
2: Dari Cilacap.
0: Bu
2: siapa yuk?
0: Sarmila, siapa?
2: Betul,
0: Sarmila.
2: Betul. Anak kundul maring sawah, betul. Nek kundul gua salah.
0: Iya, waduh. Sehat, Bu Sarmila.
2: Terima kabar ya, Mas Oni.
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Bu Sarmila sehat ya? Lupa ya, Mas Oni.
0: Iya, oke, okay, siap.
2: Iya, salam-salam, Pak. Aku salam tapi mantan ake, orang papa, Mbok.
0: Orang papa.
2: Salam ke Mas Oni, silahkan yang ada di rumah, moga-moga pada sehat semuanya ya Mbak Oni ya.
0: Amin.
2: Tulisan pertama buat Mama Ade, Mama Luna, Mama Rusti, tulisan Mama Dede, tulisan Mama Ica, tulisan Mbak Sisi Kedung Menjangan, Pak Gasun, Pak Ratun, Mr. Balu, Mr. Genjot, Mr. Kumbang Asmoro, terusane jadi aku lalu wis kowe Mbak Mama Indes. Terus Mama Mimi. Terus kabehane bae Mas Nik ya terlalen ngeblank.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi yuk. Siang Pro Dangdut.
3: Mindo Mas Nik.
0: Iya, ora apa-apa.
3: Ora apa-apa yo ngesana sing kelalen.
0: Iya, ora apa-apa monggo.
3: Anu karo gede sang bingrungokna cuplikan wayang apa.
0: Oh, kaya gue.
3: Iya, wayangnya lakone Bagong Buga.
0: Weh, mantap.
3: Iya. Kenyong kamu tan Mas Santo. Mas Santo karo Pak Rusdianto. Mama Ade. Terus kemutan karo mendut ya karo Kang Sarkam gini.
0: Okay.
3: Oh iya. Karo mendut tadi di kawasan Nenek Maos. Ya, kayak ini cukup semenepe lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Terus terakhiran apa ya?
0: Iya kok, oke paling dari siapa sih ngarep lebu langsung tek pamiti bae.
3: Oh, kayak gue.
0: Iya, makanya siap lebu maning ya monggo.
3: Singurung setelah apa kayak mutan ya mau kapan anak waktu mani lah.
0: Iya.
3: Mendingnya wis mido. Racun orang mani mindora kan. Aki kayaknya lagi mau cok kalau dia naik.
0: Oh kayak gue.
3: Iya kayak biasa.
0: Walah.
3: Ya keparang ya Mas Onik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, kita masih ada satu penelpon lagi yang kita akan buka untuk Anda. Jadi boleh banget yang masih pengen mau salam-salam boleh ya, karena lagu terakhir nanti sudah saya siapkan untuk siang hari ini. Tapi memang waktunya kayaknya terbatas banget ya. Tinggal beberapa menit lagi nih. Silakan yang pengen ikutan gabung lagi. Ya. Oke. Telat kayaknya saya ya. Ya udah deh. Tapi karena memang waktunya terbatas, saya juga harus pamit undur diri ya dari Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih yang udah ikutan gabung. Udah join juga tadi, udah nyimak di sepanjang siarannya Pro Dangdut siang hari ini. Dan di Purwokerto siang juga terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, selamat menikmati waktu akhir pekan Anda bersama keluarga. Saya Febronik harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teater Hits yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di manapun Anda berada. Purwakarta sore ini kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya Arya Setia. Edisi hari ini Sabtu, hari yang keempat di bulan Juli tahun 2026. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, dan sedang menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga, ataupun sedang menikmati suasana santai. Yang pasti semoga akhir pekan ini merupakan akhir pekan yang menyenangkan bagi Anda. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan senang sekali di kesempatan kali ini saya hadir dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani Anda. Di antaranya nanti seperti biasa ya, Beranda Sta Cita dengan tema Green Radio akan kembali kami hadirkan untuk Anda sore hari ini bersama Pro 1 RRI Surakarta. Selain itu juga nanti kami akan ajak Anda untuk update informasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam Buletin Lintas Jateng DIY bersama Pro 1 RRI Surakarta juga, dan beragam sajian menarik yang pastinya siap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya informasikan juga untuk waktu salat asar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk menantikan Pro 1 RRI Surakarta dalam Green Radio sore hari ini, saya akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Mendengar pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, saya informasikan untuk waktu Selat Asyar wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya tadi sudah masuk ya di menit yang ke-10 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar untuk Anda yang sore hari ini sedang bersantai di rumah, tidak ada acara kemana-mana ya, tenang saja karena Pro 1 di Purwokerto akan menghadirkan sajian spesial untuk Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Surakarta untuk menyimak Berandasta Cita sore hari ini. Seperti biasa setiap Sabtu, temanya adalah terkait dengan masalah Green Radio ya, lingkungan hijau. Nah, kira-kira di kesempatan hari ini akan berbincang tentang tema seperti apa, nanti bisa Anda simak ya selengkapnya sesaat lagi. Dan selain itu juga kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam Buletin Lintas Jateng DIY dan sore hari ini juga bersama Pro 1 RRI Surakarta. Jadi pastikan ya Anda tetap bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta dan di relay oleh Pro 1 Semarang, Pro 1 Yogyakarta dan juga Pro 1 Purwokerto. Saya sapa juga untuk pendengar dari Semarang, Yogyakarta dan juga Purwokerto ya. Dan untuk Anda yang mau gabung boleh ya di line telepon kami 02713 02716380555 dan juga WhatsApp 081391552525. Dan untuk Anda yang mau lihat secara visual boleh ya menyimak di kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peduli lingkungan ya. Samtaku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Dan sudah hadir di studio ada narasumber kami yang luar biasa, ada Ibu Mulyani SPD, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Bapak Nurul Rahmadi SPD dari PDUK, pengolahan daur ulang Treasi Gria Karebet ya. Selamat sore Pak Nurul.
1: Ji, selamat sore Mbak.
0: Nggih, selamat sore Bu Mulyani.
2: Selamat sore.
0: Nggih, mungkin bisa agak dekat dengan mic-nya.
2: Oh, iya.
0: Biar terdengar lebih jelas gitu ya. Oke, baik. Nah, sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yakni samtaku di rumahku, sampahku tanggung jawabku. Nah, seringkali kita menganggap persoalan sampah itu selesai ketika kita sudah membuangnya ke tempat sampah gitu ya. Padahal tanggung jawab kita sebenarnya belum berhenti di sana aja. Bagaimana kita membangun kesadaran bahwa pengolahan sampah harus dimulai dari rumah, dan bagaimana sampah bahkan bisa memiliki nilai ekonomi ya. Dan itulah kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Mungkin dari Bu Mulyani dulu nih, kalau kita melihat kondisi saat ini nih Bu Mulyani, seberapa serius sih persoalan sampah di Indonesia ini Bu?
2: Persoalan sampah di Indonesia itu betul-betul serius ya, akhir-akhir ini, bahwa Indonesia peringkat satu masalah memproduksi sampah. Ini darurat sekali.
0: Oke. Kalau dari tema kita nih, sampahku tanggung jawabku, ini apa sih maknanya yang ingin ditekankan dari kalimat tersebut Bu Mulyani?
2: Dari kalimat samtaku, sampahku tanggung jawabku, akhir-akhir ini baik di Solo, baik itu menyeluruh sampai ke Indonesia, itu disarankan untuk memilah sampah dari rumah, menuntaskan sampah dari rumah, baik organik dan anorganik. Bagaimana caranya sampah itu betul-betul dikelola supaya yang diterima di TPA itu hanya residunya.
0: Hanya residunya. Berarti hanya sisa-sisa dari pengolahan sampah yang sudah dilakukan gitu Bu maksudnya.
2: Residu itu antara lain ada pampers, ada tisu, ada plastik-plastik yang kena kotoran itu kan kadang langsung dibuang. Tetapi kalau di tempat saya, yang saya beli sayuran itu kan kelet-kelet itu, itu betul-betul saya sikat, saya bersihkan, saya tiriskan, terus itu nanti masuk, saya masukkan menjadi ekobrik.
0: Ekobrik.
2: Iya, okay. Ekobrik ini nanti banyak contoh-contoh ekobrik ada.
0: Oke, baik. Kalau menurut Pak Nurul nih, apa sih yang menyebabkan persoalan sampah di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan gitu Pak Nurul?
1: Ya sebetulnya ini sepertinya sudah lama ya persoalan sampah ini. Bahkan tidak hanya di level lokal ya. Bahkan di level dunia pun juga persoalan ini menjadi hal yang sangat serius ya. Bagaimanapun sampah itu adalah bagian dari perilaku kita yang mau tidak mau harus kita selesaikan sendiri, seperti itu. Nah, sehubungan dengan tema kali ini itu sampahku tanggung jawab. Mau tidak mau dari lingkungan kita sendiri yang paling dekat dari keluarga kita, dari rumah tangga kita, kita berupaya untuk mengelola sampah itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai nanti ketika katakanlah mungkin sampah itu dalam artian dibuang ya, di TPA dan sebagainya, menjadi masalah baru. Nah intinya adalah alangkah baiknya atau seyogianya sampah itu akan kita eksekusi di setiap rumah tangga. Nah supaya dapat tereksekusi dan dikelola, mau tidak mau paling tidak mindset kita ya mbak ya, mindset kita sendiri, kita harus apa namanya punya wawasan untuk bahwa yang namanya sampah itu ternyata jika kita kelola dengan benar itu nanti akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai, baik nilai sosial maupun nilai ekonomi. Nilai sosial itu artinya nanti ketika kita bersama-sama mengelola sampah dalam artian mungkin dari rumah tangga atau kelompok-kelompok RT, ini setiap RT itu nanti akan jadi sebuah kegiatan sosial. Nah kegiatan sosial itu nanti juga akan berdampak ketika kita menggunakan akal mbak, kita menggunakan akal bagaimana cara memilahnya, mengelolanya. Kalau istilahnya dalam persampahan ada 3 R ya mbak. Ada reduce, reuse, recycle itu. Nah itu nanti kedepannya itu akan berdampak secara ekonomi seperti itu kurang lebih. Jadi persoalan ini sebetulnya sudah lama dan katakanlah mendunia ya. Tetapi memang kalau di negara yang berkembang itu ya pengelolaannya belum begitu maksimal. Tetapi kalau negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi. Nah bagian dari kita karena kita adalah sampah hutang yang besar, artinya ada di level yang paling bawah, maka itu nanti akan dikelola secara mandiri seperti itu.
0: Oke, ya. Mungkin bisa dicontohkan gimana sih caranya memilah sampah mulai dari rumah tangga itu seperti apa, Pak?
1: Iya. Setiap dari kita itu mesti katakanlah istilahnya nyampah gitu ya. Nah, sampah itu bagian dari pola hidup kita. Misalnya kita makan, bisa jadi makanan yang kita makan mungkin masih sisa. Nah itu mau tidak mau sampah yang sifatnya organik seperti itu kan bisa dimanfaatkan juga. Jangan sampai dibuang. Karena walaupun istilah sampah, saya yakin atau kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini pasti ada manfaatnya. Bagaimana supaya menjadi manfaat, kita harus menggunakan akal ya, atau pengetahuan. Nah, sampah-sampah yang sifatnya sisa makanan, sisa siaro dan sebagainya bla bla bla itu kan bisa dikelola secara mandiri untuk nanti dijadikan sebuah apa? Komposter atau dijadikan sampah cair dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sifatnya anorganik, sampah-sampah yang susah atau diurai ya, secara alami, itu nanti akan dikelola juga baik menggunakan teknologi maupun handmade. Kalau misalnya skala rumah tanggaan atau kelompok kecil memang lebih cenderung ke handmade ya, Mbak. Tetapi kalau skala yang besar bisa saja dengan teknologi, sampah itu akan ditaklukkan lah dengan teknologi yang lebih cantik, sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi yang dimaksud dengan pilah itu alangkah baiknya dari kita keluarga itu harus punya perilaku dulu ya, perilaku supaya kita tidak hanya apa ya berpikir tetapi juga bertindak bahwa sampah itu memang harus dikelola dan dipilah antara yang namanya sampah organik maupun yang anorganik, dan itu nanti akan apa namanya bisa dimanfaatkan sesuai jenisnya seperti Mbak Orang.
0: Oke, kalau dilihat di lapangan sebenarnya seberapa besar sih kontribusi sampah rumah tangga ini terhadap total produksi sampah di masyarakat, Bu Mulyani?
2: Totalnya itu ya banyak Mbak, besar ya, besar. Karena setiap rumah tangga itu yang saya lihat di sekitar kami itu dalam satu kakak itu dia sampahnya itu berapa kilo itu banyak. Karena plastik yang besar itu sampai numpuk-numpuk. Tetapi di rumah tangga kami, kebetulan saya dengan Pak Nurul kan, saya suami istri. Jadi kami itu betul-betul ingin menaklukkan sampah dari rumah. Zero waste di rumah kami. Jadi misalnya ya Mbak, hal yang kecil, saya itu goreng tempe. Itu sampahnya sudah ada kertas, ada talinya itu dari pelepah pisang, terus ada daun, itu sudah saya pilah. Yang pelepah pisang itu nanti bisa saya anyam, yang kertas saya linting-linting menjadi ini. Ya, jadi sebuah kreasi. Yang daun itu saya potong-potong maksudnya ke komposter. Itu baru satu tempe.
0: Belum sampah-sampah yang lain.
2: Belum ya, yang lain. Terus itu Mbak, saya ada kresek itu kalau kita belanja itu mesti banyak Mbak. Lah saat itu saya wah kok setiap hari belanja kreseknya banyak. Padahal dulu tuh waktu kita belum anti anti plastik ya, kresek itu bagus-bagus Mbak. Terus akhirnya saya dengan Pak Nurul itu kan meneliti dan inovasi. Diapakan kresek ini supaya bermanfaat dan lebih ekonomis. Dan menjadi sosial. Nah itu saya buat, saya potong-potong menjadi sebuah benang. Saya songket dan ini hasilnya banyak ini. Dan tidak menyangka ini ini adalah hasil songketan dari kresek. Sampah ini, semua yang saya kelola ini adalah betul-betul limbah. Dan itu limbah kami, bukan kok saya cari di tempat orang. Enggak. Berarti kan saya selama selama ini dari tahun 2013 Mbak, kita itu sudah mulai sadar untuk mengolah sampah. Kebetulan kami dan Pak Nurul itu adalah orang seni. Kita guru seni yang mana di sekolahan kita menjadi pionir atau meneladani bagaimana sekolah Adiwiyata. Adiwiyata itu harus meminimalisir produk sampah dan mengolah. Akhirnya jadilah kami menjadi problem solving ya Pak Nurul.
1: Iya betul.
2: Jadi problem ini seperti gitu, misalnya saya produk saya itu mengkonsumsi Yakult sampai puluhan tahun. Lah kita apakan kalau dijual enggak laku. Akhirnya menjadi sebuah produk ini menjadi handmade kami.
0: Mungkin ini para pendengar yang di radio tidak bisa melihat ya. Saya salfok sama karya-karyanya Bu Mulyani dan juga Pak Nurul ini. Mungkin di YouTube para pendengar dan juga yang menyimak di YouTube mungkin bisa melihatnya. Betapa banyaknya hasil kreasi dari Pak Nurul dan juga Bu Mulyani ini. Dari,
2: jadi kita itu kompak.
0: Iya.
2: Tadinya gini Mbak, ini kan untuk kami sendiri. Terus akhirnya kan saya kebetulan juga ketua forum bank sampah. Itu di bagian penelitian dan inovasi bersama Pak Nurul, ketua satu, Pak Nurul ketua dua. Setelah itu ini saya tularkan menjadi sosial Mbak. Kecamatan, ke kelurahan, keliling sampai Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, itu kita keliling. Dan itu menjadi UMKM di daerah itu sendiri, kan menjadi sosial. Dan itu menumbuhkan kesadaran masyarakat di situ yang saya pegang dengan Pak Nurul, saya bina itu menumbuhkan ibu-ibu yang punya kreativitas.
0: Dan
2: bisa dijual, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Jadi berkah.
0: Oke, ada yang gabung di line telepon 638055. Halo, selamat sore. Halo, dengan siapa di mana?
3: Saya Hardi dari Purwokerto, Mbak.
0: Pak Hardi di Purwokerto ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, monggo Pak Hardi.
3: Iya. Halo, selamat sore.
1: Nggih, selamat sore.
2: Sore,
3: iya. Saya mau tanya ini dengan Bu Mul dan Pak Nur ini.
2: Semoga.
3: Kenapa Bapak Ibu ini kok peduli gitu ya dengan sampah, sampah seperti itu di saat orang lain itu kan gak ada yang peduli tentang itu gitu loh Pak. Apa sih motivasi Bapak dan Ibu itu kok terpanggil hatinya gitu untuk menjadi pelopor ataupun pionir dalam hal penanganan sampah ini gitu loh Pak. Dan kemudian yang kedua, apakah selama ini ada pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah atau siapapun yang mensupport kegiatan Bapak dan Ibu ini gitu. Tetap semangat Bapak Ibu, semoga selalu menjadi pionir di lingkungannya dan menyadarkan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya cara mengatasi sampah yang saat ini memang sudah menjadi fenomena yang luar biasa.
1: Betul.
3: Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Pak Hardi dari Purwokerto. Baik. Ini karena di relay dari 4 programa ya, dari Pro 1 Jogja, Pro 1 Purwokerto, dan juga Pro 1 Semarang. Nah ini pendengarnya mungkin sangat banyak ya. Monggo ditanggapi Pak Nurul.
1: Terima kasih Pak Hardi. Ini kami bergerak dari sebuah kesadaran, kita pahami bersama bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu tidak hanya meliputi yang sifatnya fisiknya, bahkan juga psikis. Nah, berangkat dari istilah memang kebersihan itu adalah bagian dari iman, paling tidak kita juga harus menjaga ya, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, bahkan juga menjaga orang lain dari hal-hal yang sifatnya kotor. Nah, hubungannya dengan motivasi kami untuk mengelola ini itu sebetulnya juga awalnya berangkat dari istilah itu tadi. Yang kedua adalah kami bergerak di dalam lomba-lomba dulu ya, kalau saya dalam riwayat kami itu adalah lomba anak-anak yang levelnya tingkat provinsi, betul
2: poster,
1: ya?
2: Ya.
1: Lomba-lomba poster tentang
2: poster lingkungan hidup.
1: Nah, kami kebetulan pendamping dari anak-anak yang ikut lomba itu. Nah, dari situlah kita belajar dari program itu, belajar dari anak juga dan sebagainya. Maka kayak semacam ketagihan ya. Wah, ini
2: jadi kena virus.
1: Iya, kena virus. Jadi semacam wah, ini kayaknya menarik sekali. Ya, tentang persampahan, tentang lingkungan hidup, tentang sanitasi dan sebagainya. Nah, dari situlah kami tertarik, kemudian kami mengembangkan diri untuk bertindak lebih jauh. Ya, bertindak lebih jauh, baik dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, anak, istri dan sebagainya. Demikian juga ke lingkungan sekitar di RT, karena berikutnya adalah apalagi volume sampah yang kita hasilkan di setiap rumah tangga itu kan, jika kita jumlah dalam area yang satu RT kan juga akan otomatis akan banyak sekali. Nah, ini akan menjadi sebuah problem ketika masing-masing dari orang atau individu itu tidak peduli ya. Itu rancangan jadi masalah dan nyatanya memang jadi sebuah masalah. Nah, kami bergerak menjadi orang yang memotivasi untuk membuat yang namanya bank sampah di setiap wilayah atau di setiap RT Pawan, bahkan pergerakan kami adalah sampai di tingkat kabupaten. Dan kebetulan kami dengan Bumbul ini kompak ya, jadi didaulat untuk satu tentang membuka atau mengelola tentang bank sampah di setiap RT di seluruh kabupaten. Kebetulan adalah di rumah kami di Kabupaten Sukoharjo. Demikian juga kami juga didaulat untuk lebih jauh, levelnya lebih tinggi adalah mengenai proklim. Ya, apa? Proklim itu
2: kampung iklim.
1: Nah, kampung iklim yaitu levelnya akan lebih luas lagi. Bahkan antara kegiatan bank sampah dan proklim itu sekarang kan sudah menjadi program pemerintah daerah ya. Untuk dijadikan sebuah prestasi ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Dari setiap wilayah itu, dan itu nanti akan berdampak secara secara sosial lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, kami berkomitmen dengan Bumul itu tadi menjadi motivator dari setiap tempat atau setiap kelompok orang yang concern terhadap kebersihan, yang notabene adalah sampah itu memang harus kita kelola secara baik. Nah, kalau toh misalnya ada istilah juga begini ya, kalau mengelola sampah itu tidak bisa kita eksekusi sendiri, itu kalau saya istilahkan juga ada istilah apa ya, kalau kita berikan pada orang lain itu apa, Bu?
0: Apa ya?
1: Diberikan pada orang itu apa? Nasabah atau
0: nasabah.
1: Apa? nasabah atau apa itu?
2: Yang
1: diberikan pada orang yang mencari sampah setiap pagi.
2: Oh iya, jadi gini Mbak, dulu kita memang kita menggerakkan bank sampah, bank sampah.
0: Oke. Okay.
2: Itu cara menaklukkan sampah yang itu notabene di rumah tangga itu ditumpuk sendiri. Nanti setiap satu bulan itu ditimbang di bank sampah,
1: dijual.
2: Okay. Supaya apa? Supaya sampah plastik, kertas, kardus dan lain sebagainya itu tidak tercampur aduk, terbuang di TPA. Okay. Jadi sudah terseleksi. Mm-hmm. Dan terseleksi itu ternyata dalam tabungan satu tahun banyak yang mendapatkan ratusan ribu Mbak, yang tadinya itu hanya dibuang. Ini kami memotivasi. Dan banyak sekarang di kabupaten kami itu sudah 268 sekitar itu bank sampah.
0: Oke.
2: Itu. Tetapi untuk kami Gria Karebit ini, kalau sampah kresek itu dalam 1 kilo itu dijual kan sekilonya hanya berapa? 2.000 atau 1.500. Tetapi di tangan kami saya memotivasi ini loh sampah yang ini sampah kresek tadi tidak sampai sekilo, ini kalau saya jual ini sudah 50.000. Berarti kita sudah bisa mengangkat nilai sampah itu menjadi lebih level yang tinggi.
0: Berdampak
2: ekonomi. Ini berdampak ekonomi. Dan seperti yang ini gantungan kunci. Ini ini
0: banyak
2: kan
0: sekali.
2: Sampah sekali ini. Ini saya produksi banyak sekali sampai kewalahan Mbak. Nah itu juga kita jualnya bisa lebih. Suatu misal topi. Ini topi. Dari apa Mbak? Oh,
0: itu dari tutup ini ya.
2: Ini tutup
0: minuman,
2: tutup,
0: botol minuman gitu ya.
2: Wow. Ini tutup ini menjadi ini. Ini kalau dijual kemarin itu saya jual 150.
0: Ada yang beli.
2: Banyak.
0: Oh,
2: sebetulnya banyak yang beli, tetapi karena kami itu ingin rumah kami itu menjadi seperti museum sampah, kami itu tidak kok terus ini saya buat banyak untuk dijual itu enggak. Tetapi kadang yang ngeresake itu misalnya dari kementerian itu seringkali kami kedatangan
0: untuk
2: itu.
0: Souvenir.
2: Iya, jadi kami kok produk untuk kami jual itu enggak, tetapi saya menyarankan masyarakat yang saya motivasi, saya ajari, saya bimbing itu untuk dijual. Karena saya itu kan untuk master Mbak,
1: untuk sampel.
2: Untuk sampel.
1: Jadi semacam anu Mbak, akan ketika kami menghadapi sebuah permasalahan di sebuah tempat gitu. Satu contoh di sini, di sini banyak sekali yang menghasilkan sampah tentang botol ini misalnya. Itu nanti akan semacam problem solving, tantangan bagi kami untuk supaya benda itu jangan sampai hanya terbuang pada akhirnya mencemari lingkungan, tetapi harus dengan akal kita itu, dengan kreasi kita, kita buat menjadi levelnya lebih terhormat. Artinya ketika ini dibuang atau mungkin dihargai hanya 1.000-2.000, tetapi ketika nanti kita buat kreasi yang baru akan menjadi lebih. Nilai ekonominya lebih. Terus levelnya itu naik.
0: Oke, ada yang gabung lagi di WhatsApp call. Halo, selamat sore.
4: Sore Mbak Citra.
0: Selamat sore Bu Nur di Nusuan. Mau enggak Bu Nur?
4: Saya kan baru dengerin nih, enggak dari awal, enggak tahu ya narasumbernya dari mana Mbak?
0: Narasumbernya ada Bu Mulyani, seorang pengabdi lingkungan Kalpataru 2025, dan juga ada Pak Nurul Rohmadi dari pengolahan daur ulang kreasi Gria Karebit.
2: Rumah kami di Makam Haji.
1: Di
2: Makam Haji, Tugu Lilin Pajang. Katuran Pinara.
4: Napa Bu? Saya dulu itu pernah di daerah sini Bu. Waktu saya ikut pelatihan dari Dinas Koperasi niku di Solo Kota Barat niku. Ada di Kelurahan Mangkubumen apa-apa ngoten. Apa saat itu katanya ngeten Bu. Saking tidak jadi tidak ada yang beli ngoten lho Bu. Jadi sudah beliau tuh sudah membuat kerajinan dari plastik-plastik ngoten niku. Tapi mungkin untuk saat ini karena lagi digerakkan lagi mungkin sudah lebih bagus kali ya untuk nilai jualnya. Jadi dari bekas minyak, dari tutup botol, ini botol dibuat lampu dan lain sebagainya. Seperti itu sih katanya itu sudah menurut saya luar biasa sih ya. Cuma satu katanya pemasaran sekarang lah yang mau katanya begitu. itu kalau sekarang saya dikerahkan lagi ya, apalagi napa isu sampah kan sangat luar biasa. Apakah panjenengan niki sudah berarti hanya fokus di Sukoharjo atau untuk semuanya gitu? Untuk karena dinas DLH itu kok kayaknya bingung untuk fokuskan iya sampah di ini kan kita suruh kelola sendiri masyarakat ngoten niku. Iya sebenarnya masyarakat ya mau ngoten kalau ada yang mengajari kemudian setelah diajari kemudian ada nilai tambahnya mungkin pas kayak tadi penyelenggaraan ngendiko ada nilai jualnya mungkin ibu akan sangat semangat nggih ngoten. Kayak saya sendiri pun sebenarnya sudah memilah bahkan sekarang saya tidak pernah buang sampah organik.
5: Alhamdulillah.
4: Gitu kan. Tapi pupuk cair saya numpuk ini Bu. Jadi saya sendiri ya bingung loh tanaman saya nanam di mana gitu ya. Maksudnya sedikit gitu. Tapi sampah dari yang kompos itu terus ada cairnya juga kayak gitu kan. Saya sih belum tahu ya standarisasi yang bagus pupuknya seperti apa. Intinya saya sudah mempraktekkan itu ngoten lah dan banyak. Kemudian juga kadang sebagian karena teman saya ada coba ketahanan pangan ternak ayam, saya juga kadang kumpul sampah dari sisa sayur saya buang ke kandang. Seperti itu. Intinya bagaimana saya tidak membuang sampah organik memang saya belum, saya sangat ingin banget belajar bank sampah ya. Sampai saya bingung itu Bu di Solo itu sampai saya ke petugas-petugasnya yang katanya sudah ahli gitu ya. Beliaunya sibuk terus ngeten loh Bu sampai saya bingung saya tuh pengen memulai tapi tidak ada yang mengajari sampai saya sendiri sekarang jadi malas gitu loh Bu.
0: Oke.
4: Gimana gitu untuk menggabungkan agar semua ibu-ibu tuh pada semangat ngeten. Saya seneng kalau dengan semua yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Citra,
0: Terima kasih Bu Nur. Monggo langsung ditanggapi aja. Mungkin
1: memang kebijakan seperti ini pengelolaan sampah itu memang sebaiknya top down ya Mbak Gita. Dari pengelola yang katakanlah di sini adalah peran serta di DLH sebetulnya.
0: Dari pemerintah ya.
1: Dari pemerintah itu kalau istilah top down itu kayaknya kita itu lebih apa ya, lebih terlindungi sebetulnya. Karena bagaimanapun kalau misalnya dari bottom up itu ke kegiatan kita itu kadang-kadang kita juga tidak mendapatkan space untuk itu, tempat ruang dan apa ya semacam kegiatan yang sifatnya bisa lebih bagus untuk tapi seperti persoalan dari Bunur tadi ya. Sudah membuat kreasi tentang itu pengelolaan sampah atau baik organik maupun anorganik. Satu contoh adalah kalau dibuat seperti ini biasanya itu adalah penjualan secara online gitu ya.
0: Secara online
1: atau bahkan sesama komunitas karena ketika kami berkumpul dengan komunitas itu nanti akan ada semacam bahkan dari setiap bank sampah itu ada istilahnya festival bank sampah Mbak. Ada komunitas tertentu itu mengadakan festival bank sampah, di situ akan ada macam-macam kegiatan, baik kegiatan cara penjualannya, terus edukasinya, bahkan menyertakan juga UMKM-nya. Nah, disitulah tempat atau space untuk kita bisa menguji nyali kita, produk kita itu laku atau tidak. Satu contoh seperti kami ya, kalau kami membuat banyak produk alternatif. Misalnya botol mineral itu kalau dijual kan hanya paling 1000 nih satu botolnya. Tetapi ketika kita desain menjadi sebuah pot, menjadi sebuah apa namanya kap lampu dan sebagainya, saya uji nyali Mbak. Kebetulan kami kemarin diberi ruang itu di Depak Solo. Tempatnya kan sangat representatif.
0: Pameran di Depak.
1: Nah ternyata ketika saya buat berbagai macam desain dari bekas botol mineral itu satu saya desain A itu saya harga 50.000. Desain yang berbeda B 75.000, desain yang C adalah 100.000. Ternyata konsumen itu
0: milih
1: yang 100 dan tidak ditawar. Jadi kita memang harus satu contoh dari daerah sendiri pun sebetulnya punya tanggung jawab besar nih ya, untuk berperan seperti itu, supaya dari grassroots itu adalah apa namanya, punya semacam semangat untuk mengelola itu supaya nanti berdampak secara sosial maupun ekonomi. Bahkan satu contoh seperti kita buat apa namanya kap lampu itu, saya uji nyali harganya sampai 750.000.
0: Oh wow.
1: Kebayang nggak? Dari lemon run yang hanya 1.000 itu jadi seperti itu. Dan ternyata ada juga peminatnya.
0: Ada
1: yang pesan dan sebagainya. Nah seperti, nah mau tidak mau kalau misalnya pengen seperti itu, memang harus membuat sebuah komunitas, ya sebuah komunitas, dan pergerakannya itu harus rutin, karena dalam bank sampah itu setiap bulan katakanlah itu ada terus ada aktivitas seperti itu. Bahkan dalam setiap bulan itu bank sampah di tempat yang itu saling mengabari, di tempat saya ada festival bank sampah, yuk kesana, diberi tempat, diberi apa ruang sepetak atau petak untuk mendisplay hasil karya terbaik itu yang sifatnya, tapi rata-rata memang handmade ya, Maya. Tapi handmade untuk seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, nanti Ibu Nur ya, Ibu Nur boleh misalnya nanti bisalah calling kami, Bu Mul, karena kami adalah pelayan ya.
2: Hidup untuk melayani,
1: Ibu Nur. Melayani itu.
2: Kami keliling kemana-mana.
1: Kemana-mana. Kalau misalnya mengendaki ada pembentukan bank sampah, kami siap
2: kami
1: untuk
2: siap. Kita tim siap
0: memfasilitasi
1: untuk dipanggil ke tempat.
2: Seperti itu Mbak, ada contoh kardus.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya menaklukkan kardus. Kardus itu kalau dijual berapa ribu kah? Nah, tetapi setelah itu saya lukis, itu adalah itu pegawai Astra itu, punya jabatan di Astra, terus saya lukis itu pesenan. Itu kalau begitu 1 juta loh Mbak.
1: 1 juta.
0: Itu Ibu Mul sendiri yang lukis.
1: Luar biasa.
2: Berarti kan saya mengangkat kardus itu yang harganya sekilonya mungkin 5 ribu
0: gitu.
2: Itu menjadi satu lembar aja 1 juta. Ini ini memotivasi. Maka Bu Nur, kalau berkarya itu monggo enggak tanggung-tanggung. Sing apik, sing kemedol. Itu loh. Sing kemedol, nggih. Jadi istilahnya kalau di seni itu harus kita menimbulkan karya itu menjadi efek kejut. Wow, kuwi sampah.
1: Gumun.
0: Gumun. Iya.
1: Itu sampah ini tadi kayak ngene.
0: Iya, siapa yang menyangka ini gantungan kunci yang lucu-lucu ini. Saya pikir tadi dari rajut. Ya, benang. Kemudian rajutan benang gitu. Ternyata dari plastik kresek ya, Bu ya.
2: Tatkala saya nyongket benang, itu enggak ada yang memperhatikan. Begitu saya pakai tas itu, Pak, tolong Pak. Tas itu saya pakai, saya kalau
1: ini 500 ribu ini.
2: Rapat-rapat di kabupaten. Ini saya membawa. Jadi jauh itu ada Bu Mul. Loh kok kowe kok mburi kok ngerti aku gitu loh. Lah kan apal tasmu.
0: Karena ikonik ya.
2: Iya. Terus topi itu juga saya di Car Free Day itu temen langsung kan mesti Bu Mul. Jadi topi ini saya membuat. Itu.
0: Jadi tergantung dengan kreativitas masing-masing juga ya, untuk memasarkan supaya produk-produk itu laku juga.
2: Dan ini Mbak, kebetulan kami anak saya dua kali saya mantu. Itu untuk souvenirnya itu, yang pertama itu saya buatkan gantungan kunci ini
1: dari kresek
2: ini kecil-kecil. Yang kedua kemarin saya buatkan yang ini. Dan ini dari tutup botol. Ini
0: dekatnya. Oke.
1: Mungkin nanti yang berkeinginan untuk belajar silakan
2: kita
1: datang di rumah edukasi agar rebet.
2: Iya.
1: Bisa nanti kontak personnya.
2: Ini kalau di rumah tuh banyak banget, bahkan saya nggak bisa bawa semua.
0: Iya, ini udah banyak banget aja. Ini di sini. Ada gantungan kunci, ada topi,
2: ada tas,
0: kemudian ada boneka, ada kap lampu juga, ada tas. Wah, luar biasa.
1: Dan ini lebih kepada begini Mbak, ketika kita membuat sebuah produk itu paling tidak harus nilai fungsionalnya itu.
2: Iya.
0: Dapat.
2: Nilai terapan.
1: Nilai terapannya itu kental dengan nilai terapan.
2: Jadi tidak
1: ini
2: hanya
1: ini untuk gantungan kunci,
2: berfungsi.
1: Ini untuk lampu, ini untuk tas, itu fungsionalnya tuh. Jadi seolah-olah sampah yang seharusnya dibuang hari ini itu tertunda.
0: Ya,
1: jadi seolah-olah menunda membuang sampah, tetapi sampah yang kita tunda itu menjadi sesuatu yang berbeda.
2: dan bisa dipakai. Jadi bisa menjadi seni terapan.
1: Bisa secara ekonomi, bisa secara ya seperti itu, menghasilkan sesuatu.
2: Ya, dan pirsa apa ini, Mbak?
0: Itu sunduk sate.
2: Ya, jadi kalau saya kan saya mengonsumsi sate Ponorogo. Ini bukan promosi, tapi kalau sate Ponorogo ininya kecil, Merit. Lah ini fungsinya apa? Saya untuk giling-giling kertas ini.
0: Itu untuk apa, Bu?
2: Kertas ini menjadi tas itu yang di sana ada tas.
0: Anyaman. Dari kertas.
2: Ada yang gitu ini, ya? Itu ini nampan.
0: Nampan. Wow.
2: Dan ternyata Mbak, kalau di Sofi Mbak, ibu-ibu, bapak, monggo. Ini kertas koran ini kalau di Sofi itu satu giling ini harganya bisa 250 sampai 300 rupiah.
0: Wah, dikali berapa tusuk aja udah tusuk. Berapa itu ya?
2: Ini kan sangat menjanjikan ekonomi. Kertas koran kita itu bekas itu di kantor itu atau kita beli yang anu itu kita kiling-kiling. Ternyata ini banyak yang membutuhkan dan banyak juga para pengrajin itu kehabisan stok ini. Tapi kalau kita menjual yang setengah jadi ini pun laku gitu loh. Nah, ini kan saya ingin mengajarkan ibu-ibu, ayo. Tangannya aja mau ngetik WA saja.
0: Jangan scroll-scroll aja ya. Ini mumpung ada inspirasi yang bagus. Ini bisa dicontoh mengkreasikan sampah-sampah yang ada di rumah jadi produk-produk yang punya nilai jual yang tinggi.
1: Dampak ekonominya ada.
2: Terus ini ada sekali.
1: Saset ya.
2: Ini kan kita pakaian-pakaian yang sudah tidak layak. Itu saya potongi, terus saya ambil benik-beniknya.
0: Kancingnya.
2: Karena apa? Yang sudah saya potong-potong itu nanti ada teman yang bisa menampung untuk didaur ulang menjadi dakron.
1: Dari pakaian sampah.
2: Tetapi harus resleting dan ini kancingnya harus dilepas supaya enggak rusak sini. Akhirnya ini bisa dibuat menjadi gantungan kunci.
1: Dan ini harganya 25.000
0: lumayan juga ya dari kancing.
1: Betul, seharusnya itu dibuang nggak ada manfaatnya, tetapi dengan akal kita ternyata bisa juga dibuat seperti itu.
0: Luar biasa sekali, ini saya terkagum-kagum ya, produknya banyak sekali dan juga bagus-bagus ternyata ya. Karena keterbatasan waktu saya sekali ya, padahal mau ngobrolin banyak hal lagi tapi sayangnya sudah mau jam 4 ya. Mungkin terakhir pesan dari Bu Mul dan juga Pak Nurul untuk masyarakat agar semakin peduli dengan sampah di rumah kita supaya tidak terbuang gitu aja gitu, monggo.
2: Untuk saya, Bapak Ibu pendengar setia yang melihat kami, bahwa gerakan 3R itu sangat penting. 3R itu apa? Reduce, reuse, recycle. Cara mengurangi sampah saya itu membawa tumbler, membawa sapu tangan itu selalu. Ini sangat mengurangi tisu, mengurangi botol plastik. Ini reduce-nya. Nah, reuse adalah menggunakan kembali. Bagaimana menggunakan kembali? Ini tadi galon le mineral saya rubah menjadi kap lampu, menjadi pot, itu sudah menggunakan kembali sampah. Yang ketiga, Recycle itu mendaur ulang. Seperti ini adalah hasil daur ulang. Dan ini Pak Nurul yang menyambung sampahnya.
1: Iya.
0: Oke, monggo.
1: Bagaimanapun Bapak Ibu para pendengar sekalian, sampah itu identik dengan sesuatu yang mungkin menjijikkan atau hal-hal yang seharusnya kita buang. Dan kita yakini betul bahwa sebetulnya di alam ini tidak ada satupun benda yang ada itu tanpa ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Hanya satu tanggung jawab kita, bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengelola dengan bijaksana, dengan bagus, dengan baik, dan pada akhirnya nanti akan berdampak juga pada banyak hal sih, baik kesehatan kita, di rumah kita rapi dan lain sebagainya, dan bahkan secara sosial itu kalau kita berkumpul dengan para pegiat itu nanti akan berdampak secara sosial, bertemu dengan saudara baru, teman baru, dan senang sekali ada imun bahagia ya. Yang berikutnya adalah ada dampak ekonominya kalau kita misalnya bisa membuat sesuatu menjadi hal sesuatu yang beda. Bahkan sekarang ada istilah juga upcycle, gitu.
0: Upcycle
1: itu juga sekarang marak, dan ya kebetulan bahkan bisa dijadikan sebuah UMKM, dan intinya endingnya adalah berdampak secara ekonomis. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Mul dan juga Pak Nurul. Hari ini inspirasi dan juga ilmunya luar biasa telah dibagikan ya. Dan dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Justru perubahan terbesar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten di rumah ya, karena ketika setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, kita sedang ikut menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Baik, saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Asta Cita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan sekarang saatnya kami ajak Anda untuk kembali bergabung dengan Pro 1 dari Surakarta. Setelah tadi Brandasta Cita, sekarang Buletin Lintas Jateng Daya.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen buka suara perihal surat kaleng ke Bupati Sigit Pamungkas perihal seleksi calon kepala sekolah yang tidak transparan. Kadis Dikbud Sragen Purwanti menjelaskan seleksi calon kepala sekolah ada dua skema, reguler dan non-reguler. Untuk non-reguler, tidak dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isaan dari RRI Surakarta.
1: Nah, untuk seleksi di situ, untuk memenuhi kebutuhan itu, tidak hanya dari hasil seleksi kemarin, karena seleksi kemarin itu hanya sebagai salah satu pertimbangan.
2: Dunia pendidikan di Kabupaten Sragen mendadak bergolak setelah munculnya surat kaleng kepada Bupati perihal seleksi bakal calon kepala sekolah BCKS tingkat SMP di Kabupaten Sragen yang tidak transparan. Sejumlah peserta yang dinyatakan gugur melayangkan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Bupati Sigit Pamungkas. Mereka membongkar adanya dugaan manipulasi dan kong kali kong yang dilakukan secara senyap. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen surat tertanggal Selasa 30 Juni, para guru yang tidak lulus melayangkan surat ke Bupati, ada dugaan kuat peserta yang dinyatakan tidak layak dan bahkan tidak pernah ikut diklat justru diluluskan secara diam-diam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen, tulis pengirim anonim dalam surat yang mengatasnamakan forum peserta tidak lulus tersebut. Kekecewaan massal itu bukan tanpa alasan, sebab ada 49 peserta yang didepak tanpa alasan transparan. Tragisnya, beberapa guru yang menyandang predikat berprestasi justru terlempar dari daftar kelulusan tanpa ada penjelasan indikator penilaian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akhirnya buka suara menanggapi surat kaleng tersebut. Terkait pertanyaan mengapa tidak ada pengumuman hasil seleksi secara terbuka, Kepala Disdikbud Sragen Purwanti menegaskan bahwa jalur non-reguler memiliki karakteristik yang berbeda dengan jalur reguler. Proses penilaian tidak hanya bertumpu pada hasil tes tertulis, melainkan melibatkan tim penilai.
1: Nah, untuk menentukan non-reguler itu berdasarkan tim pertimbangan atau tim Baperjakat. Jadi penilaian terhadap seorang pimpinan itu tidak hanya tes tertulis saja, tetapi bagaimana attitude-nya, bagaimana tanggung jawabnya, kemudian punya latar belakang permasalahan-permasalahan atau tidak. Nah, kalau di belakangnya ada permasalahan, nah ini kan yang menjadi pertimbangan juga.
2: Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno menegaskan proses pengisian kepala sekolah melalui jalur non-reguler memang tidak mewajibkan adanya pengumuman terbuka kepada publik.
3: Jika silakan mengangkat kepala sekolah C, mungkin janji itu belum dilakukan dengan biaya dari pemerintah daerah yang non-reguler namanya. Non-reguler itu memang
2: sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Sragen saat ini tengah menghadapi kekosongan posisi kepala sekolah yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 100 posisi kepala sekolah untuk tingkat sekolah dasar negeri SDN dan 10 kepala sekolah untuk SMP yang saat ini statusnya lowong. RRI Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pick-up untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pick-up secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Berikut laporan Roni dari RRI Semarang.
4: 30 desa yang mana untuk mendukung 60 titik desa yang siap launching nanti di tanggal 15 Juli.
5: Sebanyak 30 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Kendal menerima mobil pickup untuk operasional koperasi pada awal bulan Juli ini. Penyerahan mobil pickup secara simbolis dilakukan di Makodim Kendal oleh Dandim 0715 Kendal bersama Bupati Kendal. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan penyerahan mobil pickup ini untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching pada 15 Juli mendatang. Sejumlah KDMP lainnya sudah lebih dahulu menerima sarana dan prasarana berupa 1 unit mobil pickup, 1 unit truk, dan 2 unit kendaraan PR roda 3. Dandim Kendal menegaskan Barang-barang untuk mendukung 60 KDMP yang siap launching diharapkan sebelum tanggal 15 Juli sudah siap. Selain kebutuhan pokok seperti beras dan gas melon, KDMP juga siap menampung produk lokal pertanian maupun UMKM.
4: Fungsi dari koperasi ini kan sebagai infrastruktur pemerintah yang ada di desa, sehingga segala potensi wilayah baik pertanian, perekonomian, UMKM bisa dijual di koperasi. Dan koperasi diharapkan sebagai off-taker-nya seluruh potensi wilayah yang ada di desa.
5: Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berpesan kepada pengurus KDMP agar menggunakan armada ini sesuai peruntukannya dan tidak digunakan di luar operasional. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dirawat agar bisa

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah berkomitmen memberi rasa aman dan nyaman bagi anak, salah satunya di lingkungan sekolah. Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan program RANA, seperti informasi yang disampaikan Wahyu Suryo berikut ini dari RRI Yogyakarta.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta kemarin siang. Dalam pertemuan itu, Pratikno meminta dukungan Sri Sultan untuk pelaksanaan program Ruang Aman dan Nyaman Anak disingkat RANA. Usai bertemu Sri Sultan, Pratikno memberi penjelasan kepada wartawan tentang program RANA.
3: Jadi anak harus dijamin mendapatkan keamanan dan kenyamanan, baik itu di ruang keluarga, di satuan pendidikan, di ruang publik, maupun di ruang digital. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Ustaz Dalem untuk DIY, karena DIY ini kan kota pendidikan, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh DIY.
2: Selain itu, Menko PMK Pratikno juga memberi gambaran konkret tentang program ini.
3: Intinya adalah satu, ada edukasi kepada anak, kepada orang tua, kepada guru, kemudian ada infrastruktur untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak di ruang belajar. Jangan sampai terjadi kekerasan. Kalau terdapat indikasi risiko terhadap kekerasan, itu harus mengadu kemana. Dan kita juga menjamin bersama-sama dengan Kementerian PPPA, Kemenduk Bangga, dan juga kepolisian juga memberikan respon cepat.
2: Rencananya pada bulan ini ada beberapa kali launching program RANA, yaitu di lingkungan Kementerian Agama tanggal 12 Juli, kemudian sehari setelahnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Pendengar, Sekolah Rakyat 19 Bantul mulai melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut tahun ajaran baru. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
4: Data siswa itu di SK-kan di level SRMA 19 Bantul itu ada 30 tingkat SD, 30 SMP, 30 SMA murid baru. Namun demikian, dari posisi sekolah kami yang masih rintisan.
5: Sekolah Rakyat mulai bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran peserta didik baru. Seluruh calon siswa direkrut melalui mekanisme penjangkauan yang melibatkan berbagai pihak. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 19 Sanasewu Bantul, Agus Ristanto mengatakan, proses penerimaan siswa dilakukan melalui pendataan keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN Desil 1 dan 2.
4: Kalau di Sekolah Rakyat itu adanya penjangkauan, Mbak. Jadi istilahnya itu tidak menerima pendaftaran. Kami dalam perekrutan siswa itu dibersamai oleh PKH, Pendamping Keluarga Harapan, yang mendata siswa yang masuk kategori di DTSEN, Desil 1, Desil 2, dan kemudian divalidasi di pihak Dinsos Provinsi gitu, Mbak.
5: Menjelang dimulainya kegiatan belajar-mengajar, sekolah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait kesiapan sarana dan prasarana hingga pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
4: Yang bagi sekolah permanen yang sudah siap, itu melakukan MPLS dibersamai dari Dinas Kesehatan Pemda untuk CKT, untuk kaitan TNA Talent, untuk tes kesehatan di situ di awal tanggal 14 itu.
5: Selama masa libur sekolah ini, para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah dengan pendampingan guru dan wali asuh. Pemantauan dilakukan setiap hari agar kebiasaan disiplin yang telah dibangun selama tinggal di asrama tetap terjaga hingga mereka kembali mengikuti pembelajaran pada awal tahun ajaran baru.
1: Gerakan gotong royong masyarakat kembali menunjukkan hasil nyata melalui pembangunan fasilitas kesehatan berbasis partisipasi warga. Keberhasilan tersebut menjadi contoh bagaimana iuran dan kepedulian bersama dapat mewujudkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi dari RRI Semarang.
6: Maka di Winong ini sudah melaksanakan betul.
7: Warga NU atau Nahdiyin di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati membuktikan keberhasilannya membangun klinik pertama NU melalui gerakan iuran. Fasilitas tersebut menunjukkan partisipasi warga mampu

0: Hadirkan manfaat besar bagi kebutuhan kesehatan masyarakat secara luas. Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Pati, Kiai Haji Yusuf Hasim mengatakan, Nahdiyin menghimpun iuran masyarakat secara gotong royong selama bertahun-tahun untuk membangun fasilitas kesehatan tersebut. Gerakan sosial itu mengubah donasi bernilai kecil menjadi bangunan pelayanan kesehatan yang bermanfaat bagi umat.
1: Maka NU Winong ini menjadi pelopor. Mudah-mudahan Lazisnunya sudah menjadi pelopor di Kabupaten Pati. Ini kesehatannya nanti juga menjadi pelopor yang menginspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Pati, khususnya ranting-ranting dan MBCNU se-Kabupaten Pati.
0: Yusuf Hasim menilai keberhasilan warga NU di Kecamatan Winong mencerminkan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan kemaslahatan. Pendekatan tersebut memperkuat dakwah sosial melalui pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan gerakan donasi kecil membuktikan masyarakat mampu membangun fasilitas kesehatan secara mandiri berkelanjutan. Model penggalangan dana tersebut layak dikembangkan agar setiap kecamatan memiliki klinik pelayanan umat berkualitas.
2: Jadi bikin platform klinik digital dengan donasi Rp5.000. Itu saya kira untuk menjadikan klinik ini di 21 kecamatan setahun dadi, Pak. Karena hampir 90% ini kan ya warga NU.
0: Keberhasilan warga NU ini menunjukkan iuran masyarakat mampu mewujudkan fasilitas kesehatan yang bermanfaat luas. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Klinik seperti ini yang bermanfaat untuk masyarakat.
3: Selama hampir 4 tahun menanti, jembatan Lopasir di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akhirnya mulai dibangun. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
4: Penantian warga Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memulai pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir yang menghubungkan Desa Karanglewas dengan Desa Adisara. Kepala Desa Karanglewas, Dwi Noto Sugino mengatakan, jembatan tersebut ambrol pada November 2022 akibat tingginya beban kendaraan yang melintas menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun secara swadaya dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dia mengungkapkan selama jembatan darurat digunakan, cukup banyak warga yang terjatuh akibat melintas, terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu, masyarakat menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen tersebut.
5: Dari tahun 2022, bulan November, karena ada pengalihan arus dari dibangunnya jembatan Margasana pada lewat sini, jadi di situ akhirnya rusak. Kalau saya pribadi ini mewakili masyarakat saking senangnya, karena terrealisasinya akan dibangunnya jembatan Sungai Lopasir yang ada di Desa Karanglewas, saking bungahnya di situ kita nanti untuk aktivitas sehari-hari jadi bisa lebih lancar.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
6: Bagaimana caranya anggaran pusat itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun kabupaten daerah pemilihan saya, wabil khususnya Banyumas. Karena ini sinergi ini nanti yang diuntungkan bukan saya, bukan Mas Dewo, tapi rakyat Banyumas.
4: Pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang selama hampir 4 tahun harus bergantung pada jembatan darurat. Yanuar Adi melaporkan.
3: Selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan. Rata-rata setiap hari pada kisaran 31 ribu orang. Adam Sutanto dari RRI Surakarta berikut menurunkan laporannya.
7: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
8: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik Komuter Line Yogyakarta Palur dan juga Komuter Line Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang Komuter Line sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
7: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
8: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
9: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
8: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Seluruh jemaah haji asal Cilacap sejumlah 1.282 telah kembali ke Cilacap dengan selamat. Berikut laporan Reni Tania dari RRI Purwokerto.
10: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Cilacap telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sebanyak 1.282 jemaah dipulangkan secara bertahap dalam 6 kelompok terbang atau kloter. Kloter terakhir yang merupakan kloter 81 membawa 14 jemaah haji asal Cilacap yang bergabung dengan jemaah dari sejumlah kabupaten lain juga telah tiba. Dengan tibanya kloter tersebut, seluruh jemaah haji asal Cilacap dipastikan telah kembali ke daerah masing-masing. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan penyelenggaraan ibadah haji hingga proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar. Seluruh jemaah haji asal Cilacap berhasil kembali ke tanah air tanpa ada yang meninggal dunia. Padahal hampir 30% jemaah merupakan lanjut usia. Tercatat sekitar 375 jemaah berusia di atas 61 tahun. Meskipun demikian, terdapat satu jemaah yang harus dipulangkan lebih awal melalui mekanisme tanazul setelah mengalami patah tulang kaki akibat terjatuh saat turun dari bus di Madinah. Menurut Banu, keberhasilan seluruh jemaah kembali dalam kondisi selamat tidak terlepas dari berbagai faktor, terutama kesiapan kesehatan sebelum keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan syarat istitoah yang dilakukan secara ketat oleh Dinas Kesehatan turut menjadi faktor penting sehingga kondisi jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
11: Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, itu cuma satu tanazul itu karena memang patah tulang, di kakinya patah, jadi akhirnya dipulangkan lebih awal dari jadwal yang semestinya, begitu diikutkan kloter yang atas yang kurang lebih dulu itu dititipkan ke kloter atas. Turun dari bis ketika sampai di Madinah dari Mekah, bisnya kan dari pintu ke pijakan itu kan tinggi mungkin, nah itu nggak siap begitu, jadi jatuh, nah malah patah kakinya. Betul ya, banyak faktor ya, bisa jadi karena jamaah itu persiapan secara psikisnya lebih matang karena kan kloter terakhir. Tapi yang jelas bahwa upaya dinas kesehatan untuk membatasi dan betul-betul concern terkait dengan istitongah itu yang kemudian menjadi faktor utama untuk jamaah sehat, utuh, dan bisa pulang semuanya.
10: Bandung menghimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kondisi kesehatan setelah kembali ke rumah. Selama 14 hari masa penyesuaian, jemaah yang mengalami demam atau keluhan kesehatan lain diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan sejak dini. Ia juga berharap para haji yang telah kembali dapat menjadi teladan di tengah masyarakat serta membawa dampak positif bagi lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Demikian info lintas DE Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan juga tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 02816323336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi Purwokerto. Sore ini masih menyapa Anda ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Cuaca kota Purwokerto terpantau cerah ceria, jadi harapannya ini menjadi malam minggu yang cukup menyenangkan ya. Tapi kita juga harus hati-hati karena biasanya malam minggu arus lalu lintas di kota Purwokerto ini padat ya. Apalagi nih kalau akhir pekan ini biasanya banyak kendaraan-kendaraan plat luar kota. Ini sering hadir di kota Purwokerto ya, mereka sedang liburan di kota Purwokerto. Nah, kira-kira sore hari ini apakah sudah terpantau padat? Nah, langsung saja kami hadirkan selengkapnya dalam info lalu lintas.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Seperti biasa, saya sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sore hari ini bersama Mas Taufik Gunawan. Selamat sore, Mas Taufik. Iya, seperti apa nih kondisi arus lalu lintas yang terpantau Mas Taufik di beberapa titik di kota Purwokerto dan sekitarnya? Silakan info lengkapnya.
2: Oke, baik Mas Arya, selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATTS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Sabtu sore ini atau di akhir pekan ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di sore hari ini terpantau cerah di semua simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan juga untuk lalu lintas memang sedikit ada peningkatan. Karena memang di Sabtu sore ini terutama kendaraan-kendaraan dari luar perkotaan Purwokerto atau mungkin dari sekitaran Purwokerto juga banyak yang memadati di wilayah perkotaan Purwokerto di sore hari ini hingga malam nanti mungkin ya. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT yang juga antrian kendaraan cukup panjang di sore hari ini dan juga terpantau cukup padat. Kemudian cukup panjang juga antrian dari arah timur atau dari arah Gor Satria yang merupakan pusat kuliner di arah timur. Dan untuk Simpang Gor Satria sendiri dipastikan masih dalam kondisi normal dan juga tidak ada kendala di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini terlihat cukup ramai juga. Terutama kendaraan dari arah utara atau dari arah Telantas Polresta Banyumas ataupun dari arah Batu Raden. Ini terlihat antrian kendaraan cukup panjang di sore hari ini. Kemudian dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Suhri ini juga terpantau cukup padat di sore hari ini. Namun tentunya juga masih normal dan masih lancar untuk Simpang Karang Jambu. Dan kemudian untuk selanjutnya di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman yang sore hari ini juga terlihat cukup padat dan juga antrian kendaraan sudah mencapai di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman untuk traffic light yang ada di Simpang BRI atau Simpang Kodim ini. Terlihat dari kedua arah cukup ramai dan cukup padat di sore hari ini sehingga memang untuk pengguna jalan yang akan melewati di ruas jalan ini harap lebih hati-hati dan juga lebih waspada karena memang kendaraan lebih padat di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Jalan Gerilya di wilayah selatan Purwokerto. Di tepatnya di Bundaran Andang Pangrenan Purwokerto di sore hari ini terlihat cukup lancar. Baik itu dari arah selatan dan selatan ke arah barat maupun dari arah barat ke selatan. Dan juga dari arah timur yang akan menuju ke barat di sore hari ini juga terpantau dalam kondisi yang lancar. Karena di bundaran ini memang titik pertemuan dari arah selatan. Karena memang jembatan Serayu masih ditutup sehingga kendaraan dari arah Banyumas yang akan menuju kota Purwokerto kebanyakan bertemu di titik bundaran Andang Pangrenan ini. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini yang terpantau oleh kamera kami dalam kondisi yang cukup ramai di hampir semua simpangnya. Dan juga masih dalam kondisi yang lancar dan juga masih normal, tidak ada kendala di setiap simpang-simpangnya. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mas Arya.
0: Baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Oke, baik Mas.
0: Ya, pendengar Anda bisa kembali menyimak info lalu lintas selanjutnya besok pagi pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sekian info lalu lintas.

0: The Dead Cure adalah buku ketiga dalam seri Maze Runner, karya seorang penulis Amerika bernama James Dashner. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 dan merupakan salah satu karya sastra bergenre distopia dan petualangan dari James Dashner yang memikat, memuaskan, dan menghibur pembacanya. The Dead Cure merupakan kisah petualangan Thomas dan kawan-kawan yang harus menghadapi serangkaian tes berbahaya lainnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa Wick, organisasi yang menguji mereka, sebenarnya adalah musuh bersama. Berusaha untuk membebaskan diri, Thomas, Minho, dan New melarikan diri dari markas Wick dengan bantuan George dan Brenda. Mereka berusaha menuju Denver, sebuah kota aman bagi manusia kebal seperti mereka yang kebal terhadap virus flare. Selama perjalanan, persahabatan di antara karakter utama semakin diperdalam, menciptakan ikatan emosional yang kuat. Pembaca dibawa tersentuh oleh momen-momen memilukan dan keputusan sulit yang harus dihadapi oleh para karakter saat mereka berjuang untuk melindungi satu sama lain. Dalam keputusasaan mereka untuk mencari kebebasan, mereka harus mempertaruhkan segalanya demi keselamatan orang-orang yang mereka cintai. The Dead Cure berhasil memukau banyak orang dengan akhir yang tidak terduga dan sulit ditebak. Keseluruhan kisahnya dikemas dengan baik dalam satu paket novel. Tak hanya sebagai karya tulis, The Dead Cure juga diadaptasi menjadi film dengan judul Maze Runner, The Dead Cure pada tahun 2011. Film ini menarik perhatian penonton di mancanegara dan menjadi favorit di kalangan penggemar genre dystopian. The Dead Cure berhasil memberikan nuansa yang kelam dalam dunia dystopia Maze Runner, bahkan melampaui kisah sebelumnya. Selain menyajikan penutup yang memuaskan, buku ini mendorong pembaca untuk merenungkan esensi kehidupan, nilai persahabatan, dan integritas moral di tengah kekacauan. Sebuah pengalaman membaca yang tak terlupakan, yang memacu adrenalin dan mengajak pembaca untuk merenungkan makna di balik setiap tindakan. Demikian esensi buku The Dead Cure, karya James Dashner. Dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Kali ini kita bersama kembali dalam Siaga Negeriku dengan beberapa informasi tentang mitigasi kebencanaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman kita, tim pemberitaan RRI Purwokerto. Sore hari ini bersama saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Faisal Raihan. Kita awali kebersamaan kita dengan mengupdate info perkiraan cuaca. Seperti apa kira-kira cuaca untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Kami sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap pada Mas Adnan Dendi Mardika. Selamat sore Mas Adnan.
3: Ya, selamat sore Mas Arya.
2: Kira-kira seperti apa nih kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Silakan info lengkapnya.
3: Baik, terima kasih Mas Arya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan hingga perawan. Untuk wilayah bagian utara dan timur Kabupaten Banyumas, potensi berawan tebal juga masih bisa terjadi di malam dan tengah malam. Kemudian untuk suhu diprediksi umumnya berkisar antara 19 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah perawan hingga perawan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika ada informasi yang signifikan atau perubahan cuaca yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store ataupun Apple Store. Demikian.
2: Baik, terima kasih Mas Adnan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Iya, terima kasih kembali.
2: Pendengar, Anda bisa kembali mengupdate info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar info dari Cilacap diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kesugihan Cilacap terbakar. Warga dan damkar Cilacap bergerak cepat lakukan pemadaman hingga tidak merambat ke bangunan lainnya. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Sebuah rumah warga di Dusun Kelang, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap terbakar pada Rabu sore. Api diduga berasal dari konsleting listrik pada instalasi sambungan rumah milik Ahmad Komarudin di bagian dapur. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan peristiwa kebakaran ini awalnya diketahui oleh tetangga korban, Ibu Erni, yang melihat kepulan asap yang keluar dari bagian dapur rumah. Melihat itu, Ibu Erni memberitahu warga lainnya yang kemudian bergotong royong berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dan seiring dengan pemadaman manual, perangkat desa setempat juga menghubungi pos damkar Cilacap. Petugas damkar tiba di lokasi dengan waktu respon sekitar 9 menit dan selanjutnya melakukan pemadaman api dengan menghabiskan sekitar 6.000 liter air hingga api benar-benar padam. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
2: Dan kronologinya pada pukul 16.00 terjadi konsleting listrik dari instalasi sambungan yang berada di dapur. Ya. Kemudian Ibu Eni, tetangga tersebut dari Pak Ahmad, mengetahui tersebut dari belakang rumah itu kepulan dapur rumah sudah terbakar. Warga sekitar mencoba memadamkan dengan peralatan seadanya. Kemudian teman-teman, perangkat desa menghubungi damkar Cilacap dan kami, pos damkar Cilacap, langsung menuju TKK dan melaksanakan pemadaman. Respon time kami dari Kelut sampai posisi TKK Menganti itu 9 menit. Kemudian kerugian yang pertama kurang lebih ditaksir 15 juta. Kemudian tidak ada korban meninggal, korban luka juga tidak ada. Kemudian ruangan yang terbakar itu adalah yang pertama ruang dapur, ruang makan, dan gudang di belakang.
1: Gatot menghimbau kepada masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, terutama kabel dan sambungan yang berusia lama atau tidak sesuai dengan standar. Pemeriksaan dan perbaikan secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Selanjutnya informasi dari Banyumas, BBBD Banyumas terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah desa lain juga telah mengajukan bantuan air bersih dan segera mendapatkan penanganan setelah dilakukan kaji cepat. Selengkapnya kita simak laporan Fahriansyah.
1: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Hingga akhir Juni, BPBD Banyumas telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di RT 3 RW 12. Sebanyak 10.000 liter air telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 44 kepala keluarga atau 122 jiwa. Sementara itu, di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangloas, bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter telah didistribusikan untuk warga di RT 4 dan RT 5 RW 5, serta RT 1, 2, 3, dan 4 RW 6. Bantuan tersebut menyasar 420 kepala keluarga dengan total 1.260 jiwa terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan, hingga saat ini BPBD telah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan dengan total puluhan ribu liter air.
2: Untuk saat ini sudah kami dropping, pertama di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah RT 3 RW 12, meliputi 44 kakak dengan 122 jiwa. Sudah kami kirimkan 2 ritase, masing-masing 1 ritase 5.000 liter, sudah minggu kedua. Kemudian yang selanjutnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangloas, sudah kami dropping sama dengan hari kemarin, tanggal 30 Juni, sebanyak 20.000 liter atau 4 kali ritase dengan kapasitas tangki 5.000 liter yang terdropping.
1: Sementara itu, BPBD Banyumas juga telah melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah lain yang melaporkan mengalami kekeringan, di antaranya Desa Karangloas, Kecamatan Jatilawang, dan Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpio. Untuk Desa Karangloas, penyaluran bantuan air bersih masih menunggu kesiapan toran air dari pemerintah desa maupun warga. Sedangkan untuk Desa Nusadadi, dropping air bersih dijadwalkan segera dilakukan karena sarana penampungan air sudah tersedia. BPBD Banyumas memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, sehingga pemerintah daerah tengah menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan yang direncanakan berlaku hingga Oktober 2026. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar hanya sampai di sini Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini ya. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan tadi menambah wawasan untuk kita bersama sekaligus menjadi langkah upaya mitigasi bencana di sekitar kita. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Faisal Raihan pamit undur diri. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini, Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun Facebook bernama Uchiha Julianto yang mengunggah narasi sebagai berikut. NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Dan hingga awal pekan ini, unggahan itu telah mendapatkan ratusan tanda suka dan puluhan komentar. Melihat postingan ini, tim pemeriksa fakta Mavindo, yakni Turnback Hoax, memasukkan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google. Tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian Turnback Hoax memasukkan kata kunci pandangan NU tentang pajak ke mesin pencari Google dan dilansir dari nu.or.id berdasarkan keputusan lembaga Batsul Masail atau lembaga yang membidangi fatwa dan kajian keagamaan di NU, pemungutan pajak dibolehkan dengan syarat darurat atau mendesak sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi, adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya, kemudian adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya. Kemudian Turnback Hoax menelusuri laman Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga yang membidangi fatwa dan kajian keagamaan Muhammadiyah. Dalam laman tersebut tidak ditemukan fatwa untuk stop bayar pajak. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar Festival Gunung Selamat atau FGS yang ke-9 tahun 2026 ini menghadirkan konsep baru yang menjadi pembeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya festival hanya menghadirkan pentas seni lingkar Selamat, tahun ini panitia memperluas kolaborasi melalui pentas seni lintas kabupaten dengan mengundang peserta seni dari berbagai daerah di Jawa Tengah hingga luar provinsi. Nah, konsep ini menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Festival Gunung Selamat sebagai agenda wisata budaya unggulan Kabupaten Purbalingga. Pulung, panitia Festival Gunung Selamat menjelaskan bahwa perubahan konsep ini dilakukan untuk memperluas jejaring kerjasama antar daerah sekaligus memperkenalkan budaya dari berbagai wilayah kepada masyarakat. Dia menyebutkan peserta pentas seni lintas kabupaten ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selain menghadirkan kolaborasi budaya yang lebih luas, Festival Gunung Selamat 2026 ini juga tetap mempertahankan sejumlah tradisi yang menjadi identitas masyarakat desa wisata Serang. Salah satunya adalah prosesi pengambilan air sikopiah dari sumber mata air yang sebelumnya telah didoakan. Air itu kemudian dibawa menuju venue utama di Lembah Asri untuk prosesi penuangan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol rasa syukur atas anugerah alam. Dan pengunjung juga dapat menikmati nasi 3G, masakan khas desa wisata Serang yang berbahan dasar beras jagung. Nah, kuliner tradisional ini disajikan dalam 3 lauk khas, yakni tempe gundil, sayur gandul berbahan pepaya muda, serta greh atau ikan asin. Nah, rangkaian itu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya sekaligus kuliner khas masyarakat lereng Gunung Selamat kepada wisatawan yang hadir di sana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Masih bersama saya Arya Setiadi Purwokerto sore ini ya, masih seputar Festival Gunung Slamet. Jadi pada hari ini Sabtu 4 Juli 2026, Festival Gunung Slamet ini memasuki hari kedua dengan menghadirkan rangkaian prosesi budaya yang syarat makna. Jadi ribuan warga dan wisatawan telah memadati kawasan desa wisata Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, diantaranya adalah ritual pengambilan air toksikopia, kemudian prosesi merti bumi hingga kirab budaya yang menjadi salah satu agenda utama dari Festival Gunung Slamet. Nah, berbagai kegiatan itu tidak hanya menjadi atraksi budaya, tetapi juga menjadi simbol rasa syukur masyarakat lereng Gunung Slamet atas hasil panen sekaligus doa agar kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap penyelenggaraan festival tahun ini mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat setelah berbagai tantangan yang dihadapi wilayah tersebut. Rangkaian acara diawali dengan prosesi pengambilan air dari toksikopia, yakni mata air yang berada di lereng Gunung Slamet, dan air itu kemudian dibawa menuju lokasi utama festival sebagai bagian dari ritual merti bumi dan kirab budaya. Nah, proses ini merupakan tradisi masyarakat desa Serang yang telah berlangsung turun-temurun. Dan dalam pelaksanaannya, ritual itu menjadi ungkapan rasa syukur atas limpahan hasil bumi sekaligus doa agar panen berikutnya kembali membawa keberkahan. Nah, setelah prosesi pengambilan air selesai, kirab budaya dilanjutkan dengan gunungan hasil bumi yang berisi aneka sayuran, buah-buahan hingga komoditas pertanian khas desa Serang. Dan gunungan itu menjadi daya tarik tersendiri karena melibatkan masyarakat secara langsung dan disambut antusias para pengunjung. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan bahwa rangkaian prosesi budaya pada Festival Gunung Slamet ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat. Jadi harapannya dengan gunungan sayuran ini mencerminkan kebersamaan, keberkahan, rasa syukur masyarakat dari desa Serang, dan harapannya menjadi keberkahan untuk kita semua. Menurut Bupati, air yang diambil dari toksikopia juga menjadi simbol bahwa sumber kehidupan bagi masyarakat ada di lereng Gunung Slamet.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Mendengar saatnya kita nantikan saat berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Hari ini berkumandang pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat.

Mendengar pukul 17.41 menit, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat? Tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya.

Menjalankan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslim-muslimat khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita di kesempatan sore hari ini tentunya mendapatkan bekal yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Mendengar, Mesir dan Argentina harus berjuang ekstra keras untuk lolos dari babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya mereka akan saling berhadapan di fase 16 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
3: Timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Australia lewat drama adu penalti di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pemenang ditentukan lewat adu tendangan penalti usai kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Mesir unggul lebih dulu pada menit ke-13. Umpan silang Karim Hafez dari sisi kanan dikonversikan menjadi gol oleh Emam Asyur melalui sundulan. Setelah itu Australia berusaha merespon dengan bermain lebih agresif. Namun hingga turun minum, Socceros gagal mencetak gol balasan dan keunggulan Mesir tetap terjaga. Memasuki paruh kedua, Australia akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55 berkat gol bunuh diri Mohamed Hani yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah kedudukan kembali imbang, kedua tim saling berbalas serangan, namun Mesir tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan lebih sering menciptakan peluang berbahaya. Meski begitu, hingga waktu normal berakhir tidak ada gol tambahan tercipta, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada masa extra time, Mesir tetap menguasai jalannya laga, tetapi rapatnya pertahanan Australia membuat skor tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Di babak ini, Mesir berhasil mengungguli Australia dengan skor 4-2. Empat eksekutor The Paraos, yakni Mahmoud Sobir, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel Magid sukses menjalankan tugasnya. Sementara dalam empat kesempatan, Australia hanya mampu mencetak dua gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil. Hasil ini bernilai sejarah bagi Mesir karena untuk pertama kalinya mereka berhasil memenangi pertandingan fase gugur Piala Dunia. Sementara itu pada laga lainnya yang berlangsung di Stadion Miami Sabtu pagi waktu Indonesia Barat, juara bertahan Argentina harus berjuang sampai 120 menit sebelum menuntaskan perlawanan tim debutan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Argentina membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat gol Lionel Messi sebelum dibalas Tanjung Verde melalui aksi De Rayo Duarte pada menit ke-59. Skor 1-1 bertahan sampai waktu normal berakhir sehingga laga dilanjutkan ke extra time. Pada babak perpanjangan waktu, gol Lisandro Martinez di menit ke-92 membuat Albi Celeste kembali unggul. Namun sepakan jarak jauh bek sayap Tanjung Verde Sidney Lopez Cabral pada menit ke-103 mengubah skor menjadi imbang 2-2. Setelah saling berbalas gol, Argentina akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-111 berkat gol bunuh diri Dini Borges. Kemenangan ini mengantarkan Argentina ke babak 16 besar. Mereka akan menghadapi Mesir yang sebelumnya menyingkirkan Australia.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

satu karya yang luar biasa ya. Ini dinyanyikan oleh Sandy Canister dan juga Noella. Judulnya Indonesiaku. Ini untuk kembali mengajak kita bersama mencintai negara kita, bangsa Indonesia ya. Lu harus itu. Oke, ada satu informasi dan ini penting saya hadirkan ya. Jadi ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement kini lebih canggih ya. Kenapa? Karena ETLE ini sekarang bisa kenali wajah. Jadi jangan langgar aturan di jalan raya ya. Tapi sebenarnya sih bukan karena masalah ETLE-nya, tapi tentang bagaimana kita disiplin di jalan raya. Itu yang paling penting ya. Jadi sekarang ini sistem Electronic Traffic Law Enforcement ya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah ETLE, kini semakin canggih dengan dukungan adanya teknologi face recognition atau pengenalan wajah. Nah, teknologi ini membantu petugas untuk mengidentifikasi pelanggar secara lebih cepat dan akurat ya, karena itu penting untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh kamera ETLE agar terhindar dari sanksi tilang. Jadi ada beberapa pelanggaran yang dapat dipantau melalui kamera ETLE ya, antara lain pelanggaran ganjil genap, kemudian melanggar rambu dan marka jalan, melebihi daya angkut dan dimensi kendaraan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan plat nomor palsu, melawan arus, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari ketentuan yang berlaku, dan tidak menyalakan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor. Jadi itu beberapa pelanggaran yang terdeteksi oleh ETLE. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama ya, selaku masyarakat yang memang terbiasa berkendara di jalan raya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Akhir-akhir ini memang sering terjadi pemadaman secara bergiliran ya. Beberapa wilayah masih mengalami pemadaman karena dengan alasan perbaikan di sistem yang ada begitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita selaku masyarakat ya. Jadi ketika kita mengalami listrik padam lebih lama dari batas yang ditetapkan, jangan langsung pasrah, karena ternyata PLN ini memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi apabila terjadi gangguan listrik yang melebihi standar tingkat mutu pelayanan atau TMP yang berlaku. Jadi kompensasi diberikan secara bertingkat sesuai dengan lamanya gangguan ya. Pelanggan dapat menerima kompensasi mulai dari 50% hingga 500% dari biaya beban atau rekening minimum. Nah, semakin lama durasi gangguan di atas standar pelayanan, maka semakin besar kompensasi yang diberikan. Bahkan ketentuan yang berlaku, pelanggan ini berhak memperoleh kompensasi sebesar 50% untuk gangguan hingga 2 jam di atas TMP. Kemudian 75% untuk gangguan lebih dari 2-4 jam, 100% untuk gangguan lebih dari 4-8 jam, kemudian 200% untuk gangguan lebih dari 8-16 jam, dan 300% untuk gangguan lebih dari 16-40 jam, serta 500% apabila gangguan berlangsung lebih dari 40 jam di atas standar pelayanan. Nah, pelanggan tidak perlu mengajukan klaim secara manual, karena kompensasi akan diberikan secara otomatis melalui pengurangan tagihan listrik atau penambahan nilai pada pembelian token listrik di periode berikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, itu perlu ya diketahui oleh kita selaku masyarakat, karena ternyata ada kompensasi yang diberikan kepada pelanggan ketika listrik padam melebihi standar tingkat mutu pelayanan yang berlaku.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1.
3: Pro 1.
1: Pro 1 Purwokerto.
2: Channel informasi dan inspirasi.

Mendengar mulai 1 Juli 2026 kemarin, pemerintah menerapkan registrasi biometrik secara penuh untuk setiap aktivasi nomor seluler baru di Indonesia. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap nomor telepon hanya digunakan oleh pemilik yang sah sehingga dapat meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan identitas. Nah, dalam proses registrasi, pelanggan ini wajib melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Persyaratan registrasi ini disesuaikan dengan kategori pelanggan, baik warga negara Indonesia WNI, pengguna eSIM maupun warga negara asing atau WNA. Nah, proses registrasi SIM card ini dapat dilakukan melalui dua metode. Pertama, melalui gerai resmi penyelenggara telekomunikasi yang dibantu petugas untuk melakukan verifikasi data. Kedua, melalui registrasi mandiri menggunakan aplikasi atau perangkat milik penyelenggara dengan metode autentifikasi ya, atau autentikasi seperti OTP, melalui SMS, email, atau UMB. Nah, kedua metode itu tetap mewajibkan pencocokan biometrik. Masyarakat tidak perlu khawatir terkait privasi karena untuk menjaga keamanan data biometrik, data wajah pelanggan tidak disimpan dalam bentuk foto asli. Sistem hanya menyimpan template biometrik terenskripsi yang tidak dapat direkonstruksi menjadi wajah pengguna. Nah, selain itu, data yang dikirim ke Dukcapil menggunakan format terenskripsi, bukan gambar ataupun foto mentah.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pendengar, selanjutnya ada satu informasi berupa relas panggilan kepada tergugat nomor 25 PDT.G/2026/PN Banyumas. Memanggil kepada Kusminah, terakhir beralamat di Banjarnegara namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti. Namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas, Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas, pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Siti Fatimah, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Alamat Desa Karangduren, RT1 RW3 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Melawan 1, Sumeri Karya Subrata, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Ruswandi Hadi Suwiryo, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Kusminah, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, kemudian Suyati, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4, Dr. E. Endang Werdiningsih, selanjutnya disebut sebagai tergugat 5, dan Parsono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanian Nasional, Kantor Pertanian, ATR BPN Kabupaten Banyumas, selanjutnya sebagai tergugat 2. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan kembali Relas Panggilan sidang kedua. Relas Panggilan ini merupakan panggilan dari Pengadilan Agama Purwokerto mengharap kehadiran Bapak Ibu yang sekarang tidak jelas alamatnya sehubungan dengan adanya perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh suami atau istri dengan ketentuan sebagai berikut. Rabu 5 Agustus 2026, Suhenda bin Manuh selaku tergugat alamat Desa Tumiang RT 4 RW 1 Kecamatan Pukuncen Kabupaten Banyumas. Hari Kamis 6 Agustus 2026, Nuratin bin Suratno selaku tergugat alamat Desa Gerduren RT 2 RW 1 Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Senin 10 Agustus 2026, Fahmi Alfariski selaku tergugat alamat Desa Tipar Kidul RT 3 RW 6 Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas. Rabu 12 Agustus 2026, Nurrahman bin Badirin Masyudi selaku tergugat alamat Kelurahan Arcawinangun RT 3 RW 7 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Kemudian Rabu 12 Agustus 2026, Leni Apriani binti Adung selaku termohon alamat Desa Tumiang RT 3 RW 5 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Selasa 18 Agustus 2026, Andre Pratama bin selaku tergugat alamat Kelurahan Karangklesem RT 1 RW 6 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selasa 18 Agustus 2026, Krian Gintoro bin Sugeng Hermanto selaku tergugat alamat Kelapa Gading Kulon RT 3 RW 15 Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Kemudian Selasa 18 Agustus 2026, Ahmad Sapardi bin Maskur selaku tergugat alamat Desa Lumbir RT 5 RW 3 Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Rabu 19 Agustus 2026 atas nama Ruslianto bin Hadi Sumitro selaku tergugat alamat Desa Ketenger RT 1 RW 4 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Terakhir Rabu 19 Agustus 2026 Riyadi bin Poniman selaku tergugat alamat Kelurahan Teluk RT 2 RW 16 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui alamat tersebut dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Terima kasih pendengar. Ternyata hanya sampai di sini saya menemani Anda ya di Purwokerto sore ini. Selain ini nanti ada undang Rizky yang akan hadir menemani Anda bermalam mingguan bersama Anda di Purwokerto malam ya. Jangan lewatkan nanti ada Karlina Karaoke Lagu Indonesia yang akan kembali hadir menyapa Anda ya. Ya, ketemu lagi besok di jam yang sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Aen.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah tersebut.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan

0: mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
5: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
4: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
5: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
5: PLN memperkirakan proses perbaikan

0: Bangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
3: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
4: Modal nambah.
3: Jadi lu?
4: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
3: Tetap ya gitu.
4: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
3: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
5: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
6: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
5: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
6: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
5: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
3: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
7: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
3: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
7: Baru ada seminggu.
3: Senin jualan tetap?
7: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
3: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Alari y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite. Prancis
1: melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bareng saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan ya untuk selalu mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian ya masih bisa menghirup udara segarnya Purwokerto dan sekitarnya. Di kesempatan kali ini tentunya sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky sampai menjelang pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, nanti bakal dihadirkan Gema Piala Dunia, kemudian drama radio Karlina, karaoke lagu Indonesia ya, dan juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk Anda semuanya nanti Karlina akan dimulai kurang lebih jam 20.20-an ya, nanti jam 8:30 kurang, nanti bakal dihadirkan Karlina karaoke lagu Indonesia di 632336 atau di 0812540911. Kalau misalkan Anda yang mau bergabung di Karlina atau mungkin di ruang rindu, untuk panggilan teleponnya ya, kalau misalkan mau yang reguler biasa di 632336. Kalau misalkan yang 08112540911 itu diusahakan pakai WhatsApp saja ya. Jadi jangan langsung dipanggil pakai reguler telepon gitu ya, karena belum terkoneksi dengan sistem di Studio Pro 1 gitu. Jadi untuk Anda yang mau bergabung di 08112540911 ini nanti pada pukul 20 lebih 20 ya, untuk Karlina dan juga ruang rindu akan menyatu nanti. Setelah itu juga ada ruang rindu, boleh ya telepon WhatsApp atau di telepon regulernya aja di 632336 ya pendengar. Dan tentunya pendengar, kali ini sambari menunggu nanti juga bakal dihadirkan info-info menarik dan juga musik-musik terhitsnya di Indonesia, ada Shalon Seven dengan Canggung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu, dimana-mana Anda berada, luar biasa ya. Tadi ada satu lagu dari Raja. BBC ya, Benci Bilang Cinta ya. Jadi ya lagunya ini malam minggu banget ya mendengar ya. Tapi tenang aja, selain lagunya dari Bang Raja dengan BBC, nanti juga bakal dihadirkan berbagai macam lagu menarik juga untuk menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini, di spesial malam minggu ya. Saya aja belum percaya mendengar ini benar malam minggu gitu kan. Sampai kayak saya tuh bikin story di media sosial, ini benar malam minggu gitu kayak. Oh my god, secepat itu ya malam minggu mendengar. Makanya lihat depan kok alun-alun rame pol ya, kemudian di sepanjang jalan Jensu juga nih rame pol ya, ternyata ya benar malam minggu. Belum percaya lihat kalender di HP, ternyata benar Sabtu malam 4 Juli 2026 ya. Mungkin barangkali untuk Anda yang ada rencana pengen hangout, pengen keluar, pengen nongkrong bareng teman-teman, bareng keluarga, bareng calon istri, bareng calon suami, atau mungkin ngajak makan malam keluarga ya, keluarga sendiri, keluarga besan. Aduh ya, obrolannya udah keluarga besan ya. Ini semoga diberikan kelancaran, keseruan lah ya di kesempatan malam minggu ini. Karena melihat cuaca di malam minggu ini juga the best banget mendengar. Gak hujan ya, kemudian gak panas juga. Jadi best. Apa, cuaca di kesempatan akhir-akhir ini juga lagi best banget. Jadi kalau misalnya siang panas, cuman gak terlalu panas. Ya kalau misalkan buat kalian, buat pendengar Pro 1, ya mungkin sehari-hari ini kegiatannya outdoor mungkin terasa panas ya. Tapi kalau misalkan bagi sebagian orang yang mungkin barangkali 80% kegiatannya di indoor, apalagi ruangan ber-AC ya, nanti keluar gak ngerasa panas, malah kayak justru enak gitu ya, suasanya anget-anget. Tapi kalau misalkan siang-siang jam 12 bolong, siang bolong gitu ya, jam 12 siang-siang kayak gini, kalau misalkan jalan kaki ya sama aja panas ya. Dan tentunya pendengar, kali ini ada satu lagu yang sempat ramai juga beberapa bulan terakhir, beberapa bulan yang lalu gitu ya, atau mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Ini lagunya menceritakan dua pasang remaja. Tapi mereka ini terhalang oleh kepercayaan ya mendengar ya. Ya udah bisa ditebak ya lagunya dari siapa, untuk intronya juga udah kedengeran. Ya benar banget, ada lagu dari Special 420 dengan Mangu.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Brasil akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selecao diunggulkan, namun harus mewaspadai ketajaman Erling Haaland yang menjadi andalan dari Norwegia. Selengkapnya Gema Piala Dunia 2026 bersama Damara Sakti.
2: Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Laga diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan dua tim yang sama-sama mengandalkan permainan menyerang. Brasil datang sebagai tim unggulan berkat kedalaman skuad dan kualitas pemain di setiap lini. Sementara Norwegia mengandalkan ketajaman striker Erling Haaland. Brasil memastikan langkah ke fase gugur usai meraih kemenangan dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia setelah menyingkirkan Pantai Gading. Tim asuhan Carlo Ancelotti tampil meyakinkan sepanjang fase grup dengan keluar sebagai juara grup C. Mental bertanding Brasil juga mendapat sorotan setelah mampu bangkit dari ketertinggalan sebelum memastikan kemenangan melalui gol Gabriel Martinelli pada menit-menit akhir. Di lini depan, Vinicius Junior menjadi salah satu motor serangan Selecao. Penyerang Real Madrid tersebut tampil aktif menciptakan peluang didukung Matheus Cunha yang efektif dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, Norwegia memiliki tumpuan utama pada Erling Haaland. Penyerang Manchester City tersebut telah mengoleksi 5 gol dan selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan yang dijalaninya di Piala Dunia 2026. Haaland juga menjadi pahlawan kemenangan Norwegia atas Pantai Gading lewat gol menit ke-86. Selain Haaland, Martin Odegaard dan Antonio Nusa juga menjadi ancaman yang patut diwaspadai berkat kreativitas dan kecepatan mereka. Pertemuan kedua tim diperkirakan menghadirkan permainan terbuka, Brasil memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan kualitas individu, sedangkan Norwegia berpotensi memberikan kejutan apabila mampu memaksimalkan peluang melalui Haaland dan rekan-rekannya. Pengalaman Brasil di fase gugur Piala Dunia menjadi modal penting menghadapi laga ini. Selain itu, keberadaan Alisson Becker di bawah Mistar juga dapat menjadi faktor penentu apabila pertandingan harus berlanjut hingga babak adu penalti. Dengan materi pemain yang lebih merata dan pengalaman di laga-laga besar, Brasil lebih diunggulkan untuk melaju ke perempat final. Meski demikian, Norwegia diyakini akan memberikan perlawanan sengit demi melanjutkan kiprah bersejarah di Piala Dunia 2026.

0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: bangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tadi persembahan drama radio spesial dengan tajuk Ayah Tanpa Sosok dari RRI Gorontalo. Ini menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dan tentunya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya juga masih akan ditunggu untuk Anda yang mau bergabung di Karlina Karaoke Lagu Indonesia di Pro 1 RRI Purwokerto.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalina, karaoke lagu Indonesia. Kalina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Selamat malam Brian Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, karena informasi dan inspirasi tentunya di kesempatan malam hari ini. Spesial segmen Karlina Karaoke Lagu Indonesia, spesial entertainment malam hari ini di malam minggu ya, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ya. Anda bisa karaokean seru-seruan bareng saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini ya, di Karlina Karaoke Lagu Indonesia. Anda boleh bergabung melalui saluran telepon WhatsApp di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Langsung digaskan aja pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita langsung aja panggil yang pertama. Selamat malam Karlina.
2: Selamat malam Mas Kiki. Karlina Membahana.
1: Karlina Membahana.
2: Gimana kabar Mas Kiki?
1: Gimana kabarnya?
2: Halo.
1: Halo, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, gimana kabar balik Mas
1: Alhamdulillah,
2: Kiki?
1: Kabar aku juga baik ya. Ini malam minggu ya. Di depan itu rame ya. Minta ampun malam minggu Purwokerto.
2: Apalagi lagi bola ya Mas Kiki.
1: Apalagi lagi bola.
2: Nonton bareng nih.
1: Gimana?
2: Di Buka Teja.
1: Di, oh, jenang lagi di Buka Teja.
2: Iya.
1: Lagi ada acara apa Bu?
2: Nonton bola, nonton bareng tuh.
1: Oh, nonton di bareng desa. Di Buka Teja. Walah,
2: iya, jauh. Ntar kan dimulai ntar.
1: Alhamdulillah ya, semoga lancar, gak hujan. Tapi kayaknya gak hujan ya.
2: Iya.
1: Iya, mau nyanyi lagu apa?
2: Katanya dingin.
1: Atau mau karaokean? Karaokean. Mau salam-salam dulu atau mungkin mau nyanyi lagu apa dulu nih?
2: Terkesima Mas Kiki.
1: Terkesima, siap.
2: Iya, yang Nada Wanita, channelnya dari Room Karaoke.
1: Iya.
2: Bagi salam dulu ya Mas Kiki.
1: Iya.
2: Salam buat Mas Kiki, semoga sehat selalu beserta keluarga. Ada Mama Ida, Mas Ardiansa, Pak Gendro, Mas Kumbang, Pak Ilha, Mas Herdi, Teh Putri, Bu Sarmila, Mama Darisa, Mama Cantika, Kiratun, Mister Balu, Mister Kentot, Pak Darsun, Pak Taimin, buat semuanya aja.
1: Iya, semuanya saja ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia. Tadi terkesima dari channelnya siapa, Rosmega?
2: Bukan, dari Room Karaoke.
1: Room Karaoke, si mana
2: Nada ya? Wanita.
1: Bentar kok gak ada, oh ada nih, oke siap.
2: Iya,
1: bentar
2: okay.
1: Ya, nungguin ini masih ada sesuatu yang jalan-jalan di sini. Tentunya untuk Anda yang mau ikutan karaokean bareng di Karlina, karaoke lagu Indonesia juga bisa ya. 0811-254-0911 atau bergabung saja di 632-336 ya. Kali ini terkesima langsung dari telatah Buka Teja, luar biasa. Kita dengarkan dulu musiknya
2: ya.
1: Ini apakah sudah, nah, udah kedengeran ya Bu ya?
2: Iya.
1: Langsung

0: Asik luar biasa Dr. Kesima. Luar biasa, terima kasih
1: Mas Kiki. Salam sehat buat semuanya. Selamat bertugas Mas Kiki. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Ayo ya, untuk Anda yang mau bergabung di Karlina Karaoke Lagu Indonesia, boleh di 0811-254-0911 ya, atau di 632-336 ya. Langsung aja, ini ada yang gabung lagi. Selamat malam Karlina.
2: Karlina Membahana.
0: Karlina Membahana Sugeng Dalu. Gimana kabarnya? Selamat malam juga. Gimana kabarnya
2: Mas Herdi ini ya?
0: Pripun?
2: Herdi.
0: Iya Mas Herdi. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Herdi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan malam apa belum?
2: Aku pengen dangdut ya.
0: Pengen dangdut boleh.
2: Ku sayang padamu tapi yang channelnya Dut Karaoke Project.
0: Ku sayang padamu
2: Dut Karaoke Project gitu.
0: Iya. Ya.
2: Mama Luna ya.
0: Iya,
2: main des KDM. Ngapain? Dangdut Karaoke Project ya.
0: Dangdut Karaoke Project, bentar.
2: Dut Karaoke Project ya.
0: Mau salam-salam dulu apa enggak nih Kak Herdi?
2: Buat Radun Dasrun juga ya, Putri juga, Maharini juga, Manto juga, Permana Herman.
0: Dan untuk Karaoke Projectnya sudah diredikan ini lumayan Maheri lama
2: juga ya.
0: 9 menit.
2: Adela Editin.
0: Siap. Sudah ready Kang Herdi?
2: Siap.
0: Ya, ini musiknya kedengeran jelas ya di situ ya.
2: Ya.
0: Oke, untuk Anda yang mau bergabung di Karlina Karaoke Lagu Indonesia di Pro 1 RRI Purwokerto, boleh bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Adaku Sayang Padamu dari

0: Asik, masih di Karlina, karena lagi Indonesia. Bareng Kak Herdi dengan Ku Sayang Padamu.
1: Kenapa?
0: Bareng Kak Herdi ya, dengan Ku Sayang Padamu, suaranya cetar membahana nih Kak Herdi.
1: Digoyang Mas Riki.
0: Ayo digoyang semuanya. Kang Herdi jangan lupa goyang nyanyinya.
2: Sasa MSG.
0: Oh ala Kang Herdi, tiba-tiba ada iklan, bentar ya Kang Herdi ya.
1: Ya udah. Udah ya.
0: Lanjut.

0: Ada ku sayang padamu dari Kang Herdi, luar biasa malam hari ini. Terima kasih, matur nuwun Kang Herdi. Anji, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kang Herdi ya. Sorry tadi ada ada satu ini ya. Kita panggil satu lagi mungkin yang ada di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat malam Pro Dangdut. Pro Dangdut lagi ya, Karlina.
1: Membahan.
0: Karlina Membahana. Sugeng Dalu dengan siapa di mana?
1: Sugeng Dalu juga Neng.
0: Ibu Neng. Umaha Damang.
1: Damang.
0: Damang, alhamdulillah. Mau salam-salam. Mau salam-salam masih dulu atau sehat? Mau ikutan? Alhamdulillah, saya juga sehat senantiasa membersamai dengan Pro 1. Waduh.
1: Mau ikutan nyanyi?
0: Boleh, ayo.
1: Yo, lagu apa yo? Lagu itu ya. Luka di sini ya.
0: Luka di sini, bukan luka di situ ya.
1: Luka di situ.
0: Di sini aja ya.
1: Punya Ungu tuh.
0: Iya.
1: Tapi yang ada wanita kalau enggak salah.
0: Berarti bukan dangdut ya?
1: Bukan.
0: Oke, siap.
1: Zuki ya?
0: Dari Zuki, karaoke ada wanita ya?
1: Yes.
0: Iya, ya, boleh. Salam-salam dulu. Boleh.
1: Mama Indes akhirnya Neng bisa masuk.
0: Alhamdulillah, dari tadi loh ini Mama Neng ini panggil-panggil terus, ini siapa gitu kan, tak angkat aja lah.
1: Iyalah. Kemarin waktu sama Mbak Desi susah banget loh.
0: Susah Epol ya. Apalagi Mbak Desi itu di gebol-gebol go by Munjair.
1: Ada Bang Herdi juga. Terus ada Mama Luna.
0: Iya.
1: Semua aja deh.
0: Yo. Semuanya saja ya. Oke. Kita langsung hadirkan ada Mama Neng di sini dengan Look at this ini spesial dari Ungu. Udah kedengeran ya suaranya jelas di situ ya, Bu? Udah ada orang jelas ya Bu ya suaranya ya.
1: Kok kecil?
0: Halo. Udah jelas ya. Suaranya ya?
1: Jelas.
0: Siap. Suara Neng jelas gak? Jelas banget dong, sejernih cintaku.

0: Ini aku lagi live TikTok, jadi aku sedang menyapa juga pendengar Pro 1 yang hadir di TikTok ya.
1: Oh iya, salam buat semuanya ya yang di TikTok ya.
0: Siap, ini suaranya itu cetar membahana banget ya Ibu Neng ya.
1: Suaranya kenapa?
0: Suaranya cetar membahana banget, ini jernih banget suaranya.
1: Kalau segitu, ntar bajunya sesak nih.

0: gitu.
1: Asik, ada Ibu Neng lagunya suaranya cetar membahana banget ini. Ini kayak lagu ini lagu atau kisah cintamu gitu kan? Entah. Gimana entah, sehat ya? Alhamdulillah udah makan malam belum Bu Neng?
0: Udahlah.
1: Udah ya, alhamdulillah. Terima kasih udah bergabung ya.
0: Salam buat semua ya.
1: Siap.
0: Thank you ya.
1: Thank you, luar biasa yeah. Ya. Dan tentunya Bu Neng, oh sorry tadi mau ngomong apa ya, udah tak tutup. Dan tentunya untuk Anda yang mau ikutan bergabung di 08112540911 atau di 6323336 ya. Kita satu lagi ya, dari telatah mana malam hari ini, Sugeng Dalu, selamat malam Karlina.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam Karlina, dengan siapa di mana?
2: Ini dari Mister Keluar di Gombong.
1: Oh, ini telatah Gombong sudah hadir pemirsa.
2: Ya, iya kenang Gombong jangan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Gombong priwen lagi ada ma ora Kang?
2: Jan ora beda kayen karang kono ya.
1: Ora beda ya alhamdulillah ya. Mending ada ma mending panas Kang apa mending sugih baen.
2: Lah ya betul-betul ini kajani ya.
1: Boleh mau nyanyi lagu apa Kang atau mungkin mau salam-salam dulu Sabi boleh ya?
2: Ya itu salam-salam baru masuk ya jangan suara dan pisan main salam-salam.
1: Dangdut pop semuanya main.
2: Ya dangdut tuh wis pop bisa aja ini nggak keroncongan.
1: Keroncong monggo, sing penting ya, lagu ya, Indonesia.
2: Mawar sekuntum.
1: Mawar sekuntum bukan sekuntum mawar merah.
2: Langku ya udang dudang sekuntum mawar.
1: Sekuntum mawar merah. Mawar merah karaoke. Sekuntum
2: lampunya itu aja. Kang Tri Hartono ge karaoke ane ge.
1: Iya. Bentar Kang.
2: Iya ngono. Ya salam-salam yang baru masuk tadi yang baru malam. Lebih berkumpul bersama Pro Sate Hari Purwokerto.
1: Ah, soy.
2: Jadi lepaskan bentar ke tangganya, mungkin nanggung pung mantan ngalur semendin di bahasane jan. Ngobrol ke aku ampleng bisa.
1: Ampleng bisa. Oke. Eh, Miki, lagunya apa ya Kang? Kelalen mawar merah ya.
2: Mawar tuntum. Karo kan itu Kang Tri Hartono bebe mong singang sumpuyuh.
1: Mawar merah.
2: Mawar sekuntum.
1: Oh, mawar sekuntum. Oke. Okay. Gara-gara sekuntum mawar merah dadi ne.
2: Ya, demong panjen mawar merah.
1: Dari siapa ini? Bentar ya, tak ini ya.
2: Ini dari Pak Tri Hartono bebe.
1: Tri Hartono.
2: Ya dari sumpuyuh itu.
1: Apa kenapa langkah dia jangan modelan? Oh Tri Hartono.
2: Ala ya tuh Tri Hartono itu.
1: Duh, kian uangnya dewek, kan uangnya dewek ya.
2: Lo ya bang, jadi kudu uang ada gua asing baru gue dimen.
1: Oh iya bener.
2: Gimana gue kena Banyumas bang gitu.
1: Banyumas beleket teti ya. Kian apa kan musiknya jelas?
2: Ya betul itu ya.
1: Kepenak ya?
2: Ya cocok bisa.
1: Oke, ini Tri Hartono di Sumpil musiknya.

0: Malam hari ini ya di Purwokerto yang syahdu ini sudah tersaji malam hari ini. Matur nuwun.
1: Ya wong, ya memang kumplit yang.
0: Iya kumplit. Jadi
1: keroncong dan ngendut.
0: Op.
1: Pokoknya pisan ya.
0: Pokemon lah ya, wis kayak mie ayam komplit.
1: Oke, salam itu buat Kang Hartono.
0: Anjir.
1: Jangan naik keroncong yang sumpiu. Jangan cocok betul agak lengkok.
0: Enggih.
1: Terima kasih Bandung.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini luar biasa ya. Jadi saya juga pengen nyanyi tapi nyanyi apa ya? Pendengar Pro 1 di mana-mana. Kayaknya ya kalau misalkan nyanyi ini enak deh ya kayak gitu ya. Lagunya alamat dulu tuh saya nyanyi alamat palsu ya. Ini apa? Lemon lah, itu mah lagu-lagu Sunda ya. Kita angkat lagi deh satu lagi dari WhatsApp-nya Pro 1. Selamat malam Karlina.
2: Membahana.
0: Karlina Membahana dan Mama Eri Sugeng Dalu, gimana kabarnya Mama Eri malam hari ini?
2: Ayo duet hari kikepeng.
0: Duet ayo up dangdut apa rekop pop apa apa.
2: Dangdut.
0: Dangdut boleh.
2: Dasi dan Ginju ya.
0: Dasi dan Ginju sih singkat yang apa ya liriknya ya?
2: Bukan bahu berbintang.
0: Aduh kayaknya urung.
2: Bukan leher berdasi.
0: Dang, cerat. Selain itu apa lagi ya Bun?
2: Pantun cinta bisa.
0: Singkat yang apa sih ya? Dangdut duet nasil tekolot di situ ya. Dangdut duet Bahtera Cinta Kandas.
2: Kandas juga boleh.
0: Jangan salah menilai pertemuan yang pertama kali syahdu memori berkasih. Kapean Baen ya.
2: Ya cuma kamu apa kali?
0: Cuma kamu aja ya, cuma kamu ya.
2: Iya.
0: Iya. Karaoke dangdut. Boleh salam-salam dulu Mama Eri.
2: Ya salam buat Mas Heridi, Neng Kesa, Mama Indes, Bunda Hanu, Mama Fai, ya buat semuanya.
0: Semuanya saja ya.
2: Iya yang lagi mendengarkan, Karlina.
0: Karlina Membahana.
2: Membahana.
0: Siap bersama Mama Mary dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto ada... Cuma kamu ya, Mama Eri nyanyinya sambil joget-jogetan boleh ya?
2: Iya, buat tambah aktif.
0: Suaranya, musiknya jelas ya.

Ayo Mama Santika nih suaranya lagi blero banget ya. Sebagai cuma kamu lah ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia, yang selalu di hati. Aduh,

0: Terima kasih Mama Eri. Luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gak apa-apa lah ya Mama Eri. Yang penting hiburan ya. Malam minggu, malam minggu. Ini ada WhatsApp dari Mama Cantika ya. MCTK nyawir naskur segerobogannya Mas yang punya mawar sekuntum. Yang penting bukan sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Kata Mama Ida, duet you WKWK jangan salah menilai. jangan salah menilai sih kayak ngapa ya lagunya ya. Nyawis anu ya kini ya. Trauma ya duet-duet aku ya. Izinkanlah ku kecup keningmu. Tapi sumpah nyong lagi kepengen nyanyi lagu Izinkanlah. Itu elegi elok pagi ya. Elegi esok ke pagi. Bentar ya guys. Oke, ada elegi elok esok pagi. Malam hari ini ya, coba kita akan bukan duet ya, nanti ya guys. Nyong kayaknya pengen nyanyi diset ya. Ayo untuk Anda semuanya yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Ada spesial LG Lok Pagi dari Pro 1 RRI Purwokerto untuk Anda semuanya malam hari ini.

0: Terima kasih luar biasa. Terima kasih untuk Anda yang berkenan mendengarkan ya. Kali ini kembali dihadirkan lagi, mungkin barangkali ada artis-artis kenamaan Purwokerto dan sekitarnya. Malam hari ini ada Mama Cantika Sugeng Dalu Karlina
1: Membahana.
0: Karlina Membahana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi suaraku Mama Cantika?
1: Cetar Membahana gitulah.
0: Cetar Membahana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Mama Cantika ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini mau nyanyi lagu apa, Mama Cantika atau
1: lagu
0: mau?
1: Ayah. Yang dari M Simahutul, Pak Yo.
0: Siap, bentar saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Boleh mau salam-salam dulu Mama Cantika?
1: Ya, salamnya buat Mas Riki ya.
0: Mas Rizky betul.
1: Mau Kang Radun kayaknya nyukur Kang Radun.
0: Oh Kang Radun ya KBL ya, Kang RPR ya, sih.
1: Kang Radun ada Mama Indas, buat ke Mama Indas.
0: Mama Indas ayo.
1: Mama Indas ada Mama semuanya.
0: Mama Mia Lezatos. Mampus ya.
1: Mampus.
0: Tadi yang channelnya apa ya Bun?
1: M siapa yang
0: kali? MMC, MMX.
1: Bukan lah, butuh M orang Batak itu yang nabu playnya anu originnya.
0: Coba ya, M siapa ya?
1: Simahutu apa yo?
0: Coba Simahutu.
1: Keroncong.
0: Ayah keroncong.
1: Iya.
0: Bukan yang ayah itu?
1: Bukan.
0: Oh alas ya, bentar. Berarti anu keroncongan ya Bun ya?
1: Iyalah. Biar orang malah turun lali.
0: Iya, mimpi indah.
1: Orang masalah.
0: Apa sih?
1: Sing yang bombong kan malah turun, orang masalah ya mas.
0: Iya, orang apa-apa. Sing MC Manjuntak ini langka Bun.
1: Ya, siapa saja boleh lah.
0: Daca lihat tek puter nasi ji di situ ya.
1: Ya.
0: Apa cocok apa orang Daca ya?
1: Ain.
0: Cocok-cocok ya Daca ke ya. Tiga, coba dirokna di situ.
1: Terus.
0: Tunggu orang moni-moni, gas.
1: Iya betul. Iya betul yang ini mas.
0: Anu singgih benar.
1: Iya betul.
0: Siap. Ada ayah versi keroncong ciptaannya Rinto Harahap bersama dengan Mama Cantika untuk menggoyang Purwokerto dan sekitarnya.

0: Cewek kok bun?
1: Cewek apa bukan?
0: Cewek.
1: Oh iya wis, pancing disit.
0: Gimana mau diulang?
1: Ya diulang.
0: Siap. Aku menangis.
1: Ulang disit.
0: Seolah siap bunda. Siap.
1: Ada musik ya mas?
0: Aman, gas.
1: Tarik disit.
0: Tarik sis.

0: Sen.
1: Ganti ya, Bun. Privasi ya, dengan
0: harap ya, anu. Ya, kabut biru, Mas.
1: Gimana?
0: Kabut biru ganti.
1: Kabut biru, akhirnya nyerah.
0: Nyerah lah, kayaknya orang dati-dati deneng.
1: Iya, deneng ya, privasi aja.
0: Embuk, weh.
1: Kabut biru, berarti dangdut ya, Bun.
0: Hah?
1: Dangdut.
0: Yoi.
1: Yoi, mangkat. Ayo. Buat Anda semuanya yang bergabung di media sosial TikToknya Pro 1 atau mungkin di akunku pribadi.
0: Ya maaf ya para pendengarnya saru banget ya.

0: Guru sepertinya Mama Cantika jangan terlalu berharap ya. Iya ini kan liriknya sepertinya ya, jadi jangan terlalu berharap.
1: Iya.
0: Ingat berharap pada manusia itu nanti siap-siap kita yang terluka.
1: Iya pasti.
0: Berharap kepada Sang Pencipta saja.

0: Luar biasa Mama Cantika ya. Gimana ini? Nama
1: kacau sih mau kok.
0: Lagunya bagus banget ya. Lagunya bagus.
1: Nyanyi tapi orang bagus.
0: Suaranya juga bagus banget Mama Cantika, jangan begitu.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Salam-salamnya buat semuanya saja ya.
1: Makasih ya, Mas.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Cantika yang sudah bergabung di sana. Ya mungkin barangkali ada yang mau ikutan nyanyi. Iya, Kak Ailuna Kiki Pro 1, iya Pro 1 ya guys. Bukit berbunga, ya barangkali ada yang mau. Bukit berbunga. Ada siapa di sana, kita panggil satu lagi ya. Sugeng Dalu, selamat malam Karlina.
2: Selamat malam Karlina.
0: Karlina membahana.
2: Membahana.
0: Aduh, luar biasa. Sugeng Dalu, ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Kiki.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Kiki sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Mas Kiki.
0: Anji.
2: Terdapat tidur yuk, duet yuk.
0: Ter apa?
2: Terdapat tidur.
0: Terdapat tidur sih sing kayak apa lagune, Bun?
2: Ya Allah.
0: Nejal, disepil dulu coba.
2: Eh?
0: Di apa kerinduan aja, kalau misalkan mau duet kerinduan boleh.
2: Enggak, aku niatnya tak dapat tidur Mas Kiki.
0: Aduhnya orang ngerti lagunya tak dapat tidur, tapi gari turut aja gelem.
2: Malam ini ku tak dapat tidur gue.
0: Aduh, nyora. Alah nyora apal gitu.
2: Selalu.
0: Ora apal. Dewekan
2: lukaku biar kepriwe.
0: Gimana?
2: Lukaku dari Evita Mala.
0: Lukaku dari Evita Mala.
2: Iya. Iya. Mau dituntun ya?
0: Lu gimana?
2: Dituntun mengko.
0: Siap, dituntun ya. Mau salam-salam dulu boleh, Bun?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja deh. Tadi semuanya buat Mama Santika ya. Salam sehat selalu, Ma.
0: Siap, amin. Yang ini ya, lagunya musiknya udah jelas, Bun.
2: Udah.
0: Ayo deh, goer. Ini ada Mr. Gejot yang katanya mau nyawer, makin ditampak di jerek.
2: Oh iya?
0: Ya, lumayan.
2: Tampak nih dong.

0: Bagus, suaranya bagus.
1: Makasih ya Mas Kiki.
0: Gimana? Gimana, gimana Bun? Halo. Oh, udah putus ya. Yaudah, thank you, terima kasih ya yang sudah bergabung. Nanti saya akan istirahat dulu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Untuk Anda ya, masih ada setengah jam lagi sampai dengan pukul 22 ya, nanti jam 10 ya. Sampai jam 10 malam ini, nanti bakal dilanjut Ruang Rindu sampai dengan jam 11 malam ya. Untuk Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Ada satu lagu Bukit Berbunga dari Oci Alvira, spesial untuk Anda dari Carlina, karaoke lagu Indonesia.

0: Oke, okay, pria-pria satu dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami ya di Carlina. Carlina karaoke lagu Indonesia, kita putar dulu tune-nya.
1: Carlina karaoke lagu Indonesia. Carlina karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
0: Masih di Carlina karaoke lagu Indonesia. Selamat malam Indonesia. Selamat malam, ada siapa nih ya? Sugeng Dalu, selamat malam Carlina.
2: Halo Carlina.
0: Carlina Membahana, ada Mr. Genjot di sini. Sugeng Dalu, gimana kabarnya Mr. Genjot?
2: Gimana?
0: Gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Hampir sehat ya, geng lembur.
0: Lembur apa sih, Kang?
2: Mutilasi bahan.
0: Jangan gitu ya. Memotong bahan-bahan jahitan. bener ya bahan-bahan jahitan ya?
2: Iya.
0: Iya, soalnya nyondelin profile Rika ki anak dom-doman, anak jarum pentul. Mau nyanyi lagu apa Mr. Genjot malam hari ini?
2: Lagu Gubuk Bambu, Mas.
0: Gimana?
2: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, siap. Monggo mau salam-salam dulu.
2: Ya, salamnya Kang Bosing pada masuk ya. Kang Mr. Balo. Kang Kumbang Kasmara Mama Cantika. Terus Kang Dasar. Kabe bae, Mas.
0: Gede madan nguing-nguing, Kang. Radionya apa kegeden apa priwen?
2: Kebereken apa ya?
0: Kebereken, benar. Diadep nangetan.
2: Ngalor.
0: Ngalor ya, apa-apa lah ya.
2: Iya.
0: Udah ready, Kang? Kita puterin dulu coba ya musiknya ya.
2: Kalau lupa ya ditonton ya.
0: Aman ya, siap Bang. Musiknya yang ini, Kang?
2: Iya, yang tadi main di siap ya.

malam hari ini. Dari Mister Genjot sing jare lagi di Sambi Karong Lembur. Tapi kayak Mister Genjot ngelembur nggal dina ya Kang ya.

0: Bagian matur nuwun.
1: Jee, terima kasih Mr. Genjot. Luar biasa ya nih. Suaranya cetar membahana Mr. Genjot ini. Ada siapa lagi di belakangnya Mr. Genjot ya? Selamat malam Karlina.
2: Halo, selamat malam Mas Kiki.
1: Selamat malam Karlina, loh gabung maning apa bun?
2: Tadi ada yang masuk.
1: Oke gitu, siap. Gimana kabarnya malam hari ini bunda? Kiki. Gimana?
2: Boleh.
1: Boleh, mau nyanyi lagu apa bu?
2: Seandainya aku bertemu Tuhan.
1: Waduh, meteni temen seandainya aku bertemu Tuhan.
2: Iya. Nada wanita dari Tokesta Channel.
1: Bertemu Tuhan, boleh. Dari siapa tadi?
2: Salam buat Mr. Genjot. Ya. Ada Bu Bu Harsoyo, Pak LA yang di Kelampok. Selamat malam. Mas Kamil, Mama Cantika, Mama Eri. Udah ketemu Mas Kiki?
1: Udah, yang ini kah?
2: Iya.
1: Dari Hedon ya?

Karina Karaoke lagi Indonesia, ini bersama dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini nampaknya menjadi lagu terakhir ya di Karina kali ini. Asyik.

0: Ayo, yang belum bergabung ya. Walaupun ini waktunya juga udah mepet banget ya, Bun ya.
1: Anu pada lagi sibuk apa ya, Mas Kiki?
0: Iya, Dean, tapi kayak base full kok ya, wis kebek-kebek ya, wis. Dari tadi gak berhenti-berhenti yang karaokean ya, seneng kalau

0: Kata-kata indah
1: terima
0: tetapi
1: kasih,
0: palsu.
1: Mas
0: terima
1: Kiki.
0: Kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di Karlina Karaoke Lagu Indonesia ya. Tentunya ini karena sudah hampir pukul 10. Ini Karlinanya cukup di sini saja pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ya Karlina-Karlina yang lainnya lagi. Buat Anda yang mungkin belum bergabung. Ya, yang buat Anda yang belum bergabung mungkin bisa besok lagi bergabung di 0811-254-0911 ya. Kali ini ada lagu penutup, ada Semata Karenamu dari Mario G. Klow untuk menutup Karlina Karaoke Lagu Indonesia malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi, bertemu lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lawan Lagu jam 10 sampai dengan jam 11 malam hari ini saja.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya masih bersama saya juga, pendengar yang berbahagia, bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dimana ada ini bisa request lagu-lagu Indonesia di tahun 70-an ya. Boleh bergabung di 0811-254-0911 atau di 6323-36. Sudah bergabung bersama kami, ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ibu Ida Sugengdalu, gimana kabarnya tadi di Karlina? Mencoba terhubung gak bisa ya Bu ya?
3: Kecewa nyong lah.
2: kecewa hatiku. Iya gak apa-apa lah ya. Yang penting happy ya Bu Ida, hari ini happy, sehat Bu.
3: Kecewa nangis kayak.
2: Ya Allah.
3: Mama Indes dua kali, aku gak bisa masuk.
2: Mama Indes dua kali, aduh Jen. Ini berarti salah ya, Mama Indes nih. Iya, ini berarti Mama salah Indes, Mama salah Indes nih, salah nih.
3: Mendolimi gak itu, yuk. Oke, sekarang lagunya apa yang mau di... putar lagi.
2: Lagunya banyak nih, ada The Mercies, Biarku Sendiri, kemudian ada Tommy J Bisa, Biarkan Aku Menangis, kemudian
3: Biarkan Aku Menangis.
2: Biarkan. Ya. Ilah ilah lah, bong abong, abong abong Miki.

0: Berarti anu nangis temenan berarti ya, Bu ya.
1: Ya kecewa banget lah.
0: Kecewa hati.
1: Ngantuk-ngantuk tunggu-tunggu gitu.
0: Ya Allah. Gitu. Iya, berarti ya ngesuk maning lah ya, Bu ya. Malam Minggu ngesuk maning maksudnya.
1: Ya call back kalau lama itu ya call back gitu Mas Kiki.
0: Oke, ya gue iya, tapi sing call me back ya orang bisa call back Bunda.
1: Tadi pas itu kan berdering, diangkat yang dia.
0: Udah ya, tak angkat malah jalan menghilang gitu kan. Ya nggak apa-apa. Gitu ini berarti ada Comi ya. Jepisa biarkan aku menangis spesial buat Mama Bu Ida ya malam hari ini ya. Ya. Salam-salam ya Bu Ida. Oh semuanya saja.
1: Okay. Yang masih monitor sudah suka bisa ngetaken. Sehat-sehat selalu. Ya.
0: Amin.
1: Tetap senyum lagi udah.
0: Siap. Oke. Okay. Matur nuwun Mama Ida. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mama Ida. Tadi yang udah bergabung. Ini kali ini ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Sugeng malam, sugeng malam, sugeng dalu Kang, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya Sinu Sawungu dingin. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Mas Rizky, Rizky. Aiyah, salam kenal ya Bang, yo Kang ya. Kang siapa ini di Nusa Wungu?
2: Bak Pamin.
0: Kang Tarmin.
2: Pamin.
0: Pamin.
2: Di Nusa Wungu. Aiyah,
0: Nusa Wungu atuh Bang. Berarti jenengan per karo Mister Balok ya? Katanya Widara Payung ya tuh ya Kang ya?
2: Mister Balok, Mister Jadian Mas.
0: Oh alanci, Widara Payung kayak kan ya? Anu temenan apa anu bohongan ya?
2: Bohongan.
0: Bohongan. Ya wis, mau salam-salam atau mau request lagu dulu nih lagunya ada banyak.
2: Apa aja Mas?
0: Lagunya tadi dari Mama Ida dan Tommy Jebisa dengan Biarkan Ku Menangis, kemudian The Mercies Biarku Sendiri. Kemudian ada Mawar Merah dari Alfian, Biarlah Aku Mengalah dari Nika Ardila, Lenggang Jakarta, Andi Merya Matalata. Kemudian Biarlah Ku Di Sini, Feni Bauti, Delta Trio Ayah, Januari Yang Ayah Biru. Aja. Ayah siap ya.
2: Walaupun saya udah yatim piatu Mas.
0: Oh tapi kan sekarang udah jadi ayah.
2: Iya, jadi kakek.
0: Oh iya udah jadi kakek ya. Berarti nanti nunggu nunggu lagu judulnya kakek ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya mau salam-salam Mas Rizky.
0: Monggo.
2: Ya pertama buat Mas Rizky yang apa yang lagi tugas.
0: Anjir.
2: Semoga buat acara nanti.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Mama Ida ya.
0: Mama Ida gue. Iya Mama Ida Miki jadi lagi nangis Kang Dajjal di salami mbok nyengir.
2: Ya Mama Ida. Ya Mama sing kena kena Mas.
0: Iya.
2: Mama Ida, Mama Cantika, Mama Wati, Mama Luna, Mama Ade, Mama Fai, Mama Hanum. Kok sepi banget Mama Hanum ya?
0: Iya, urung ya orang gabung.
2: Urung ya. Terus Mama Ines, Mama Mama Darisa, gue usul biasa Mama Darisa.
0: Oh, gue usul ya. Nah,
2: terus ada Mas Herman, Akitas, Makidong, Akidasun, Akiradun, Mister Jumadine, selamat malam, Mbak Rus, yang ada di mana ya, Kalimantan, Mbak Rasuati, Mas Herdi. Pokoknya semua saja Mas Rizky.
0: Semuanya saja berdengar pro satu yang berbahagia ya.
2: Iya yang berbahagia semuanya. Anji,
0: siap.
2: Mas Rizky kebahagiaannya terima kasih.
0: Amin Ji.
2: Ayah
0: siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah nanti akan meluncur ke Nusa Wungu ya. Selanjutnya ada siapa lagi di sini? Sugeng Dalu. Ruang Rindu.
3: Sugeng Dalu Mas Kiki.
0: Ada Ruang Mama Indes.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
3: Kali ini aku pakai WA Mas Kiki.
0: Oh gitu. Kenapa sih kok pakai WA Mama Indes?
3: Kalau pakai WA nyanyinya kayaknya kurang pas.
0: Oh gitu, berarti.
3: Iya, jadinya pakai pulsa.
0: Oh. Iya, nih Mama Indes ya, ada harga, ada harga, ada rupa. Yang jenenge bayar karena pulsa ya, jenenge suaranya lebih jernih. Karena kalau WhatsApp kan anu iya, gratisan. Kalau pakai
3: pulsa lebih jernih Mas Kiki.
0: Pinteran be ya, kasing jeneng pulsa ya.
3: Jadi nggak uber-uberan dengan musik.
0: Oh gitu, nggak delay ya.
3: Iya.
0: Siap, Mama Indes gimana?
3: Mm-mm. Pakai pulsa.
0: Batu, ada satu tips pendengar Pro 1 ya. Jadi kalau misalkan pengen suaranya cetar membahana di Karina, pakai pulsa ben modal. Mama Ida sih marahi loh. Mama Ida sih marahi.
3: Mama Ida.
0: Ah, monggo.
3: Kirain kan anu tadi kan sepi ya Mas Kiki, iya. Jadi aku mencoba pencet lagi.
0: Eh ternyata nyantol maning.
3: Iya.
0: Soalnya
3: aku anu pakai pulsa Mama Ida.
0: Tuh.
3: Itu Mas Kiki kan enggak tahu ya.
0: Enggak apal.
3: Pulsa enggak apa.
0: Tuh Mama Ida ya, berarti salahnya Mama Indes.
3: Mohon maaf ya Mama Ida.
0: Ayo loh. Ara Bapak jere Mama Ida wis senyum maning jere anu arep turu senyum ya nyorot ing turu mung.
3: Ala harus senyum besok minggu depan insya Allah bisa
0: iya.
3: Berhappy-happy di Karlina.
0: Karlina. Oh iya, Mama Ida arep salam-salam dulu apa request lagu dulu?
3: Oh aku request lagu dulu yang
0: boleh.
3: Dari Andi Maria Matalata.
0: Matalata ya, tadi lagunya iya. Dengan apa ya tadi ya? Lenggang Kota Jakarta. Jakarta ya? Iya, betul.
3: Iya.
0: Jadi pengen merantau ke Jakarta apa priwegi?
3: Dulu pernah Mas.
0: Oh, dulu ya iya. Jakarta 1000 cerita. Satu kota 1000 cerita ya Mama Indes ya.
3: Iya, betul.
0: Salam-salamnya monggo Mama Indes.
3: Salamnya buat Mama Ida. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu.
0: Senyum terus jangan marah gitu ya.
3: Mohon maaf Mama Ida. Ada Mama Cantika, ada Pak Paimin, ada Mr. Bale, Mr. Genjot, ada Mama Ade, dan Pak Rusdianto, Pak Dalang Suwati, Mas Herdi, Mama Darisa, ada Ibu Ida. Hanya buat semuanya aja Mas Kiki.
0: Semuanya saja ya yang berbahagia ya.
3: Lagunya
0: ya.
3: Tunggu ya.
0: Siap Mama Indes. Okay.
3: Selalu setia di RRI.
0: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih Mas Kiki.
0: Anji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah masuk di Mama Indes ya. Sekarang saya mau baca-baca dulu yang udah masuk lewat chat. Mat malam Mas Rizky, mat malam juga ya. Ini dari Kang Erwin, tolong puterin lagu Demersis. Salam-salam buat semuanya aja yang lagi monit. Ini dari Erwin, makasih. Makasih Kang Erwin ya, Demersis. Biarku sendiri nanti bakal Kiki Rizky puterin spesial untuk Kak Anda ya. Kemudian di belakangnya lagi ada Mr. Genjot lagi ya. Ini Mr. Genjot kena ya, jadi lagi apa lagi lembur nugeli bahan ya. Kayak lemburnya ngasuk maning kang lah yang jenengnya suangnya ya, gari hiburan ruang radio ya. Assalamualaikum orang rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Ini cari Mr. Genjot, salam-salam buat Mr. Balo, Pak Darsun, Pak Radun, Gombang Asmara, Ma Cantika, Ma Ida, Ma Luna, Ma Indes, Bu Sarmila, Potini. Potini sih marindi ya lur. Ting Potini kayak orang keton ya. Bu Rusti, Pak Mamin, Dalang Suwardi, Kicunong, buat Mas Rizky metugas, metugas juga buat Mr. Genjot yang katanya lagi lembur, tapi gabung terus. Oke, ini berhubung sudah banyak yang request ya, nanti untuk Anda yang belum bisa masuk, masih saya tunggu di 08 11 24 09 11, atau di 632 336. Ada Tommy J Bisa, Biarlah Aku Menangis, kemudian Delta Trio dengan Ayah, Lenggang Jakarta dari Andi Meriam Matalata, dan Biarku Sendiri dari Demersis. Selamat mendengarkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Masih di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kan informasi dan inspirasi dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya undang Rizky di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang belum bergabung masih di 08112540911 atau di 632336. Kali ini ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Yeay, Mr. Balo.
3: Injury time ya, Mas.
2: Gimana?
3: Injury time, Mas.
2: Ya, iya, benar. Kayak Kang Balo, apa jenengan?
3: Dari kampung.
2: Gimana?
3: Injury time, Ruang Rindu, ke Rampung.
2: Oh iya, injury time, Ruang Rindu, sehingga Rampung, Mr. Balo, lu lakon di rumah kini carry.
3: Jadi Mama Ida ke wong ora kesuwan, Mas.
2: Apa iya?
3: Ora wis jelas dimalo dimur lu wong ora kesuwan. Lah ora nek nggone api. Ora karo ki aja ora kesuwan, jadi minggu lami itu wis jane ora. Sing ketenang nyang wis ora ndek kesu.
2: Oh iya.
3: Aku 100% Mama Ida ke wong ora kesuwan. Dia ini orang kesuwan, orang dua kesuwo kaya lah.
2: Ya iyalah, nyungnya percaya ya. Mister Balo.
3: Tenang, lati, cok, tuli, janin orang.
2: Iya, Kang Balo. Jenengan apa umai, anu, Widara Payung apa udu?
3: Demi Allah, dimu Rasulullah.
2: Duh, ilah, ilah. Widara Payung ya.
3: Aku nu cawung ya, Mas.
2: Ya,
3: percaya tuh, aku anaknya misi, cok, nanti, titik. Buta diri cok, dia orang yang kenal.
2: Ah.
3: Walau juli gue, Mister Balo gue.
2: Iya, gue jere.
3: Ini gue nak gigit ya, aku rakenan bisa apa.
2: Iya, gue jere Mister Pamin pengen kie, pengen ngendong.
3: Buta diri cok, anaknya si gitu.
2: Halo.
3: Biasa, titik nakana, saya baru tak orang tersebutnya lah. Sehat, Bong.
2: Gimana, Kang Balo?
3: Sehat, Bong.
2: Alhamdulillah sehat, Kang Balo sehat.
3: Alhamdulillah. Aku harap salam-salam pap.
2: Nggih, monggo.
3: Siti, nggo Mister Genjot. Loro, nggo Mama Indes. Telu, nggo Mama Ida. Papat, nggo Burusti. Lagune nek bisa ya, Mas. Biarkan aku menangis Tommy Depisa.
2: Yeah, siap. Tommy Jepisa. Tadi udah diputar apa ya, Kang ya?
3: Gara pasar aku itu gara pasar kan gue Mister Genjot ngeton, bye. Aku gara kerasa nang binangun kayaknya ngasuk.
2: Yeah.
3: Tengok kalau Mister Genjot dulu ya.
2: Wis, Kang mau.
3: Mas Rizky, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak teleponnya karo Mister Balo terlalu bersemangat ya, jadi akhirnya ngomong apa orang urak rungora. Ketabrak-tabrak bain ya. Oke deh, untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya. Tadi untuk Tommy J bisa biarkan aku menangis, wis sudah diputer ya Kang Balo. Jadi nanti lagunya spesial untuk yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

0: butir hits yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku ingin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Tirta. Asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya di sepanjang Purwokerto malam ini. Satu jam terakhir pendengar Pro 1 nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate ya dari lokalan Purwokerto dan sekitarnya di tingkat nasional di Indonesia dan juga di mancanegara. Nanti mungkin barangkali juga dihadirkan beberapa informasi entertainment untuk menemani istirahat malam Anda. So, stay tune saja pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada ya, ini dimana persiapan operasional sekolah rakyat Banyumas ini terus dimatangkan menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026. Untuk memastikan seluruh kebutuhan pembelajaran siap digunakan, pendengar, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti bersama Sekda Banyumas Agus Nur Hadi ini meninjau langsung lokasi sekolah rakyat di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Banyumas hari Jumat tanggal 3 Juli kemarin. Peninjauan dilakukan, pendengar, untuk mengecek kesiapan ruang belajar, sarana dan prasarana, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya ya, agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai dengan jadwal. Hingga saat ini, pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat Banyumas telah mencapai sekitar 90%. Di mana pekerjaan yang masih berlangsung ini merupakan tahap akhir atau finishing, seluruh fasilitas ditargetkan rampung sebelum peserta didik baru mulai masuk sekolah ya. Dan tentunya pendengar, meski proses finishing bangunan masih berlangsung, kegiatan belajar mengajar ini akan tetap dimulai sesuai dengan jadwal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah dinyatakan siap untuk digunakan. Ini semoga ya bisa kemudian bermanfaat secara langsung untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat, khususnya sekolah rakyat Banyumas.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ada lagu dari Ungu dengan Ku Ingin Selamanya. Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, ini masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini mendengar. Dan tentunya kali ini ada informasi menarik lainnya. FGS ya, atau Festival Gunung Selamat ke-9 resmi digelar kembali di kawasan wisata Delas Serang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, dari Jumat tanggal 3 Juli kemarin. Ajang yang kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN ya, ini selama 3 tahun berturut-turut mendengar, ini diharapkan menjadi pengungkit kebangkitan pariwisata dan perekonomian masyarakat setelah bencana alam yang melanda lereng Gunung Selamat pada Februari 2026 kemarin. Wakil Bupati Purbalingga Dimas Pratiahani ini mengatakan ya, penyelenggaraan FGS ke-9 ini menjadi bukti bahwa kawasan wisata lereng Gunung Selamat telah bangkit dan kembali siap menyambut wisatawan yang hendak berlibur ke sana nih pendengar. Dan dirinya juga menegaskan PMK Purbalingga ini akan terus mendukung ya penyelenggaraan Festival Gunung Selamat sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Wabub, ini keberhasilan FGS ini mempertahankan statusnya sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara sejak 2024 silam, menjadi pengakuan atas potensi wisata Purbalingga yang memadukan keindahan alam, budaya, serta kearifan lokal masyarakat di sekitar gunung lereng Gunung Selamat. Waduh, ini memang the best ya pendengar. Dulu tuh saya pernah FGS yang ke-8 tuh pernah kesana bareng teman-teman gitu. Kita sempat nginep. Dulu tuh saya pernah jalan-jalan ke mana? Ke Guci, lewatnya Serang ya sana ya. Kemudian sana kan udaranya dingin. Kayak waduh, ini kalau misalkan nginep di sini kayaknya seru deh. Ternyata bener pas FGS 2025 kemarin ke-8 ya, saya dan teman-teman ini ikut ke sana, nginep juga di sana, nonton konser dan banyak kegiatan-kegiatan budaya gitu ya. As budaya Panginyongan sini yang digelar di Festival Gunung Selamat, luar biasa ini. Tapi sayang sekali tahun ini belum bisa bergabung. Ini harusnya malam Minggu tuh di sana juga lagi ramai ya pendengar. Dan tentunya ikut senang kalau misalkan kebudayaan-kebudayaan daerah ini bisa terus lestari.

0: perhatian Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sembari mendengarkan lagu dari Dewa 19 dengan Cinta Kan Membawamu Kembali. Ya, ini Undang Rizky harus pamit undur diri dari sepanjang Purwokerto malam ini. Dan lagi terima kasih pendengar untuk Anda semua yang sudah menaruh atensi di sepanjang Purwokerto malam. Ya, tadi ada banyak acara yang sudah kita lewati. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa nanti kita juga akan menghadirkan gelaran Pesta Bola Dunia Sepak Bola Piala Dunia 2026 langsung dari RRI Purwokerto. Selamat malam, sampai jumpa, selamat istirahat, mimpi indah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
2: Malam Bung Syabil, Bung Henry. Salam olahraga.
0: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
2: Hakimi is the best.
0: Budi.
2: larinya rajin kesana kesini kesana sini seperti
0: itu. Iya, dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya Bu?
2: 2-1 untuk Maroko.
0: 2-1 untuk Maroko. Bu. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Henry, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Henry, analisa Anda.
3: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko,
0: yeah.
3: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
0: Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu Bung? Seperti ya, apa?
3: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire, datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi ini sedang tinggi-tingginya lah ya. Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
0: Oke, baik. Bung Henry, kita akan jelang kick off babak pertama. Tadi Anda juga

0: Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka, kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Diaz tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada laga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Iya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Virgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Ashraf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
2: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya.
1: Betul.
2: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih

0: Hanya Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
0: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Hendry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini. Sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selfbroek. Dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Ashraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
0: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah. Dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar

0: mengumpan ini kemana baiknya Kanada itu.
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse March harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
0: Gitu. Iya, Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
2: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
0: Iya.
2: Tapi ini menjadi tantangan ini, bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
0: Iya. Berarti dukung jadi, Maroko terus sampai masuk final ya,
2: Pak Yusuf. Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika tanya yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
0: Iya. Betul.
2: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
0: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
2: Pukul 4, Pak. Iya. Yeah. Oke. Okay. Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Salim.
0: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
3: Cilacap.
0: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Prediksinya, komentarnya atas hasil pertandingan.
3: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah. Seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu ya, jadi menyuruhkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
0: Baik Pak Herdi.
3: Bung Hendrik ya, salam olahraga ya.
0: Jaya Pak Herdi, terima kasih, sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi Pak Tunggal.
4: Selamat pagi Mas. Ya, jago saya menang.

0: France din eh.
1: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
0: Ya.
1: Yeah. Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
0: Sudah habis.
1: Afrika lah. Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final. Walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik, Pak Bibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih, Pak Bibi. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya. Di grup. Mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
2: Afrika Selatan ya.
0: Yeah. Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada, bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022 dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
2: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx usai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
0: Iya, ya. Betul.
2: Setelah mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka, Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
0: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus, melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan Hesse Marx ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai
0: tuan rumah.
2: Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini, mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka. Gitu.
0: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
2: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan.
0: Iya.
2: Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
0: menang.
2: Pertama kalinya mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar di dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang Hesse Marx ya, yang tampaknya juga akan masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat, salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh Hesse

0: smart, karena memang kalau bisa dibilang banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Herdman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Yeah. Satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
1: Yeah. Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
0: Ya, betul. Aduh,
1: gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
0: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah begitu ya. Sehingga kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia yaitu Kylian Mbappe ya.
1: Wah, iya.
0: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, iya, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya, seperti sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
1: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung. Pertandingan ini siapa, Bung?
0: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Yeah. Ini layak menjadi man of the match karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Onahi ya. Karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya. Karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yasin Bono juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Jonathan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yasin Bono juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yasin Bono masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
1: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu. Salam olahraga.
0: Iya, Bung.
1: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa ya, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
1: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugas.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Alkisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
3: Kacaryo Sang Bimo. Dasar satrio gengaluhur ingkang sawet ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
2: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
4: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
2: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.
5: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Afif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya sistem peringatan dini tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan, ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
3: 我没想到你会怀疑我。
2: Tidur bentar, bisa kali ya?
4: 5 minutes later.
2: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
5: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Holy saya adalah kunci ya Bung Jupri ya. Kita terima pendengar lagi nih, sesi terakhir. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Jepri, salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto.
1: Wah, pokoknya Prancis itu sistemnya itu menyerang dan bertahan. Saya yakin akan menang Prancis.
0: Iya, skornya?
1: Itu. Sebab kadang-kadang orang itu kalau asik menyerang, pertahannya itu lupa, itu sih lah. Disitulah kebobolnya di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Menyerang dan bertahan tekniknya. Makasih Bung.
0: Oh, oke kalau gitu.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, baik Pak Toto. Ya mungkin Prancis menang tapi ada kebobolannya gitu. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
2: Pagi Mas Sapir sama Pak Upri Alexander.
0: Iya.
3: Ya Mas.
2: Mbappe dalam memburu sepatu emas. Kalau menurut saya sih ini harusnya sih Prancis harusnya menang 4-0 Mas, harusnya Mas. karena si Dembele itu kan dia kan dapat dapat Ballon d'Or kan. Ya pasti bandolnya itu pasti kuat banget Mas. Tadi itu sebenarnya aku di Maroko sama Kanada, jadi saya cuma nomor 1-0 aja buat Maroko.
0: Iya, ternyata 3. Oke, Pak Roni, jadi ini ya, dukung Prancis mutlak ya. 4-0, ya. Baik Pak Roni, terima kasih. Sehat selalu. Terakhir kita ke Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel. Halo Pak Daniel. Ya, terputus sepertinya dengan Pak Daniel, sayang sekali. Bung Jupri, menjelang kick off babak pertama, Anda melihat strategi Paraguay ini dengan memasang 5 back dan juga 4 gelandang ya, apakah mereka benar-benar akan bertahan total atau sebenarnya ini kamuflase nih, jangan-jangan nanti pas standing cair juga mereka bisa masuk menyerang juga ini Bung Jupri?
3: Ya kalau kita komparasi ya dengan possession mereka saat melawan Jerman yang hanya 25% ya. Artinya indikasinya jelas mereka tidak akan mau banyak-banyak menguasai bola. Artinya mereka fokus untuk bertahan. Karena dengan skor tetap 0-0, kalau itu bisa bertahan 120 menit, kesempatannya justru akan lebih terbuka kalau mereka main di adu penalti gitu. Karena mereka punya kiper yang luar biasa, Orlando Gil, yang kita tahu di pertandingan melawan Jerman dia membuat 5 penyelamatan di waktu normal, kemudian juga 2 penalti digagalkan pemain Jerman Kai Havertz dan juga Nick Woltemade. Jadi saya kira Prancis juga tidak akan mau pastinya jika memang Paraguay ingin membawa pertandingan ini sampai ke adu penalti.
0: Ya. Baik Bung Jupri, mungkin terakhir seperti apa Anda memprediksi jalannya pertandingan babak pertama nanti? Apakah Prancis akan betul-betul mendominasi lebih dari 70% penguasaan bola kalau copy paste dari pertandingan Jerman?
3: Ya.
0: Dan apakah akan ada gol yang tercipta dan untuk tim yang mana nih, silakan?
3: Ya, saya memprediksi memang Prancis akan mencoba untuk bisa menciptakan gol cepat di pertandingan kali ini, karena dengan begitu paling tidak mereka beban mereka juga bisa lebih berkurang gitu. Karena jika pertandingan berlarut-larut tidak ada gol yang mereka bisa ciptakan, ini akan bisa menciptakan tekanan. Itu yang saya kira juga akan dihindari oleh para pemain dari Le Bleu ya di pertandingan kali ini. Jadi saya kira peran 3 pemain depan, Olise, Dembele, kemudian juga kalau kita lihat Mbappe plus dukungan dari Barcola, saya kira juga akan coba lebih agresif untuk bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti dari Paraguay. Dan harapannya tentu di belakang Saliba dan kawan-kawan juga bisa solid ya. Artinya kalau kita lihat pendekatannya kan Paraguay akan lebih banyak ke serangan balik. Jadi penting buat para pemain dari Prancis juga untuk bisa fokus menjaga pertahanan mereka, jangan sampai memang terlalu ofensif sehingga merupakan area di pertahanan yang justrunya akan berbahaya.
0: Iya. Dan juga untuk Paraguay seperti apa? Karena Anda bilang tadi mereka fokus bertahan, tapi ada kemungkinan nggak mereka mencuri gol gitu Bung, dari situasi counter attack misalnya? Seperti apa counter attack yang bisa dilakukan oleh kecepatan para pemain penyerang mereka?
3: Ya kalau kita lihat kan mereka punya Almiron dan juga Enciso. Enciso ini sebenarnya bukan pemain nomor 9, jadi Enciso ini pemain yang saya kira akan lebih free roll level perannya. Dia akan banyak
0: maju mundur,
3: bergerak ke semua sisi lapangan. Jadi mungkin akan ada ruang untuk Almiron dan Galarza untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Tapi itu lagi-lagi bagaimana juga support ya. Terkadang tim yang bertahan ini transisi positifnya agak terlambat. Yang saya kira juga menjadi persoalan. Yang kalau itu bisa diperbaiki, saya kira kesempatan mereka untuk bisa memberikan ancaman. Karena saya perkirakan Prancis memang akan

Gawang dari Pajis sudah dilakukan, sudah dilakukan untuk memetik bola ke udara tadi. Bagaimana memang dengan cekatan, dengan apik tadi McNeil melakukan penyelamatan, hingga menjatuhkan dirinya terbang ke udara, hingga memetik bola dan mampu tadi bola diamankan. Saat ini penguasaan bolanya lempar saja pendek saja kepada Digne, nomor 23 pemain Prancis Leicester kiri, umpan sodorkan bola ke depan yang dituju oleh Desire Doué, umpan lagi jemput kepada Kylian Mbappe dari sektor atau sisi dari sektor pertahanan kanan dari Paraguay, mencoba melewat satu momen dan ada gangguan tadi dari Caceres tadi, sehingga wasit asal Uzbekistan Ilgis Tantasev tadi melit-pulit sebagai tanda adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juan Jose Caceres. Kita lihat memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay tadi, mendapat gangguan dari Jose Caceres. Tampaknya memang Jose Caceres dan Kylian Mbappe sejak menit awal babak yang kedua juga sering terjadi kontak adu fisik tadi. Lagi-lagi tendangan bebas menyisakan kurang 1 menit lagi, kini sudah dilakukan pendek saja kepada Mbappe, sudah dilakukan tadi kerjasama 1-2 bersama Doué, dan terjadi lagi perebutan bola di sudut kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya senyum sumringah Kylian Mbappe melihat bagaimana penjagaan juga yang ketat dari dua pemain dari Paraguay, termasuk Matias Galarza yang memang masih menatap wajah dari Kylian Mbappe, seakan menjadi sebuah warning tentunya untuk memperingatkan Mbappe bahwasanya pemain belakang dari Paraguay ini terus menjaga ketat. Pemain asal Real Madrid ini sudah dilakukan pendek saja. Michael Ndoue kepada Michael Olise tadi. Pendek tepat direbut oleh Mauricio. Terjadi lagi duel di sana. Galarza mampu dia menguasai sepenuhnya. Mampu lagi Ndoue merebut bola dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan di area kanan pertahanan Paraguay. Dan terjadi lagi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Matias Galarza. Ataupun terjatuh dia dilanggar oleh salah satu pemain Prancis. Sehingga terjadi tendangan bebas saja bagi Paraguay ini, sehingga waktu sudah memasuki menit ke 90 plus 10 menit babak yang kedua ini tampaknya. Dan benar sekali, di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantasev juga meniupkan peluit panjang sebagai berakhirnya pertandingan babak yang kedua antara Prancis menghadapi Paraguay, dan skor akhir 1-0 bagi kemenangan Prancis. Selanjutnya untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, saya terserahkan kepada Bung Jenny dan juga komentator kita ada Bung Zupri.

0: juga bisa berkomentar ya, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan kali ini? Kelihatannya hadiah penalti ini seperti berkah bagi Prancis, Bung Jufri. Karena kan mereka sulit menembus pertahanan dari Paraguay begitu ya.
1: Itu sebelum gol dari ada insiden penalti tadi ya. Sebenarnya memang Paraguay bermain sangat-sangat solid. Mereka sangat-sangat baik dalam bertahan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana 5 pemain belakang mereka begitu disiplin mengawal pemain-pemain lini depan dari para pemain dari Prancis. Dan kita lihat juga tensi pertandingannya sangat-sangat panas ya. Ada beberapa kali kita lihat ada friksi di antara pemain kedua tim. Ya inilah kalau kita bicara bagaimana fase gugur ya. Ini pertandingan yang sangat menentukan. Dan tadi bisa dikatakan bahwa kesalahan ya, kesalahan dari Diego Gomez, gelandang dari Paraguay, yang melakukan tackle di kotak penalti terhadap Desiree Doué, pada akhirnya yang menjadi pembeda. Ini kesalahan, satu kesalahan, dan akhirnya bisa dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe, menjadi gol ketujuh dia di Piala Dunia kali ini, dan mengantarkan Prancis lolos ke babak perempat final.
0: Ya, kita ke pendengar, Pak Andi di Bengkulu Utara, dan juga Pak Sarwi di Surabaya.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, Satreskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap kasus penjamretan yang menyebabkan seorang mahasiswi mengalami luka parah setelah terjatuh dari sepeda motor. Pertamina Patraniaga Cilacap meluncurkan Wijaya Kusuma Awards 2026 sebagai wadah bagi masyarakat untuk menampilkan inovasi. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 5 Juli 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Febrionik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada triwulan 1 2026 mencapai 5,35% secara year on year. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada triwulan 1 2026 mencapai 6,35% secara year on year. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga mencatat produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku ADHB pada triwulan 1 2026 mencapai 9,529 triliun. Kemudian PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 tercatat sebesar 5,623 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan 4 2025, perekonomian Kabupaten Purbalingga juga tumbuh 2,77% secara quarter to quarter. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menjelaskan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum yang mencapai 15,05%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 20,06%.
2: Jadi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 2025 itu kita mengalami pertumbuhan 2,77% dengan pertumbuhan terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Karena triwulan 4 itu kan tidak ada panen, kan tidak sebanyak di triwulan 1 gitu ya. Kan panen raya kita kan masa panennya itu di triwulan 1 atau triwulan 2 biasanya. 5,35% secara year on year pertumbuhan ekonomi ini banyak ditopang oleh pertumbuhan dari konsumsi akhir pemerintah.
1: Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Purbalingga Mukoda memberikan tanggapan terkait capaian tersebut, menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi dan usaha di Kabupaten Purbalingga. Pemerintah daerah juga berharap tren tersebut dapat terus terjaga melalui penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, serta dukungan terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara berhasil mengungkap kasus penjamretan yang menyebabkan seorang mahasiswi mengalami luka parah setelah terjatuh dari sepeda motor. Pelaku ditangkap sepekan setelah kejadian dan mengaku nekat beraksi karena terdesak kebutuhan ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Seorang pria berinisial RDA, 20 tahun, warga Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, diamankan Satreskrim Polres Banjarnegara atas kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Raya Timur Wanadadi. Korban Niluh Hansabila, mahasiswi berusia 23 tahun, asal Kecamatan Wanadadi. Saat itu, korban sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah kafe menuju ke rumahnya. Saat melintas di jalan yang menurun, sepi dan minim penerangan, pelaku yang mengendari sepeda motor memepet korban lalu menarik tas yang dibawanya hingga korban terjatuh. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama mengatakan, akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tubuh, termasuk satu gigi atas lepas, satu gigi patah, serta luka lecet di kedua tangan dan lutut. Korban juga kehilangan 2 telepon genggam, dompet berisi dokumen penting, kartu perbankan, dan uang tunai. Total kerugian ditaksir mencapai 4,5 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku pada 22 Juni 2026 saat bekerja di proyek perumahan di wilayah Kelurahan Sukanandi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan penjamretan untuk mendapatkan uang guna membayar cicilan sepeda motor yang digunakannya saat beraksi.
4: Untuk tersangkanya sendiri, yaitu seorang laki-laki, inisial RDA, warga desa Kendaga, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah ditangani oleh Polsek Banjarmangu. Kemudian untuk korban sendiri, saudari Niluh Hansabila, yaitu perempuan mahasiswi 23 tahun warga Desa Mendayu, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara.
3: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada saat berkendara pada malam hari, terutama ketika melintasi ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pertamina Patraniaga Cilacap meluncurkan Wijaya Kesuma Awards 2026 sebagai wadah bagi masyarakat, komunitas hingga mahasiswa di wilayah ekskarsidenan Banyumas untuk menampilkan inovasi dan program pemberdayaan yang kreatif, berdampak serta berkelanjutan. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU4 Cilacap meluncurkan ajang Wijaya Kusuma Award 2026, sebuah kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan. Ajang perdana ini terbuka bagi masyarakat dan mahasiswa di wilayah ekskarasidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengusung tema Endless Innovation Energizing Community, Wijaya Kusuma Award 2026 diharapkan mampu melahirkan lebih banyak inovasi sosial sekaligus menemukan tokoh-tokoh penggerak atau local hero yang menginspirasi masyarakat. Area Manager Communication, Relation, dan CSR RU4 Cilacap, Agustiawan, mengatakan Wijaya Kusuma Award menjadi ruang apresiasi bagi berbagai inovasi sosial yang telah tumbuh di tengah masyarakat. Menurut Agustiawan, penghargaan ini tidak hanya ditujukan bagi kelompok binaan Pertamina. Justru pihaknya ingin menjaring berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas. Program-program terbaik nantinya berpeluang menjadi mitra binaan Pertamina melalui program Community Involvement dan Development atau CID. Dalam proses penilaian, Dewan Juri akan melihat sejumlah aspek mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, hingga peluang pengembangan, keberlanjutan, serta potensi program untuk direplikasi di daerah lain.
2: Pada kesempatan ini juga mengundang kepada semua lapisan masyarakat yang sejauh ini sudah menjalankan begitu banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang tentu saja ini punya potensi untuk dikembangkan ke depannya dan berkelanjutan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah inisiasi yang program yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain sehingga semakin banyak masyarakat kita yang terberdayakan. Dan tentu saja kami ingin juga menjaring lokal-lokal hero yang punya semangat untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan, dan tentu saja harapannya adalah semakin banyak masyarakat yang terberdayakan dengan program-program tersebut.

0: program itu. Nah, dari sisi tersebut yang kami akan coba lakukan penilaian terhadap program-program yang diusulkan.
1: Pendaftaran dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026. Peserta akan melalui tahapan pengiriman paper, seleksi administrasi, penilaian dokumen hingga presentasi sebelum puncak penganugerahan yang dijadwalkan pada Agustus mendatang. Peserta terbaik akan memperoleh trofi Wijaya Kusuma Award 2026, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan mendapatkan pendampingan dan jejaring pengembangan program. Informasi lengkap mengenai persyaratan, kategori lomba, hingga tata cara pendaftaran dapat diakses melalui akun Instagram resmi @wijayakusuma.award. Dan melalui penyelenggaraan Wijaya Kusuma Award 2026 ini, Pertamina RU Cilacap berharap semakin banyak inovasi pemberdayaan masyarakat yang tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan di wilayah eks Karasidenan Banyumas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Investasi sejak usia muda dinilai menjadi kunci untuk menjaga kondisi keuangan di masa tua. Namun, masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap maraknya investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Investasi sejak usia muda dinilai penting untuk mempersiapkan kondisi keuangan di masa tua. Selain membantu memenuhi kebutuhan saat pensiun, investasi juga dapat menjadi sumber pendapatan pasif ketika seseorang tidak lagi berada pada usia produktif. Pendapat tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Profesor Ade Banani. Menurutnya, masyarakat perlu mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk investasi sedini mungkin. Ia menilai investasi tidak harus dimulai dengan modal besar. Yang terpenting adalah disiplin dan konsisten menyisihkan pendapatan secara rutin. Menurut Ade, instrumen investasi yang mudah dijangkau antara lain tabungan, deposito, dan reksadana. Selain itu, emas juga dapat menjadi pilihan untuk menjaga nilai uang dari inflasi. Sementara saham dan obligasi dapat dipilih oleh masyarakat yang telah memahami risiko investasi.
4: Ya tentunya kalau muda itu seringkali dapat bahwa oh ini masih kecil pendapatannya misalnya, itu tidak boleh. Ya, investasi itu kan besar kecilnya jumlah, tetapi disiplin. Disiplin kecil tapi bagus. Sekarang harus dipisahkan ya. Dana yang didapat itu tentu untuk kebutuhan. 50% itu untuk kebutuhan. 20% itu sudah mulai berinvestasi. Ya. Kemudian 20% lagi boleh untuk saving biasa, jaga-jaga. Nah, kemudian 10% untuk dana darurat.
3: Di tengah meningkatnya minat masyarakat berinvestasi, Profesor Ade mengingatkan agar tetap waspada terhadap investasi bodong. Menurutnya, banyak korban terjebak karena tergiur janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil di luar kewajaran. Menurutnya, calon investor perlu mempertanyakan sumber keuntungan dan model usaha yang dijalankan sebelum menanamkan dana.
4: Kita perlu selalu mengedukasi semua orang, termasuk diri saya sendiri, itu selalu ingatkan. Ingat bahwa investasi itu tentu ada benefit dan risiko, ya. Apabila ada orang yang menawarkan siapapun apakah investasi, harus waspada. Kalau diiming-imingi oleh return atau imbal hasil yang di luar nalar, misalnya sebulan kok 5%. Nah, 5% itu kan setahun sampai 60%. Berarti 2 tahun saja sudah bisa kembali modal kita. Sehingga kita akan tergiur. Nah, itu waspada.
3: Untuk mencegah terulangnya kasus investasi bodong, Profesor Ade mendorong penguatan literasi keuangan sejak bangku sekolah. Menurutnya, pemahaman mengenai menabung, investasi, serta pengelolaan keuangan perlu diberikan sejak dini agar masyarakat lebih kritis dalam menilai berbagai tawaran investasi. Faisal Raihan melaporkan.
2: Desa wisata Purbalingga terus berkembang. Jaga kearifan lokal dan gerakan ekonomi warga. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
5: Selamat pagi, pendengar. Di tengah perubahan tren pariwisata yang terus bergerak menuju wisata berbasis pengalaman atau experience tourism, desa wisata kini menjadi salah satu harapan baru bagi penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Di Kabupaten Purbalingga, geliat pengembangan desa wisata menunjukkan arah yang menjanjikan. Namun tantangan untuk naik kelas sekaligus menjaga identitas lokal masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijawab bersama. Saat ini Purbalingga memiliki 32 dua desa wisata dengan berbagai tingkat perkembangan. Sebagian besar masih berada pada tahap rintisan dan berkembang.

0: Bang, sementara baru satu desa wisata yang telah menyandang kategori maju yaitu Desa Wisata Serang. Fakta ini menunjukkan bahwa potensi desa wisata di Purbalingga cukup besar, tetapi belum seluruhnya berkembang optimal. Kehadiran desa wisata sejatinya bukan sekedar menambah daftar destinasi kunjungan. Lebih dari itu, desa wisata menjadi model pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh warga desa. Mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, tumbuhnya usaha mikro kecil menengah, berkembangnya produk oleh-oleh, hingga peluang usaha homestay dan jasa wisata. Inilah kekuatan utama desa wisata, di mana ekonomi berputar di desa itu sendiri. Ketika wisatawan datang, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi. Uang yang dibelanjakan wisatawan untuk kuliner, penginapan, kerajinan tangan, hingga paket wisata akan kembali menghidupi warga sekitar. Namun demikian, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keinginan alam atau potensi lokal yang sudah tersedia. Diperlukan inovasi, pengelolaan yang profesional, serta kemampuan membaca tren wisata yang terus berubah. Wisatawan masa kini mulai bergeser dari pola wisata massal menuju pengalaman yang lebih personal. Mereka ingin menikmati suasana desa, berinteraksi dengan warga, belajar budaya lokal, mencicipi kuliner khas, hingga merasakan tinggal di homestay atau glamping di tengah alam. Dalam konteks ini, Desa Wisata Purbalingga sebenarnya memiliki peluang besar jika mampu mengemas pengalaman tersebut menjadi daya tarik yang otentik. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung. Jalan akses, fasilitas umum, hingga konektivitas digital masih menjadi faktor penting dalam menentukan kenyamanan wisatawan. Maka kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, hingga pihak swasta menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, satu hal yang tidak boleh hilang dalam pengembangan desa wisata adalah kearifan lokal. Jangan sampai semangat mengejar kunjungan wisatawan justru membuat identitas desa terkikis. Budaya tradisi, kesenian, hingga pola hidup masyarakat pedesaan justru menjadi nilai jual utama yang membedakan desa wisata dari destinasi lain. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata seharusnya tidak hanya mengejar angka kunjungan atau pendapatan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang untuk melestarikan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika mampu berinovasi tanpa kehilangan jati diri, desa wisata di Purbalingga bukan tidak mungkin akan semakin banyak yang naik kelas. Dan ketika desa tumbuh melalui pariwisata, maka kesejahteraan masyarakat berpeluang ikut meningkat secara berkelanjutan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Lama hampir 4 tahun menanti, jembatan Lopasir di Desa Karangluas, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akhirnya mulai dibangun. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Penantian warga Desa Karangluas, Kecamatan Jatilawang selama hampir 4 tahun akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memulai pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir yang menghubungkan Desa Karangluas dengan Desa Adisara. Kepala Desa Karangluas, Dwi Noto Sugino, mengatakan jembatan tersebut ambrol pada November 2022 akibat tingginya beban kendaraan yang melintas menyusul pengalihan arus saat pembangunan jembatan Margasana. Sejak saat itu, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun secara swadaya dan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Dia mengungkapkan selama jembatan darurat digunakan, cukup banyak warga yang terjatuh akibat melintas, terutama ketika kondisi bambu licin akibat hujan. Karena itu, masyarakat menyambut gembira dimulainya pembangunan jembatan permanen tersebut.
3: Dari tahun 2022, bulan November, karena ada pengalihan arus dari dibangunnya jembatan Margasana pada lewat sini, jadi di situ akhirnya rusak. Kalau saya pribadi ini mewakili masyarakat saking senangnya, karena terrealisasinya akan dibangunnya jembatan Sungai Lopasir yang ada di Desa Karanglepas, saking bungahnya di situ kita nanti untuk aktivitas sehari-hari jadi bisa lebih lancar.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 13 Dapil Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai anggota DPR RI yang bertugas di daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Yanuar berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
4: Bagaimana caranya anggaran pusat itu bisa semaksimal mungkin untuk membangun Kabupaten Daerah Pemilihan saya, wabil khususnya Banyumas. Karena ini sinergi ini nanti yang diuntungkan bukan saya, bukan Mas Dewo, tapi rakyat Banyumas.
2: Pembangunan kembali jembatan Sungai Lopasir diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang selama hampir 4 tahun harus bergantung pada jembatan darurat. Yanuar Adi melaporkan.
5: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Brasil akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Seleção diunggulkan namun harus mewaspadai ketajaman Erling Haaland yang menjadi andalan Norwegia. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia yang akan disampaikan Damara Sakti.
6: Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Laga diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan dua tim yang sama-sama mengandalkan permainan menyerang. Brasil datang sebagai tim unggulan berkat kedalaman skuad dan kualitas pemain di setiap lini. Sementara Norwegia mengandalkan ketajaman striker Erling Haaland. Brasil memastikan langkah ke fase gugur usai meraih kemenangan dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia setelah menyingkirkan Pantai Gading. Tim asuhan Carlo Ancelotti tampil meyakinkan sepanjang fase grup dengan keluar sebagai juara grup C. Mental bertanding Brasil juga mendapat sorotan setelah mampu bangkit dari ketertinggalan sebelum memastikan kemenangan melalui gol Gabriel Martinelli pada menit-menit akhir. Di lini depan Vinicius Junior menjadi salah satu motor serangan Seleção. Penyerang Real Madrid tersebut tampil aktif menciptakan peluang didukung Matheus Cunha yang efektif dalam penyelesaian akhir. Sementara itu Norwegia memiliki tumpuan utama pada Erling Haaland. Penyerang Manchester City tersebut telah mengoleksi 5 gol dan selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan yang dijalaninya di Piala Dunia 2026. Haaland juga menjadi pahlawan kemenangan Norwegia atas Pantai Gading lewat gol menit ke-86. Selain Haaland, Martin Odegaard dan Antonio Nusa juga menjadi ancaman yang patut diwaspadai berkat kreativitas dan kecepatan mereka. Pertemuan kedua tim diperkirakan menghadirkan permainan terbuka. Brasil memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan kualitas individu, sedangkan Norwegia berpotensi memberikan kejutan apabila mampu memaksimalkan peluang melalui Haaland dan rekan-rekannya. Pengalaman Brasil di fase gugur Piala Dunia menjadi modal penting menghadapi laga ini. Selain itu, keberadaan Alisson Becker di bawah Mistar juga dapat menjadi faktor penentu apabila pertandingan harus berlanjut hingga babak adu penalti. Dengan materi pemain yang lebih merata dan pengalaman di laga-laga besar, Brasil lebih diunggulkan untuk melaju ke perempat final. Meski demikian, Norwegia diyakini akan memberikan perlawanan sengit demi melanjutkan kiprah bersejarah di Piala Dunia 2026.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Informasi mengenai Piala Dunia mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Pagi edisi Minggu 5 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id serta follow juga media sosial resmi kami, RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febrionik bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, satu lagu dari Tiket Hanya Kamu Yang Bisa sudah saya hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di 93.1 Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya saya Febronik akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Dan nanti kita akan segera ikuti Warta Berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan juga siaran gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kita juga akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas akhir pekan Anda di Purwokerto pagi ini. Kayak sekarang saya mau hadirkan satu lagu spesial dari Ungu dengan Seperti Bintang.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Baik pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Taufik. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Baik, silakan laporannya, Mas Taufik.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar Pro 1. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah dan juga sejuk ya, sehingga memang untuk beraktivitas sudah sangat baik, sangat untuk lalu lintas juga di pagi hari ini masih dalam kondisi yang cukup lengang di hampir semua simpang yang terpantau oleh kamera kami, sehingga memang untuk pengguna jalan yang ingin atau akan bepergian di wilayah perkotaan Purwokerto ini masih sangat lancar dan hampir tidak ada kendala dan juga tidak ada hambatan di perlintasan-perlintasan atau di simpang-simpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Di simpang ini di pagi hari ini terpantau masih cukup lengang. Dan juga untuk kaki simpang arah timur untuk Gor Satria di pagi hari ini digunakan untuk Pasar Minggon. Sehingga memang untuk pengguna jalan yang akan menggunakan ruas jalan di Gor Satria arah timur atau di depan Gor Satria sendiri ini untuk bisa menjadi alternatif lain karena memang digunakan untuk aktivitas Pasar Minggon, sehingga untuk pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 disarankan tidak untuk melewati ruas jalan tersebut. Kemudian untuk tiga kaki simpang lainnya di pagi hari ini juga masih normal, tidak ada penumpukan kendaraan ataupun antrian kendaraan yang terlalu panjang. Di pagi hari ini masih lancar untuk simpang Gor Satria. Kemudian untuk selanjutnya di simpang Karang Jambu juga di pagi hari ini masih lengang juga, masih lancar, tidak ada hambatan, masih normal lalu lintas di pagi hari ini untuk simpang Karang Jambu. Dan juga dilanjutkan ke simpang Alun-Alun Purwokerto yang pagi hari ini juga digunakan untuk Car Free Day, sehingga memang untuk pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4 atau lebih, tidak diperkenankan untuk melintasi atau melewati di sekitaran CFD Alun-Alun Kota Purwokerto dari simpang SMP 1 Purwokerto hingga di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Namun untuk fasilitas umum seperti Trans Banyumas maupun Trans Jateng masih dapat beroperasi dan juga masih menaikkan atau menurunkan penumpang di halte-halte di wilayah yang terkena CFD atau Car Free Day. Dan untuk lalu lintas masih lancar hingga di simpang Sawangan juga tidak ada antrian ataupun tidak ada kendala di simpang Sawangan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman pun juga masih lancar dari kedua arah di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Jalan Geril ya di sisi selatan Kota Purwokerto. Dari ruas-ruas yang ada di Jalan Geril ya, atau simpang-simpang yang ada di Jalan Geril ya, itu masih normal, tidak ada penumpukan kendaraan juga, sehingga memang masih lancar di Jalan Geril ya. Pengguna jalan dari arah timur maupun dari arah barat dipastikan masih lancar perjalanannya dan tidak ada kendala ataupun hambatan. Dan selanjutnya untuk simpang Karang Luas Pasar. Untuk simpang ini di pagi hari ini sudah cukup ramai karena memang selain dari pengguna jalan ada juga aktivitas pasar, sehingga memang menambah keramaian di simpang tersebut. Untuk lalu lintas masih lancar, tidak ada kendala juga untuk simpang Karang Luas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini masih normal dan belum ada peningkatan ataupun belum ada kepadatan kendaraan di setiap simpang-simpang. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kami informasikan kabar baik untuk pengguna jalan mulai hari Senin pukul 8 pagi untuk jembatan Serayu Banyumas sudah mulai dibuka untuk semua kendaraan, sehingga untuk pengguna jalan yang akan menggunakan jalan dari Purwokerto ataupun dari arah selatan dari Buntu yang akan melewati jembatan Banyumas atau akan beraktivitas di sekitar Banyumas sudah bisa melewati jembatan Serayu Banyumas, tidak perlu memutar ataupun tidak perlu mencari alternatif jalan lain seperti penyeberangan untuk sepeda motor. Untuk hari Senin pukul 8 pagi sudah mulai dibuka untuk seluruh kendaraan. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Pagi Mas.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini.